0: Ya, 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Assalamualaikum.
0: wabarakatuh. Dengan siapa, Akhi, di mana?
1: Saya dengan Yanto di Bubur, Pak.
0: Silakan, Pak Yanto.
1: Pak Ustadz mau nanya mengenai, saya kebetulan punya keluarga dua, Pak Ustadz. Ada istri pertama dan istri kedua.
0: Masya Allah,
1: Dan
0: Pak.
1: alhamdulillah disetujui, Pak. Insya Allah.
0: Amin.
1: Yang ingin saya tanyakan adalah dari istri pertama saya dan istri kedua, sudah sama-sama saya siapkan beberapa harta, Pak. Which is ada rumah, ada kendaraan, semua sudah siapkan.
0: Hanya dipersiapkan, belum diserah terimakan, belum dihibahkan.
1: Belum, Pak. Belum. Tapi rencananya akan.
0: Ya, berarti statusnya sekarang milik Anda.
1: Masih milik saya, Pak Ustadz.
0: Terus.
1: Rencana saya akan hibahkan kepada istri-istri saya. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah pada saat saya meninggal nanti, apakah anak-anak dari istri pertama saya dan atau anak-anak dari istri kedua saya akan berhak untuk meminta jatah warisan dari istri pertama atau keluarga istri kedua saya? Izin,
0: Anda
1: Pak.
0: punya anak dari istri pertama dan istri kedua.
1: Yes, Pak.
0: Ya. Bila Anda hibahkan, sekarang kan belum.
1: Belum, Pak.
0: Kira-kira
1: Rencananya.
0: Anda wafat kapan? Setelah hibah atau sebelum hibah?
1: Allah barakallah.
0: Hah? Kalau Anda wafat sebelum Anda hibahkan, masih baru rencana. Itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Semuanya dibagi waris. Semua istri Anda dapat 1/8 dibagi 2 masing-masing, berarti 1/16. Sisa untuk anak-anak. Ayah ibu Anda dapat 1/6, 1/6. Ada anak laki-laki kah?
1: Ada apa saat itu
0: Nah,
1: ya,
0: ya
1: istri
0: udah.
1: ada.
0: Ya, dia dapat hak waris. Bila Anda hibahkan sebelum Anda wafat. Sekarang Anda hibahkan umpamanya. Tapi belum serah terima karena sekarang baru online. Baru dengar Anda dari saya, Anda sedang di luar rumah, umpamanya Anda telepon, saya hibahkan. Ya. Ini bila Anda wafat, statusnya pun masih waris. Karena para istri Anda belum menerimanya. Tapi kalau Anda pulang, Anda sampaikan, serah terimakan yang berbentuk surat menyurat, Anda serahkan masing-masing memegang surat-suratnya untuk dibaliknamakan, objeknya pun sudah mereka kuasai, maka ini tidak ada waris lagi. Ini murni milik mereka masing-masing.
1: Oh, baik. Baik. Baik, di kopi, Pak Ustadz. Segera, saya
0: Baik-baik.
1: akan segera, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Baik-baik.
1: Sehat terus, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak, dan semoga menjadi pencerahan dan bisa diselesaikan nanti proses hibahnya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Iya. Tafadhol, silakan, akhi.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ibu di mana?
2: Saya di Gunung Putri dengan Ibu Warti.
0: Baik, Ibu Warti, silakan pertanyaannya.
2: Di sini, Ustaz. Saya baru, suami saya meninggalkan sebidang tanah.
0: Baik, suaminya namanya siapa, Ibu?
2: Bapak Suryadi Asmaka. Beliau meninggalkan 3 putra,
0: ya.
2: 1 istri.
0: Pertanyaannya tentang warisan, Ibu?
2: Pertanyaannya betul tentang warisan tersebut, cara pembagiannya sesuai syariat Islam bagaimana ya, Ustaz?
0: Ayah, ibu beliau masih hidup, ayah ibu beliau di Suryadi?
2: Sudah mentes. Ayah ibu beliau sudah meninggal.
0: Ya. Kakek nenek beliau juga sudah meninggal.
2: Sudah.
0: Ya. Suryadi wafat. Bismillah. Ibu lihat televisi?
2: Lihat, lihat
0: baik.
2: Televisi.
0: Sambil disimak ya, Ibu ya.
2: Baik, baik, Ustaz.
0: Ahli warisnya istri. Tiga laki-laki.
3: Sahih.
0: Seperti apa bagian warisnya? Istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki mendapatkan sisa. 8 ini menjadi pembagi. Nanti dibagi 8, 1, 7. 7 dibagi 3 ada tidak terbagi, maka enggak bisa jadi dibagi 3 dikali 8 sama dengan 2, 4. 3 dikali 1, 3/24 untuk istri. Untuk anak laki-laki masing-masing 7/24. 7/24. Tadi asetnya 1 unit rumah. Begitu?
2: Betul, 1 unit tanah. Sudah tidak ada rumahnya, Ustaz. Ah. Cuman luas tanahnya 472 meter.
0: Kalau tanah dibagi 24 bagian, ribet apa tidak? Cuman pembagiannya dengan nilai, bukan dengan meter. Karena yang di hook tentu lebih tinggi harganya daripada yang di tengah.
2: Baik.
0: Yang di depan lebih tinggi harganya di belakang. Mungkin yang di hook, dia mungkin jatah dia 7/24, tapi umpamanya itu lebih mahal, dia nambah dengan uang. Jelas?
2: Jelas.
0: Kalau ingin tanah itu dibagi, dinilai masing-masing, ya, kemudian disesuaikan dengan hak warisnya. Kalau ada yang ingin beli semuanya, ya bayarlah ke yang lain sesuai dengan hak masing-masing.
2: Ya Ustaz, kebetulan itu tanah rencana mau dijual saja, terus nanti untuk pembagiannya itu yang anak tiga laki-laki ini berapa, istri berapa, dan almarhum berwasiat untuk adik-adiknya dikasih walaupun sedikit begitu Ustaz.
0: Ya, kira-kira berapa terjualnya Ibu?
2: Itu kebetulan kan posisi ada di Jogja ya Ustaz, di kampung. Jadi kemarin suami berpesan untuk per meternya dijual 500 ribu.
0: Dapat berapa kira-kira?
3: 500 ribu dikali 4. Total luas lahan berapa Ibu?
0: 75 ya.
2: 472.
3: Ah, okay. 236 juta Ustaz.
0: Kira-kira 236 juta ya Ibu?
2: Ya baik, nah, bagaimana cara pembagian?
0: 326 juta dibagi 24. Kalau memang ada wasiat untuk adik-adik suami, dikeluarkan dulu dari 326 juta, namanya 26 juta.
3: 236 juta.
0: Sepertiga dari
3: 236 juta.
0: Bukan 300. Bukan ya, 200.
3: Iya, 236. 4. 500 ribu dikali 472. 236.
0: 236.
3: Iya.
0: Yang 36 ini kan kurang dari sepertiga ini. Ini bisa dibagikan wasiat tadi.
2: Oh, baik. Ya. Dibagikan dengan adik-adiknya ya, Ustaz.
0: Iya, bagi rata.
2: Baik.
0: Yang 200 jutanya dibagi 24. 200 juta bagi 24 berapa?
3: 200 juta dibagi 24, 8. 8 juta, 8,3.
0: 8,333. 8,3 juta.
3: Ya.
0: Kali 24 untuk istri berapa?
3: 8,3 kali 24, 199.
0: 19 juta.
3: Sahih.
0: 19.999 Ibu. Ini untuk Ibu. Untuk anak 8,3 juta kali 7.
3: Ya, 8,3 kali 7. 58.
0: 58 juta.
3: Ya.
0: Pas.
3: Pas. 58,1.
0: Itu. Jelas Ibu, kalau memang terjual 236 juta, yang 36-nya bagi
2: dibagi
0: serahkan
2: dua
0: ke
2: ya, jadi
0: saudara-saudaranya,
2: berapa ini?
0: yang 200 jutanya dibagi 24, kan pembagiannya itu 24. Ibu dapat 24 dibagi 3. Ya, jadi 8 juta 300 19 juta, maaf, 19 juta 999 ibu. Untuk anak-anak masing-masing 58 juta 100 ribu rupiah.
3: Untuk yang istri, jalan ke Melisa, bukan 25 juta saja. Mohon maaf. Ya, mohon maaf, Sat.
0: Oke, ya, maaf, Ibu, ini ada kesalahan, Ibu.
3: Kita ulang kembali, Ibu, ya.
0: Iya.
2: Berapa
3: nilainya?
0: Kesalahannya naik. Ibu.
3: Ya, alhamdulillah.
0: 8,3 dikali 3. Menjadi?
3: 24,9, Sat. Hampir 25 juta.
0: 9.
3: Ya. 24, juta, 9, ya, kurang lebih.
0: Yang jelas skema caranya, formulanya, entah ibu tadi rumusannya kan ya.
3: Ya.
0: Penting itu.
3: Yang lain benar, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Ya. Allah.
3: Cukup jelas ya, Bu ya. Jadi pembagiannya
2: baik, jelas,
3: demikian.
2: Baik, baik. Nanti insya Allah kalau memang tidak laku 500 ribu, saya akan bertanya kembali ke Ustaz.
0: Insya Allah.
3: Baik, insya Allah.
2: Insya Allah tanya-bertanya lagi. Karena saya tidak mau kalau tidak sesuai dengan syariat Islam.
0: Allah ya barik.
3: Allah ya barik.
2: Aturan Allah, betul-betul.
3: Ya, kira khair ibu. Barakallah fiik.
2: Syukran Ustaz.
3: Afan ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Via telepon sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
4: Saya hamba Allah di Tangerang.
3: Baik, silakan pertanyaannya.
4: Ustaz, saya mau tanya terkait dengan hibah.
3: Ya.
4: Berarti kan posisi kedua orang tua kan masih hidup ya. Jadi ada anaknya itu 3, laki-laki. Nah, yang mau saya tanyakan, Ustaz, kalau hibah itu kan intinya harus sama kepada ketiga anaknya. Tapi maksud saya gini loh Ustaz, jadi ada misalnya salah satu anak, ya misalnya dia suka apa ya, suka ngelawan, suka membantah. Ya kurang lebih seperti itulah Ustaz. Jadi kami banyak tidak berkenannya dengan si anak ini. Kalau dengan alasan demikian.
0: Tapi sholat ada.
4: Kenapa Ustaz?
0: Sholat ada si anak itu.
4: Oh, kalau sholat sih ada. Maksudnya ya sering berargumen lah Ustaz. Sering berdebat. Dikasih taunya kan benar Ustaz. Tapi terkait dengan sholat, puasa. Ya Ustaz. Dia melakukan
0: berarti
4: itu.
0: Dia Muslim, tetap dapat haknya dia.
4: Oh, jadi standarnya dilihat dari itu ya Ustaz, dengan sholatnya, dengan puasanya ya Ustaz.
0: Iya, dengan keislamannya, selagi dia Muslim, haknya tidak hilang.
4: Iya. Kalau saya sih intinya hanya ini nih Ustaz, pembagiannya tidak sama. Kalau kayak gitu nggak bisa ya Ustaz.
0: Nggak bisa lah. Dan kasihan, dan makin nggak mau dia. Artinya, bila tidak adil pembagian hibahnya, dia makin akan jadi, apa ya?
3: Membangkang.
0: Membangkang. Kalau bahasa kaminya itu cangkal.
3: Cangkal.
0: Jadi cangkal.
4: Ya, paham Ustaz. Ya. Baik-baik. Ya, itu aja. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Ya, baik-baik.
3: Assalamualaikum.
0: Dengan dikasih uang sama, tahu dia. Alhamdulillah. Walaupun saya bandel, bangkang, cangkak, tapi keluarga memperlakukan tidak kurang dari yang lain. Semoga dengan itu Allah berikan hidayah kepadanya.
3: Dan bisa melembutkan hatinya, saya.
0: Ya, melembutkan hatinya. Ini juga bagian dari kita mendidik anak-anak dan keluarga. Ya, jangan-jangan yang membuat dia begitu seperti ini karena tidak mesti bangkang itu karena bandel, enggak. Mungkin ada apa namanya kemampuan yang Allah berikan kepada dia yang tidak terjawab. Lalu dia menyampaikan unek-uneknya Terkadang kita anggap dia bandel, kita cangkang segala macam. Padahal enggak. Padahal karena memang Allah berikan kemampuan berpikir dia lebih dari yang lain, sehingga cepat dia menangkap dan cepat memberikan jawaban, mendiskusikan. Terima aja. Yang enggak boleh itu durhaka. Kalau sekedar memberikan bantahan segala macam, ya, tinggal diajak dengan berdiskusi.
3: Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum. Baik, kami akan angkat pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya mengetahui hibah dikatakan sah ketika sudah diserah terimakan. Apabila hibah tersebut baru diberikan setelah orang tua wafat, apakah tetap sah hibahnya, Ustaz? Dan bagaimana keperlakuan?
0: Orang tua wafat, lalu hibah diserahkan.
3: Nah.
0: Tidak sah hibahnya, dia menjadi wasiat, menjadi waris. Karena itu statusnya jadi wasiat. Dan ahli waris tidak sah menerima wasiat.
3: Baik. Perlakuannya sebagaimana harta waris jadinya saat
0: ya.
3: Baik, demikian. Jazakumullah khairah. Kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di luar tema. Kami mendapati ada anak ayam yang datang ke rumah. Sudah kami suruh pergi, tapi tidak mau pergi. Sudah disampaikan ke RT, tapi tidak ada yang mengambil ayam tersebut. Sampai akhirnya ayam tersebut besar karena kami beri makan. Kemudian ayam tersebut bertelur. Ustaz, apakah halal telur ini jika kami makan?
0: Halal imbalan makanan yang Anda kasih.
3: Telurnya halal saja.
0: Ya, halal kan dia ngasih makanan. Mungkin lebih mahal makanannya daripada telurnya.
3: Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum kita menemukan telur di sawah yang kami tidak ketahui siapa pemiliknya, Ustaz? Sawahnya sawah milik.
0: Orang milik Anda. Kalau sawah milik Anda, ya.
3: Nah.
0: Walaupun tidak diketahui ayamnya, tapi yakin Anda itu telur ayam, ambil saja. Kalau tidak, nanti diambil oleh ular, makan ular, ya, ambil untuk Anda, lebih bermanfaat. Dan sedekahkan seharga telur itu kepada fakir miskin. Telur kampung umpamanya 5.000, ya, ya, datang ke fakir miskin, kasih uang 5.000 atau telur kasih ke dia. Niatkan sedekah atas nama pemilik ayam.
3: Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian jawaban yang disampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat berkaitan dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Bapak Rahmatullah meninggal. Beliau meninggalkan beberapa bidang tanah atas nama beliau. Namun ada tanah yang waktu pembelian patungan Bapak dengan kami anak-anaknya, yaitu saya dan saudara laki-laki. Mohon perhitungan warisnya, Ustaz. Ketika Bapak meninggal, beliau meninggalkan seorang istri, satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Ya. Bagaimanakah pembagian warisannya terhadap harta, baik yang milik pribadi atau yang patungan dengan kami, Ustaz?
0: Laki-laki dua.
3: Anak laki-lakinya dua, wanita satu.
0: Istri dapat 1/8, dapat sisa.
3: Yeah.
0: 1/8 jadi pembagi, 1 sisa 7. 7 laki-laki dibagikan, anak laki-lakinya 2, masing-masing 2 bagian, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 7 akan dibagi 5, ada pecahan, maka 5 dikali 8, sama dengan 40. 5 dikali 1, 5 per 40 untuk istri.
3: Yeah.
0: Anak perempuan dapat 7 per 40. Anak laki-laki 14 per 40. 14 per 40. Maka yang murni harta suami yang meninggal tadi, yang murni harta Pak Rahmatullah, dibagi 40 bagian. Istrinya 5 per 40, 1/8. Anak perempuannya satu orang 7 per 40. Anak laki-lakinya masing-masing 14 per 40. Yang milik bersama Yang dibagi adalah persentase kepemilikan Bapak, rahmatullah. Namanya Bapak di situ 40% dinilai harga objek tadi, 40% dari harga objek tadi, tanah tadi. Namanya harganya, dulu harga belinya 100 juta. Sekarang harganya sudah 1 miliar. Itu yang milik Pak Rahmatullah 400 juta. 400 juta ini yang dibagi 40, dibagi waris ke istrinya 50 juta, perempuannya 70 juta, anak laki-lakinya masing-masing 140 juta. Billahi taufik.
3: Jazakallahu khair warakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan juga kepada keluarga. Nah, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya, jika seorang ayah wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, serta seorang saudara laki-laki. Baik, seorang istri, dua anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki. Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz?
0: Anak perempuan satu.
3: Dua anak perempuan. Ayah dan ibunya sudah wafat. Seorang saudara laki-laki, Ustaz.
0: Satu.
3: Saudara kandung. Laki-laki. Saudara laki-laki kandung, sahih.
0: Ya, pembagiannya istri seperdelapan kalau ada anak.
3: Nah.
0: Dua anak perempuan, dua per tiga. Saudara dapat sisa. Kita akan samakan 8 dengan 3 adalah 24 KPK-nya. Maka hartanya dibagi 24. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. Istri dapat 3 per 24. Dua anak perempuan, 24 dibagi 3, 8. Kali 2, 16. Berarti masing-masing dapat 8 per 24. Kemudian 3 dengan 16, 19. 24 dikurang 19, 5 per 24 untuk saudara kandung yang meninggal.
3: Baik, jazakallah khair. Demikian Bapak Muhammad Amin di Ogan. Semoga menjadi pencerahan, bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada keluarga. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Jakarta. Berkaitan dengan wasiat, Ustaz. Oke, okay. Sebelum saya meninggal dunia, saya membuat surat wasiat agar rumah tempat tinggal setelah saya meninggal dunia segera dijual untuk menjaga-jaga bila rumah tersebut belum terjual sampai saya meninggal dunia, sebagian untuk wakaf dan sisanya dibagi sesuai hukum waris. Selama ini saya juga berupaya menjual rumah yang saya tinggali dengan niat berwakaf sebagian bila terjual dan sisanya nanti sebagai warisan bila saya meninggal dunia. Pertanyaannya, Ustaz, apabila rumah itu terjual lalu niat saya ada untuk sebagian wakaf, itu bisa disebut sebagai nazar apakah tidak, Ustaz? Karena niat awal untuk berwakaf bila terjual saat saya masih hidup, saya khawatir bila niat wakafnya jadi berkurang atau pahala berkurang karena bisa disebut nazar. Dan bagaimanakah sebaiknya yang harus dilakukan secara syariat, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Bentar, wakafnya untuk apa? Tidak ada penjelasan?
3: Tidak disebutkan, Ustaz. Wakaf untuk apa?
0: Wakaf itu fungsinya sesuai dengan wakif mensyaratkan. Sahih. Kalau tidak akan repot.
3: Sahih.
0: Namanya apakah? Karena wakaf itu harta wakafnya tidak boleh habis. Saya wakafkan umpamanya ruko.
3: Yeah.
0: Saya punya ruko di kota wisata. Nilainya mungkin nilai rupiahnya ada 1,5 miliar yang hak saya, ada hak orang lain juga di sana. Yang hak saya ini mau saya wakafkan. Ya, ruko disewakan mungkin sewa per bulannya 10 juta atau berapa. Yang bagian saya umpamanya 8 juta. Ini yang hak saya ini mau diapakan yang saya wakafkan. Kalau saya katakan 50% untuk anak istri saya, boleh wakaf dulu ya. Lagi mereka masih hidup. Kemudian 20% lagi untuk para ustadz, guru-guru yang mengajar di masjid di kompleks saya. Gak boleh. Yang 20% lagi untuk kegiatan dakwah di Yayasan Cahaya Sunnah Berbarakah di sini umumnya juga boleh.
3: Yeah.
0: Itu jelas. Itu bisa dilakukan orang. Tapi kalau cuma wakaf saja,
3: alhamdulillah saja.
0: Repot. Tentu mereka berpikir apa yang diinginkan. Mumpung Anda masih hidup, Anda sampaikan apa yang Anda inginkan wakafnya.
3: Okay.
0: Kalau wakaf untuk bikin masjid, ya bikin masjid. Tapi sepertiga tidak cukup. Makanya sepertiga dari jual tanah tadi, hanya 100 juta. Kan tidak ada masjid tanah dan bangunan 100 juta. Maka anak-anak bisa nanti terima wasiat itu, dia berikanlah ke masjid yang lain yang kurang biaya pembangunannya. Ya, itu tapi kalau sudah benda wafat itu jadinya wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga yang diwakafkan itu. Wabillahi taufik.
3: Nah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan juga yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa atau pendengar Roja Bandung. Ayah saya wafat lebih dahulu dari kakek, Ustaz. Menurut beberapa saudara dari pihak ayah, karena hal tersebut kami anak-anaknya tidak mendapatkan hak waris dari kakek yang juga sudah meninggal.
0: Betul.
3: Apakah itu betul, Ustaz?
0: Betul. Karena syarat mendapatkan hak waris itu ahli warisnya hidup pada saat yang wafat mewariskan, meninggalkan, mewariskan harta. Sekarang yang wafat dahulu, ayahnya Anda yang bertanya. Harusnya harta ayah Anda, kakek dapat. Kakek pasti dapat. Ayahnya ayah Anda pasti dapat. Berapa? Hanya 1/6. Dan itu wajib Anda, anak-anak, mengeluarkannya. Karena dengan wafatnya kakek, itu akan berpindah kepada lain, paman-paman Anda. Bila tidak, dosa Anda tentu menahan hak kakek dan menahan, akan berpanjang bertahan hak paman-paman. Bila paman-paman wafat, hak sepupu-sepupu Anda tertahan oleh Anda. Di akhirat pasti akan Anda-Anda, ahli waris ayah Anda, akan memberikan kepada mereka. Wabillahi taufik.
3: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik. Pertanyaan saya kami angkat. Pertanyaan masih pesan chat WhatsApp. Bagaimanakah jika orang tua belum meninggal, tetapi ada anak yang meminta warisan dibagikan, karena ada seorang anak yang diam-diam menjual tanah warisan.
0: Ajarkanlah anak Anda akan agama Allah Azza wa Jal. Ini efek anak tidak diajarin agama Allah.
3: Allahu Akbar.
0: Pemilikan itu, harta kalian haram dikuasai dengan cara yang tanpa hak. Berarti anak Anda mencuri namanya. Ya, namanya mencuri, merampas. Ya, maka minta dia bayar kembali. Dan ajarkan kapan waris itu dilakukan, bila sudah wafat. Bila tidak, tidak bisa diambil begitu saja. Baik.
3: Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Yang ke pertanyaan terakhir di kesempatan ini, pesan chat WhatsApp terkait dengan jual beli. Yang pertama, jual beli online menggunakan diskon yang ditawarkan, apakah masuk ke dalam bagian riba, dan seberapa pembolehan top up wallet apabila memang ada keperluan, akan tapi penggunaannya terkadang tidak langsung. Mohon nasihatnya, Ustaz, jazakallah khair.
0: Dia kalau ada diskon untuk pembayaran dengan cara tertentu, dengan e-wallet tertentu, itu iya, karena ada riba.
3: Oke, nah.
0: Bila diskonnya dari merchant, mau bayar pakai apapun tetap diskon, alhamdulillah tidak ada masalah. Itu juga ketika Anda top up karena Anda butuh, tidak ada masalah. Tapi ketika ada penawaran menggunakan ini ada diskon, jangan Anda bayar pakai e-wallet Anda agar tidak jatuh dalam riba. Wabillahi taufik.
3: Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan terakhir via telepon di 0218236543. yang sudah menunggu, silakan kita berikan kesempatan. Baik, halo.
5: Halo. Halo.
3: Iya, Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa Bapak di mana?
5: Dengan Yudi di Bekasi.
3: Baik, Pak Yudi, silakan pertanyaannya.
5: Ini saya mau tanya masalah waris gitu.
3: Baik. Perhitungan waris ini, ya, Pak?
5: Iya. Ini kakak saya kan meninggal punya seorang istri.
0: Bisa disebutkan nama kakak namanya? Saya Anda siapa, Pak?
5: Oh, kakak saya.
0: Yang meninggal itu.
5: Muhammad. Oh, Muhammad.
0: Muhammad wafat. Ahli warisnya istri.
5: Ahli waris istri sama anak satu.
0: Anak laki perempuan.
5: Anak laki satu. Cuma satu anaknya.
0: Anak laki satu. Terus ayah ibunda beliau masih hidup?
5: Ayah ibu sudah meninggal. Kakak almarhum ada tiga.
0: Saudaranya ada tiga. Laki perempuan.
5: Laki semua.
0: Laki semua. Karena ada anak laki-laki, maka saudara tidak dapat terhalangi. Saudara itu terhalangi bila yang wafat ada anak laki-laki atau ayah mereka masih hidup. Jelas?
5: Iya, jelas. Terus pembagiannya?
0: Pembagiannya istri dapat 1/8, anak laki-laki sisa. Berarti harta pembagiannya dibagi 8, hartanya istri 1, anak laki-laki 7. Istri 1/8, laki-laki 7/8.
3: Baik. Cukup jelas, Bapak?
5: Ya, cukup, Pak.
3: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan kami terakhir dan sudah terjawab. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian, silakan, Ustaz.
0: Ya, ini ikhtitam kajian dari Syarah Amdatul Fiqh, Ustaz. Biasanya kebiasaan para ulama dahulu, bila selesai satu bab atau satu kitab, mereka merasakan suatu hal yang bahagia, dan kebahagiaan itu biasanya diikuti dengan walimahan. Tapi karena kita di studio, enggak ada yang mau ikut walimahan.
3: Nah, saya.
0: Itu nikmat karena mensyukurin nikmat Allah Azza wa Jalla bisa menyelesaikannya. Dan alhamdulillah dengan ini sudah kita bahas di sini kitab pertama Syekh Sa'di. Apa nama kitabnya? Manhajus Salikin. Khusus Mu'amalat. Kemudian matan Ghaya wa Taqrib Madhab Syafi'i juga sudah kita bahas. Kemudian Syarhul Mumti' Syekh Taimin juga kita sudah bahas. Dan terakhir Syarah Umdatul Fiqh juga kita sudah bahas fikih mu'amalatnya. Dan kemungkinan insyaAllah ke depannya kita bahas usul fikihnya lagi, Ustaz. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa minimal mengerti seperti apa para ulama kita menghasilkan hukum fikih itu, bukan hanya berasal dari renungan-renungan, bukan. Ada qawaid, ada kaedah-kaedah, yang semua kaedah-kaedah itu berasal dari istiqra atau induksi dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang mu'tabarah lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Erwani Tirmidzi filahallahu ta'ala atas kesempatan beliau di kesempatan pagi ini. Syarah dari penjelasan kitab Syarah Abdul Fikih sudah tuntas dari bab waris dari awal sampai akhir. Demikian juga penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan masalah kontemporer, permasalahan kekinian dalam bab waris dibahas dan juga dijelaskan oleh beliau. Sejumlah pertanyaan yang masuk ke kami juga alhamdulillah sudah terjawab menjadi solusi dan jawaban, mudah-mudahan bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak dan segala puji bagi Allah, bismillah kita telah tuntaskan. Insya Allah kita akan membahas kitab yang lain di kesempatan Kamis yang akan datang, akan disampaikan dan informasikan. Dan Anda yang tidak bisa terjawab pertanyaannya terkait dengan bab waris atau yang lainnya dalam bab muamalat, silakan disampaikan kembali kesempatan kajian-kajian berikutnya. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
10: Ilmu yang terpuji.
11: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam
15: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
16: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
17: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layli. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
7: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang. Biografi yang gelap dalam hidup kita.
1: Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafur.
0: Ini dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah karunia dan keberkahannya, dan kita mohon diberikan hingga menjelang malam nanti, insyaallah, Allahumma amin. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami juga sampaikan kepada anda semuanya, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dan insyaallah akan disampaikan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Dan sebelum kajian kita simak di pagi hari ini, kami informasikan kepada anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan bagi anda yang bertanya secara langsung, anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhlas Islam azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio Roja Kendari, dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Falita Fadl Maskuran.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخوة الإسلام معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله kaum muslimin para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kita kembali bisa bertemu dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, ya, dari kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Al-Allama Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan ya, pembahasan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Saat ini kita akan membahas tafsir dari satu ayat Al-Quran yang sangat indah, ya, yang sangat penuh makna dan hikmah yang agung, yaitu tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan ayat ke-55. Baik, Allah azza wa jalla berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun keburukan bagi mereka. Dan bahwasanya orang kafir itu senantiasa membantu syaitan dalam durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Furqan ayat ke-55, di bagian akhir ayat ini, wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira, dan bahwasanya orang kafir itu selalu membantu, menjadi penolong syaitan untuk berbuat maksiat kepada Rabb, kepada Allah azza wa jal. Ini ayat, ya, secara makna kita lihat jelas orang kafir dan syaitan pastinya saling membantu dalam durhaka kepada Allah, bahkan dalam perbuatan syirik yang merupakan kedurhakaan yang paling besar kepada Rabb Azza wa Jal, yang merupakan sembahan yang benar satu-satunya yang pantas untuk diserahkan segala bentuk peribadatan kepadanya lahir dan batin, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan di sini ada pembahasan yang sangat menarik sehubungan dengan makna yang kita bisa petik dari ayat ini, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong, mempersamai dengan kebersamaan yang khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu taat dan menegakkan perintahnya, menjauhi larangannya. Baik, kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini. Kata beliau, "Hadza min altafi khitabil Qur'ani wa asyrafi ma'anihi." Ayat ini termasuk ya altafi khitabil Qur'an. Penjelasan Al-Qur'an yang paling halus, yang paling lembut dalam menunjukkan makna kebaikan. Dan kandungan yang paling tinggi terdapat di dalamnya. Ya, ini kebaikan yang tentu saja bagi orang-orang yang beriman, yang merenungkan makna ayat ini. Ya. Wa annal mu'mina da'iman ma'allahi ala nafsihi wa hawahu wa syaitanihi wa aduwi rabbih. Dan bahwasanya orang yang beriman selalu senantiasa bersama Allah dalam menundukkan nafsunya, memerangi hawa, keinginan nafsunya, menundukkan syaitan dan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sifat yang namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ada yang bersifat umum seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jelas sekali ayat ini menunjukkan kebersamaan Allah di sini, maksudnya adalah kebersamaan dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya yang maha sempurna. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Bersamaan dengan itu, karena sempurna pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, pengawasannya, maka dia bersama hamba-hambanya, bersama semua makhluknya, mengawasi dan melihat, mengetahui perbuatan mereka. Nah, ini pengertian ma'iyah yang bersifat umum. Ada ma'iyah yang bersifat khusus yang Allah sebutkan di beberapa ayat Al-Quran seperti, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian wallahu ma'as-sabirin, atau innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang sifatnya khusus. Di samping Allah mengawasi, melihat, mengetahui perbuatan mereka dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka, memberikan taufik bagi mereka, menjaga mereka dan menjauhkan mereka dari segala keburukan. Itu makna ma'iyah yang khusus. Maka di sini beliau sebutkan orang yang beriman selalu bersama Allah. Ya, ini selalu dekat dengan pertolongannya, penjagaannya, perlindungannya. Dalam menundukkan nafsunya, melawan hawa, keinginan buruk nafsunya, melawan syaitan dan menghadapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ingin menjerumuskannya. Wa hadza ma'na kaunihi min hizbillahi wa jundihi wa awliya'ih. Dan inilah makna orang yang beriman itu termasuk hizbullah, golongan Allah. Seperti yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Mujadilah. Ya, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jundihi, dia adalah tentara Allah dan wali-wali Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali, kekasih, dekat orang-orang yang beriman. Artinya dia selalu dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan Allah dan dia mencintai Allah. فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه والخارج عنه. Maka hamba yang beriman ini selalu bersama Allah untuk melawan musuhnya yang masuk ke dalam diri, yang masuk padanya maupun yang keluar darinya. Yuharibuhum wa yuadib wa yuadihim wa yugdibuhum lahu subhanah. Ya. Dia akan memerangi musuh-musuh Allah, memusuhi mereka, membuat mereka marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yakunu khawasul maliki ma'ahu ala harbi a'da'ihi wal ba'iduna minhu farighina min dhalik ghaira muhtammina bihi. Sebagaimana seorang raja misalnya, ya, orang-orang dekatnya selalu bersama raja ini dalam memerangi musuh-musuhnya. Sementara orang-orang yang jauh darinya tidak melakukan hal tersebut, bahkan tidak memberikan perhatian kepada hal itu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja walahul matalul a'la, memiliki sifat yang maha tinggi. Hamba-hamba yang selalu bersamanya inilah yang akan selalu berusaha melawan musuh-musuh Allah, tidak menuruti mereka, bahkan membuat mereka marah dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru ma'a syaitanihi wa nafsihi wa hawahu ala rabbi. Sebaliknya orang kafir, dia selalu bersama syaitan, mengikuti keinginan nafsunya, hawa, ya, hawa nafsunya, dalam rangka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat ini tentang pelaku-pelaku syirik yang menyembah kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemadharatan, Allah sebutkan di akhir ayat ini bahwa orang kafir selalu menolong, membantu syaitan dalam durhaka kepada Allah. Maka, sebagaimana dia selalu bersama syaitan, maka orang yang beriman selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam upaya untuk menundukkan nafsunya, melawan syaitan, bahkan membuat marah syaitan dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ibaratu salafi ala hadha tadur. Pernyataan para ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ya, berkisar pada makna ini. Coba kita lihat. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Atha Ibnu Dinar Ibni Dinar an Sa'id Ibnu Jubair rahimahullahu taala qala awnan lisyaitani ala rabbih bil adawati wasyirk. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha Ibnu Dinar, dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan orang kafir itu awnan lisyaitan, menjadi penolong bagi syaitan untuk durhaka kepada Allah, untuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan permusuhan dan perbuatan syirik yang dilakukannya. Permusuhannya ini berbuat maksiat dan kesyirikan utamanya yang selalu mereka lakukan, na'udzubillahi min dzalik. Ini membantu syaitan, ya, dalam rangka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tentu saja menjerumuskan manusia dari jalan Allah, membujuk mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Laitsun an Mujahid. Ya, Laits meriwayatkan dari Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar, ahli tafsir, ahlul hadis dari kalangan penduduk Mekah, dari kalangan tabi'in yang mulia rahimahullah taala. Imam Mujahid berkata, "Yudhahiru syaitana 'ala ma'siyatillah yu'inuhu 'alayha." Orang kafir itu membantu syaitan berbuat maksiat kepada Allah, menolongnya dalam melakukan kedurhakaan itu. Jadi maknanya, ya, seperti yang diterangkan Imam Ibnu Qayyim di atas, ya, memang berkisar antara makna ini. Kemudian, waqala Zaid ibnu Aslam, dhahiran ay muwalian. Ada lagi penafsiran dari Imam Zaid ibn Aslam rahimahullah ta'ala. Orang kafir itu dhahiran, artinya ay muwalian, selalu loyal kepada syaitan, dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendukung perbuatan syaitan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir, merekalah syaitan dari kalangan manusia. Kita tahu syaitan itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang, dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain ya, kata-kata indah yang memperdaya. Mereka saling membisikkan satu sama lainnya kata-kata indah yang menipu. Jadi ada syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Yang orang-orang kafir inilah wujud ada pada diri mereka syaitan dari kalangan manusia tersebut, yang saling membantu dengan syaitan dari kalangan jin untuk durhaka kepada Allah, untuk menyesatkan manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Wal makna annahu yuwali aduwahu ala ma'siyatihi wa syirki bihi. Makna ayat ini menurut penafsiran Zaid Ibn Aslam ini, bahwa orang kafir itu mendukung musuh Allah, syaitan, dalam berbuat maksiat kepadanya dan melakukan kesyirikan. Fayakunu ma'aduwihi mu'inan lahu ala masakhiti rabbih. Sehingga orang kafir itu selalu bersama musuh Allah, menolongnya dalam melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini keadaan orang-orang kafir ya, dan konsekuensi kekufuran mereka yang menjadikan mereka selalu bekerja sama dengan syaitan dalam keburukan, yang mestinya ini menjadikan orang-orang yang beriman semakin kuat bersandar kepada Rabb-nya, semakin mencari sebab-sebab kebersamaan Allah yang khusus tadi dengan melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi sebab dia mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus, yang mengandung makna taufik dalam kebaikan, penjagaan, perlindungan, dijauhkan dari segala keburukan, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuhnya. Baik. Di sinilah kita lihat pembahasan ma'iyatullah li abdihil mu'min. Kebersamaan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Di dalam sebuah hadis kursi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku ketika hambaku itu ingat berzikir kepadaku, dan ketika lisannya bergerak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa, apalagi membaca Al-Qur'an dengan merenungkannya, menjadi sebab kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya semakin kuat, pertolongan, perlindungan dan penjagaan Allah kepada hamba ini semakin sempurna. Fal ma'iyatul khassatul lati lil mu'mini ma'a rabbihi wa ilahihi qad sarat li hadza al kafiri wal fajiri ma'a syaitani wa ma'a nafsihi wa hawahu wa qurbani. Maka kebersamaan Allah yang khusus yang Allah peruntukkan bagi hamba yang beriman, ya, ketika dia bersama Rabb-nya, bersama sembahannya satu-satunya, ini telah menjadi, ya, kebalikannya bagi orang kafir, orang-orang yang rusak imannya, dia bersama syaitan, bersama nafsunya, keinginan buruknya, hawa nafsunya, dan kedekatannya dengan syaitan itu. Walihada saddara al-ayata biqaulihi, oleh karena itu Allah memulai ayat ini di surat Al-Furqan ayat 55 tadi dengan firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, dan mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik, kepada makhluk, kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, tidak bisa juga mendatangkan keburukan. Karena yang mampu semua itu hanya Allah Azza wa Jal. Yang bisa mendatangkan manfaat, keburukan, melindungi kita dari keburukan, bahaya dan semua, itu hanyalah kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Nah. وهذه العبارة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. وهذه العبادة, ya, ibadah yang mereka lakukan ini, inilah makna muwalat, loyal, mendukung, mencintai dan ridha kepada ma'budiyatihim, sembahan-sembahan yang mereka sembahan selain Allah, yang ini mengandung makna kebersamaan yang khusus. Berarti orang kafir atau para pelaku syirik memang punya kedekatan dengan berhala-berhala yang mereka sembah dan punya kedekatan dengan syaitan. Sehingga syaitan akan selalu menjadikan mereka bukan cuma digoda berbuat buruk, tapi dijadikan tentaranya untuk mengajak manusia dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi mereka ini adalah wali-wali syaitan. Benar-benar merupakan wali, orang-orang terdekat yang selalu membantu syaitan dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Fadhaharu a'da Allahi 'ala mu'adatihi wa mukhalafatihi. Wa mukhalafatihi wa masakhitihi. Maka mereka membantu musuh-musuh Allah untuk melawan, ya, memusuhi Allah, untuk menyelisihi perintahnya, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Bikhilafi walihi subhanahu fa innahu ma'ahu ala nafsihi wa syaitani wa hawahu. Ini beda dengan wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Ini berbeda dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya wali Allah itu selalu bersama Allah, menundukkan nafsunya, melawan syaitan dan keinginan hawa nafsunya yang buruk. Maka ini menjadikan kedekatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, karena senantiasa dia meminta pertolongan kepada Allah, memohon, selalu bergantung bersandar kepada Allah dalam menundukkan keburukan-keburukan pada dirinya, baik melawan nafsunya, melawan hawa keinginannya yang buruk, serta menundukkan syaitan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal ma'na min kunuzil Qur'ani liman fahimahu wa aqalah. Maka makna ini termasuk perbendaharaan berharga, perbendaharaan indah yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang yang bisa memahami dan merenungkannya. Wabillahi taufik, dan taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Karena itu jamaah sekalian, hafidhakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini termasuk makna yang indah yang tentu menambah motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini menjadikan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat pada dirinya, kebersamaan yang khusus yang mengandung makna, ya tadi, taufik, penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam melakukan kebaikan dan selalu dijauhkan dari segala keburukan-keburukan dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini pembahasan tentang ayat yang mulia ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, dan sekarang kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum sekalian. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan di kepala Islam azani Allahu ayyakum, kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 atau Anda kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Dari hamba Allah.
3: Silakan Ibu.
4: Dari hamba Allah.
3: Iya, silakan Ibu.
4: Nah, ini Ustaz, saya kan di itu pakai itu di dalam badan. Saya udah ruqyah, udah minta bapaknya, udah minta tolong di orang yang bisa ngilangin katanya. Tapi kalau di barang-barang itu masih di saya, harus diambil gitu.
3: Baik, cukup Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya dan mohon disimak lewat televisi dan kami pesan pada Ustaz menyampaikan materi menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan baginya, bagi keluarganya, senantiasa menjaga beliau dalam perlindungannya dan menjauhkannya dari segala keburukan. Yang saya pahami tadi dari pertanyaan beliau, hafidhahullah, ada sesuatu di badannya, entah itu mungkin sejenis susuk atau yang lainnya. Maka cara untuk mengeluarkannya, berdoa kepada Allah dan diruqyah dengan benar, ya. Tidak mesti orang lain yang meruqyahnya, ibu sendiri bisa meruqyah atau suami, ya, bapak bisa meruqyah dengan cara anggota badan yang tadi diletakkan, hal itu dipegang kemudian dibacakan Al-Fatihah, dibacakan tiga kul, ya, kulullah ahad, al-falak, an-nas, bacakan ayat kursi, bacakan surat-surat dalam Al-Quran, insya Allah ini menjadi sebab untuk bisa mengusir jin yang berada di tempat tersebut dan sekaligus mengeluarkan benda itu. Kalau memang dimasukkan dengan cara mungkin dukun atau jin, ya, maka dengan izin Allah kalau diruqyah dengan benar itu akan keluar. Kalaupun kita sudah berusaha, kita sudah mohon ampun kepada Allah, minta pertolongan, ternyata belum keluar, tidak mengapa, terus kita lakukan, ya, karena ini juga kebaikan, amalan soleh. Kita berusaha mengeluarkan dari diri kita hal-hal yang menjadi sebab syaitan mengganggu kita atau tempat bersarangnya jin. Kita terus ruqyah setiap hari. Makanya tidak perlu sama orang lain, ibu saja lakukan, ya, minta pertolongan kepada Allah, kemudian lakukan lagi, ya, di saat-saat kita ada waktu, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat tadi, nanti lakukan lagi, tidak mengapa, berkali-kali, insya Allah dengan izin Allah lama-kelamaan dia keluar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan itu. Barakallahu fiik.
3: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Baik, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.

0: Ya, baik. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk dari para penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah terkait ibadah haji. Saya dan suami sudah daftar haji, Ustaz. Terdaftar tahun depan kami berhaji. Kadarullah suami meninggal pada 17 Juni, Ustaz. Lalu bagaimana dengan saya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fi. Pertanyaan sangat baik dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau yang wafat, ya, suaminya yang wafat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan dan perlindungan bagi ibu dan keluarga yang ditinggalkan dan tentu saja mendapatkan balasan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kondisi seperti ini sehubungan dengan masalah pelaksanaan ibadah haji, kalau seperti ini keadaannya, maka kalau suaminya sudah wafat, ya itu adalah ya kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala niat kebaikan baginya. Yang jelas untuk bagaimana solusinya, maka ibu ini bisa mengajukan diganti dengan mahram yang lain dari kalangan keluarganya. Apakah mungkin ada anaknya yang sudah dewasa laki-laki ya, atau ada mungkin keponakannya laki-laki yang sudah dewasa, atau mungkin dari pihak pamannya, atau bahkan mungkin kakeknya ada yang sudah yang bisa menjadi mahram baginya untuk menggantikan suaminya. Karena kita tahu ya, pelaksanaan ibadah haji itu tetap harus dengan mahram. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa keberadaan mahram bagi wanita untuk safar haji atau umroh ataupun yang lainnya, ya, haji atau umroh ini termasuk istita'ah, makna kemampuan. Artinya wanita yang punya mahram berarti dia mampu, yang tidak punya mahram berarti tidak mampu. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaffirannal mar'atu illa ma'aha dhu mahram." Tidak boleh seorang perempuan sekali-kali melakukan safar kecuali bersamanya ada mahramnya. Ya, suami atau orang-orang yang merupakan mahramnya. Seorang laki-laki ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku telah mendaftarkan ikut peperangan ini, peperangan itu." Ya, ini laki-laki ingin berjihad. "Wa imraati ya tahruju yuridul haji." Sementara istriku turidul haji, ingin menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruj ma'aha." Keluarlah kamu haji bersamanya. Ya, ini perempuan ini akan menunaikan ibadah haji. Yang jelas ketika itu sangat aman pelaksanaan ibadah haji karena hajinya bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hamba-hamba Allah yang paling bertakwa. Jelas aman. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus tetap dia menemani istrinya padahal dia telah terdaftar untuk mengikuti peperangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan penekanan wajibnya perempuan itu menggunakan mahram meskipun itu dalam pelaksanaan ibadah haji yang wajib baginya, ya, bahkan merupakan rukun Islam, atau pelaksanaan umrah ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, bagi perempuan ini hendaknya dia berusaha mencari mahram yang bisa menggantikan suaminya dengan cara mengajukan hal itu mungkin ya ke pihak pemerintah yang mengurus pelaksanaan haji dalam masalah ini untuk digantikan suaminya dengan mahramnya yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu baginya. Barakallahu fiknam.
0: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
0: Baik, Pak Rudi. Silakan, Pak Rudi.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: Begini, Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah tentang ada seorang wanita yang dulu ketika merawat ibunya yang sedang sakit itu mungkin kurang baik gitu Pak Ustadz ya. Dan akhirnya setelah ibunya ini meninggal, penyakit dari ibunya itu benar-benar nurun ke wanita ini Pak Ustadz. Dan apakah itu karena dia berdosa melakukan keburukan ke ibunya atau gimana Pak Ustadz? Tapi kan setahuku di Islam tidak ada karma Pak Ustadz. Dan itu bagaimana untuk apa ya, memutus jalurnya supaya sembuh dari penyakitnya itu Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan dan terima kasih untuk Pak Rudi. Kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Rudi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Seperti yang beliau yang Pak Rudi tadi katakan, memang tidak ada yang namanya karma, apalagi dikatakan dia kurang baik dalam merawat ibunya. Lagi pula ini kan belum tentu benar. Apakah ada benar-benar bukti hal tersebut? Bisa jadi dia sudah berusaha merawat ibunya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian baginya mendapatkan penyakit tersebut. Ala kulli hal, penyakit seperti ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya kita anggap ini sebagai musibah atau cobaan baginya. Tidak perlu kita hubung-hubungkan dengan sakit yang diderita ibunya atau dikatakan itu karena dia kurang baik merawat ibunya, karena ini belum tentu. Kita harusnya bersangka baik, apalagi kalau dia sudah merawat ibunya, berarti yang kita perkirakan insya Allah dia melakukan itu dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan. Ala kulli hal, yang jelas untuk menghilangkan penyakit ini ya berdoa kepada Allah. Gunakan dikir-dikir yang disyariatkan seperti doa Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai menciptakan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah engkaulah sebaik

0: penyandaran hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kemudahan dalam hal ini. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya, dan kali ini kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Jika seorang yang sakit dan tidak sholat selama 2 bulan Ustaz, qadarullah kemudian orang yang sakit ini beliau meninggal, apakah sholat yang beliau tinggalkan tersebut bisa dikodo, harus dikodo oleh anak-anaknya ataukah cukup membayar fidyah Ustaz? Ketika penguburan jenazah, bagaimana sikap kita yang tidak tahu ilmunya tiba-tiba diazani oleh mayit Ustaz? Apakah ini tata cara ini dibenarkan Ustaz? Mohon sampaikan jawabannya. Jazakallah khairan dari Umu Yaya di Bogor. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari ibu yang ada di Bogor. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, harusnya ketika beliau yang sakit ini sedang sakit, ya jangan dibiarkan meninggalkan sholatnya. Suruh dia berusaha melaksanakan sholat semaksimal mungkin, semampu yang dia mampu, semampu yang dia bisa. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, kalau tidak bisa berbaring, bahkan selama dia masih punya kesadaran, bisa dengan isyarat. Kalau sama sekali tidak bisa menggerakkan badannya. Kalau masih bisa, maka bisa dengan rukuknya agak tunduk sedikit, kemudian sujudnya lebih rendah lagi. Diusahakan untuk bisa melaksanakan sholat, jangan dibiarkan ditinggalkan. Apa setelah seperti ini kan susah, karena tidak ada pensyariatan dalam Islam ketika dia tidak sholat nanti digantikan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Tidak ada. Yang ada itu yang berhubungan dengan puasa. Puasa bisa digantikan sama yang lain karena puasa mungkin dia tidak mampu. Kalau sholat, insya Allah dia mampu sesuai kemampuannya. Harusnya tetap dituntun melaksanakan sholat, jangan dibiarkan meninggalkan sholat selama masih ada kesadarannya. Kecuali kalau sudah tidak sadar sama sekali. Jadi selama masih ada kesadarannya, harusnya dia ditetap bimbing melaksanakan sholat sampai pun hanya dengan isyarat saja menurut pendapat sebagian dari para ulama. Yang jelas, dalam hal seperti ini tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, beda kalau masalah yang berhubungan dengan puasa kan, puasa nadhar atau puasa wajib. Ya, ada hadis yang menyebutkan soma anhu waliyuhu, maka walinya atau keluarganya yang berpuasa menggantikan puasanya. Ya, tapi kalau sholat saya tidak mengetahui ada yang menyebutkan tentang digantinya sholat tersebut oleh anggota keluarganya. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat Ustaz. Dari seorang penanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya adalah orang yang biasa. Begitu pula dengan ibadah juga. Saya melakukan ibadah yang biasa saja Ustaz. Tapi saya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS yang duduk sejajar. Dan wajahnya mirip Nabi Isa Al-Masih. Yang berkata, apakah benar Ustaz wajah Nabi? Apakah yang saya mimpikan itu adalah benar Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa Ustaz? Dan apakah mimpi saya itu mengandung berkah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dari awal bahwa itu adalah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa sementara antum sendiri tidak mengetahui persisnya? Ya, harusnya kita baca dulu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ciri-ciri beliau, kemudian kita bisa menyimpulkan, ya. Ala kulli hal, kalau seperti yang disebutkan dalam kisah tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ya. Dan mimpi seperti ini belum tentu kebenarannya. Ya, ini yang bisa sekarang kita pastikan bahwa dia itu mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tahu tentang beliau, misalnya para sahabat yang bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum atau yang lainnya. Mereka memang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat dengan beliau. Mereka yang paling paham, atau para ulama yang mengetahui dari syama'il ciri-ciri atau karakteristik termasuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: SAW yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini yang kita bisa yakin bahwa ketika dia mengatakan bermimpi bertemu Nabi SAW memang sesuai dengan ciri-cirinya. Adapun pengakuan orang, setiap orang bisa mengaku. Syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab misalnya, ya, dan mengatakan saya Nabi SAW, ini Nabi Isa misalnya. Ya, ketika Nabi SAW memang bersabda dalam hadis yang sahih, ya, man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqdah wa la yatamassalu biya syaitan. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi seperti dia melihatku di alam sadar, dan syaitan tidak bisa menyerupakan diri kepadaku. Ini memang hadis sahih, tapi syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab dan mengaku sebagai Nabi SAW. Bisa. Yang tidak bisa tadi, syaitan tidak bisa menyerupakan dengan diri Nabi SAW yang sesungguhnya. Dengan fisik Nabi SAW yang nyata, yakni yang sebenarnya beliau miliki. Tapi syaitan bisa menyerupakan dengan yang lain, kemudian mengaku sebagai Nabi SAW. Yang jelas, tidak perlu kita tertipu dengan hal yang seperti ini. Yang jelas, mimpi dengan kepada Nabi SAW, mudah-mudahan ini merupakan sebab kebaikan. Maksudnya, kita diajak untuk lebih semangat mempelajari sunnah beliau. Tadi ketika Antum mengatakan ibadahnya biasa-biasa, ya harusnya semakin meningkat. Kalau memang mimpi ini kebaikan, mendatangkan keberkahan, harusnya kan memberikan motivasi. Kita semakin semangat mempelajari petunjuk Nabi SAW, mempelajari Al-Quran, hadith-hadith beliau. Semakin meneladani beliau dalam keimanan, dalam ibadah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi yang berkah, ini yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengalami mimpi tersebut. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dan di layanan telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Nah, Ustaz, masih terputus Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Umu Ibrahim dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di rumah ada kamar tamu. Apakah harus ada aktivitas ibadah di kamar itu Ustaz, seperti berzikir atau membaca Al-Qur'an, atau cukup kita hanya dengan beribadah di dalam rumah seharian, beribadah harian di rumah tanpa harus di kamar tertentu atau kamar tersebut Ustaz? Dan apakah itu sudah cukup untuk memenuhi ibadah kita untuk menghidupkan rumah agar tidak seperti rumah yang kosong Ustaz? Silakan, yang tampak yang akan dihuni oleh setan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ketika ada yang rumah kamar yang seperti ini yang jarang digunakan, tidak mengapa kita laksanakan ibadah di situ, atau kita baca Al-Qur'an, berzikir. Ya, khawatirnya nanti mungkin akan ada jin atau syaitan yang menempatinya. Ya, kita jadikan, seandainya di rumah kita tempatkan tempat yang khusus untuk melaksanakan sholat misalnya, itu baik, tidak mengapa. Ada hadis yang menyebutkan demikian, seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW untuk melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, kemudian dia jadikan sebagai tempat sholatnya. Ataupun kalau kita ingin jadikan agar rumah kita atau kamar-kamar yang jarang ditempati ini agar tidak dijadikan tempat atau sarang jin, kita bacakan Al-Quran di situ, kita sholat sunnah di situ, atau berzikir di situ, maka tidak mengapa. Ya, kita laksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam di rumah-rumah kita, di tempat-tempat di rumah kita, maka ini tentu saja baik, ya, termasuk upaya untuk menjauhkan rumah kita dari syaitan. Ya, karena Nabi SAW juga menyebutkan la taj'al buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, ya, ini tidak dibacakan Al-Quran, tidak dilaksanakan sholat padanya. Kita laksanakan di berbagai tempat di rumah kita, kalau memang ini bertujuan supaya kita bisa menjauhkan rumah kita atau kamar-kamar yang kosong dari gangguan syaitan dan jin. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Apakah hukum melakukan pernikahan pada saat hamil menjadi tidak sah dan harus menikah lagi setelah masa ini pasti saya, Ustaz? Jika iya, bagaimana sebaiknya sikap kita apabila mengetahui bahwasannya saudara kita tidak melakukan pernikahan kembali setelah nifas? Apa sebaiknya cukup mendoakan saja atau mengingatkan, Ustaz? Mohon sampaikan nasihat untuk kami. Sekoran jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pernikahan yang dilakukan dalam keadaan seseorang sedang hamil, kalau hamil itu dari orang lain, misalnya dia cerai sama orang, ya hamil kemudian dinikahi sama orang lain, jelas itu ada hadis Nabi SAW yang melarangnya, dan ini jelas tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut. Kata Nabi SAW, la taskima aka zar'a ghairik, janganlah engkau ya mengairi memberikan pengairan dengan airmu kepada ladang orang lain. Ya, itu jelas tidak diperbolehkan. Kalau misalnya perempuan ini hamil, entah mungkin waktu hamil diceraikan kemudian dinikahi sama yang lainnya sebelum dia melahirkan, ya, karena seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil kan masa idahnya sampai dia melahirkan anaknya, iya kan. Nah, sekarang kalau seandainya ya dia dihamili oleh seseorang, na'udzubillah min dzalik, ya hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan pada saat dia sedang hamil oleh orang yang sama, laki-laki yang menghamilinya tadi. Misalnya mungkin itu pertanyaannya ya. Pertama, tentu kondisi yang terbaik ya dibiarkan dia selesai dulu hamilnya, melahirkan dulu supaya terpisah antara yang halal dan yang haram, baru kemudian dinikahkan. Itu yang terbaik. Cuma kadang-kadang orang-orang tidak ingin menanggung malu, iya kan? Maka dia lakukan hal yang seperti ini. Ini saya pernah dengar penjelasan dari salah seorang ulama besar di Madinah, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau adalah profesor di bidang fikih dan merupakan pengajar juga di Masjid Nabawi ya, serta Jami' Islamiyah di Madinah, Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, ya menurut pendapat yang terkuat, harusnya ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya mereka melakukan hal ini berdasarkan pendapat atau hukum yang berlaku di negeri tersebut, misalnya dalam hal ini pemerintah pihak KUA pengadilan agama menikahkannya dengan pendapat mereka, maka berarti yang bertanggung jawab adalah orang yang menikahkannya. Beda kalau dia misalnya menikah sendiri tidak resmi. Nah, ini tentu bukan merupakan kewenangan untuk orang yang menikahkannya. Kalau pihak KUA kan dia punya wewenang dalam masalah ini, misalnya dia berpegang dengan satu pendapat dari mazhab yang ada yang membolehkan hal tersebut, maka ini tanggung jawab dari pihak pengadilan agama atau pihak KUA tersebut. Ya, yang bisa kita lakukan kita nasihati saja bahwa pendapat yang terkuat harusnya mereka ya mengulangi lagi pernikahannya karena pernikahan dalam keadaan hamil tadi sebagian ulama tidak mensahkannya, lagi pula ini mencampur hadukan yang halal dan yang haram. Ya, kita cuma bisa menganjurkan saja, menasihatinya. Kalaupun dia tidak mau, ya itu adalah kembali kepada dia sendiri. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan pandangan dan nasihat saja, barakallahu fikum. Nah.
1: Namun sudah fikbar kallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz, yang satu pertanyaan dari penanya kita Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan ini insya Allah pertanyaan kita yang terakhir di perjumpaan kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila jika ada seorang yang bagaimana hukumnya bila pimpinan pengajian tempat saya menuntut ilmu, beliau menghubungi saya lewat WhatsApp dengan catat yang kurang pantas. Sikap apa yang saya lakukan bila saya menjauh dan keluar dari pengajian itu, apakah saya salah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka memang harusnya dijauhi. Kita ingatkan dulu, nasihati dulu. Ya, dan itu tidak pantas kalau dilakukan oleh siapa saja, apalagi dia adalah seorang ustadz yang memimpin pengajian. Ya, kalau dia kemudian mengambil keputusan untuk menjauhinya, ini pantas. Ya, jauhi dan Bisa juga kalau memang keadaannya parah sekali, diingatkan kepada jamaah pengajian yang lainnya untuk ya menjauhi hal tersebut karena dikhawatirkan perlakuan ini dia lakukan kepada yang lain. Bukan kepada yang bertanya ini saja, kepada yang lain juga dia lakukan. Maka mungkin yang lain perlu diperingatkan tentang hal ini supaya itu menjadi sikap kewaspadaan dari mereka. Jangan sampai nanti ada yang kemudian terpengaruh dengan chat yang tidak pantas tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim Ma'afirullahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di kesempatan pagi hari ini menyampaikan materi dan juga telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Taala meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau. Insya Allah, Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan rekan-rekan kami Kru Roja Calengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala, kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan kami. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, para pemirsa, pendengar dan sahabat Roja semuanya yang telah mengikuti dari awal hingga akhir kajian ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang insyaallah akan beliau sampaikan kepada kita kembali. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami ya Rabb atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: mengangkat Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
1: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
6: توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
8: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
7: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
8: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
8: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: Ya.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Kamis, kita bisa bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Ahadithul Akhlaq, sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumallahu taala, dan disampaikan setiap Kamis ini oleh Al-Ustadz Rizal Yuliar Butranada hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Al-Ustadz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan semoga terus selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memberikan faedah-faedah yang bermanfaat kepada kita semua. Pembahasan masih mengenai birrul walidain, yaitu bakti kepada orang tua, tawassul agung dalam doa. Materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama ini. Dan seperti biasa, bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya setelah materi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami langsung di layanan telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
3: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Thumma amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah. Tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya, untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, meringankan dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah, masih tentang hadis-hadis yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Qur'an bisa melihat kemudian menelaah maknanya atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada setiap manusia. Kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wa wada'athu kurha, demikian pula saat melahirkannya juga dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal, kehamilan berusia 6 bulan kemudian terlahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa, sampai ia mencapai ashud, usia kematangan. Kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur, dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua sekaligus doa untuk anak keturunan kita karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tardha, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal saleh yang Engkau ridai. Tidak setiap amal saleh yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang saleh. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kekhilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi. Berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya, betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadith-hadith yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadis yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kata beliau, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال dari عبد الله بن عمر, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر, ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awau ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim. Maka bergulirlah ya, sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allallaha yafrijuha 'ankum." Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, "Coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama, amal apakah yang kalian telah lakukan amal salih untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini. Faqala ahaduhum, maka satu dari ketiganya berkata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wa li sadat sibyatun sigharun ar'a alaihim. Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia, mereka semua sudah renta, dan bersamaan dengan mereka aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, dan aku menggembala ternak untuk mereka. Fa idza arahtu alaihim halabt fa bada'tu biwalidayya fa saqaituhuma qabla baniyya. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka, ternak-ternak itu, dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku, dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajar. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat. Dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya sibiyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadamayya. Sementara anak-anakku yang masih kecil itu, mereka pun menangis di kakiku. Menangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajru. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fa farajallahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajah-Mu semata, ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut, mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut. Wa qala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri. Dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu 100 dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Saji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu semata ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga doa si kedua, kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntu stajartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani. Kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah. Si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi. Jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'a'iha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wala tastahzi bi, takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Faqultu innilaa astahzi'u bika, aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau, ambillah, itulah yang dahulu upahmu, dan aku belikan sapi, dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya, atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga, orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi SAW, tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, amin, amin, amin, 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, qala li Jibril, saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadhan walam yughfar lah. Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli alaik, namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uf kepada mereka. Dan uf, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima, yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya. Sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uf atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uf atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, Jangan caci mereka. Waqul lahuma qawlan karima. Ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik. Bukan sekedar husna. Tapi karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karima, kata Allah. Ungkapan yang memuliakan. Wakhfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Tidak berhenti sampai di situ. Turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah, kasih sayangmu kepada keduanya. Waqul, dan ucapkan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sudah kita lewati kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu aljannah. Dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, wa hadha du'aun mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayh. Kata al-Imam al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sara'ahu li anfihi fa ahlakahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadza innama yakunu fi haqqi man lam yaqum bima yajibu alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Jadi yang pertama, Allah akan membinasakannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Li anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'il wajhi bit-turab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayati al-quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Dan inilah makna hadis yang sudah kami bawakan di penghujung pertemuan lalu dan kemudian juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
0: dengan sanad yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturrahim. Jadi ini dua dosa yang sangat potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhir. Apa itu? Yang pertama adalah kezaliman. Akan disegerakan hukuman pelakunya di dunia dan juga akan diberikan hukuman baginya kelak di akhir. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuknya dua hukum sekaligus. Hukum di dunia dan hukum di akhir. Dan juga selain kezaliman adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim, dan tali silaturrahim yang paling wajib di urutan teratas tertinggi adalah menyambung tali silaturrahim bersama kedua orang tua dengan bakti kepada mereka berdua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekian banyak pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan, banyak sekali terbahas tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta nista dan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, sampai-sampai Syekh pun membawakan dalam beberapa bagian begitu banyak ayat dan hadis yang beliau sampaikan, bahkan sebagiannya beliau ulang, tidak lain dan tidak bukan agar kita semua sebagai insan yang bertakwa, yang menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam dan iman, tidak lupa bahwa kita punya kewajiban untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dengan semua ucapan kita, dengan semua sikap dan perbuatan kita, dengan perlakuan kita, dengan kerendahan hati kita di hadapan orang tua. Dan tentu saja diperlukan kesabaran dan effort yang besar agar kita bisa lulus dalam ujian bakti kepada kedua orang tua. Wahai siapa saja di antara kita, saya sebagai pembicara, para pemirsa sekalian yang menyimak dari kejauhan, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Raihlah kesempatan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu bakti kepada mereka berdua. Dan wahai siapa saja yang telah meninggal dunia, yang sudah tak bisa lagi berbakti secara langsung kepada kedua orang tua, belum terlambat untuk tetap berbakti kepada mereka berdua dengan membentuk kesalihan di dalam diri, dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan mereka berdua di alam barzakh. Sambunglah tali silaturrahim yang bersama mereka kita memiliki hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama bukan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Dan apabila mereka meninggal dunia meninggalkan berbagai jejak kebaikan, maka teladanilah itu, sehingga orang tua kita mendapatkan aliran pahala darinya. Dan apabila kedua orang tua telah berjanji sesuatu yang ternyata belum lagi mereka penuhi, maka penuhi janji tersebut selama bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sambung hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita dalam bingkai tuntunan agama. Dengan itulah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyambung pahala silaturahmi kita bersama kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan sudah dibawakan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwa Nabi SAW menyatakan ada satu penghuni surga yang terus saja derajatnya ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Ia pun keheranan dan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini? setiap saat ditinggikan derajatnya, dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab untuknya, hadza bistighfari waladika lak, ini karena istighfar-istighfar yang dipanjatkan oleh putramu, oleh anakmu untukmu. Maka mohon ampun seorang anak untuk kedua orang tuanya, bukan tak bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi orang tuanya, dan itu kelak justru akan menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan kesalihannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan yang ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, dan pada volume berikutnya, pada pembahasan subbab yang kelima, beliau mengkaji tentang silatul arham, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllahu ta'ala. Sebelum ditutup, sekiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.

0: Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatin yang berada di Ciamis. Ya Ustadz, orang tua anak tinggal ibu saja, sudah pikun atau demensia dan sudah terbaring lemah di tempat tidur. Makan masih bisa dan minum pun hanya sedikit. Anak hanya bisa menyuapi, mengusap dan menghiburnya dengan zikir dan doa. Apakah ini pantas untuk jadikan tawasul kepada Allah? Pemohon hajat anak yang fakir dan gharim. Dan apakah bisa atau boleh ana minta didoakan kepada ibu ana yang sudah pikun ini? Tidak tahu ana adalah dan ibu ana tidak tahu bahwa ana itu anaknya. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum Abu Fatin di Ciamis ya atau Cianjur tadi. Barakallahu fikum dan kepada segenap para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ketika seseorang diuji sebagaimana tadi tergambar dalam pertanyaan, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kondisi orang tua mungkin mengalami demensia atau semisalnya, tidak menghalangi kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah diri. Ibu saya, sebutkan nama, adalah putra ibu. Saya sayang kepada ibu. Ibu adalah ibunda saya. Maka saya akan mendedikasikan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi ibu sekemampuan saya. Saya ada keluarga, istri saya, anak-anak saya, insya Allah kami akan selalu memperhatikan ibu, menjaga, merawat ibu, dan seterusnya. Perkenalkan, tidak masalah. Ya. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Tetapi penilaian tentu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah azza wa jalla dan tingkatkan kesalihan diri. Bukan hanya sekedar menyuapi makan, bukan hanya membantu, mohon maaf, misalnya memandikan dan semisalnya, tapi bentuklah diri menjadi anak yang salih. Kalau komunikasi tentu saja belum seberapa bisa tersambung, agak sulit kalau kemudian kita minta didoakan oleh ibu. Maka tidak masalah. Yang penting jadi

0: Ya Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Pelan-pelan kalau sudah kemudian terkoneksi kembali kemistrinya, oh iya ini adalah anakku dan seterusnya, maka ajak beliau untuk salat semampunya. Atau kalau perlu digambarkan salat, kita salat di samping beliau atau diperlihatkan sesuatu yang bisa beliau lihat bahwa inilah adalah gerakan salat. Saya tidak tahu seberapa kondisi demensia beliau, tetapi ada orang-orang yang meskipun demensia, dia bisa mengamati entah berapa persen tersisa padanya untuk melakukan sebuah pengamatan. Memahami sesuatu yang dijangkau dengan nalarnya, Allahu a'lam. Tapi intinya, lanjutkan usaha tersebut dan optimalkan. Optimalisasi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, ya Ustaz, saya seorang mualaf tetapi kedua orang tua saya sudah meninggal dan dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan Ustaz mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Ulangi sekali lagi, Asyik, Barakallahu Fik.
1: Saya seorang mualaf, tetapi kedua orang tua saya telah wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka, Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya.
0: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mendoakan seorang non-muslim yang belum mendapatkan hidayah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi non-muslim tersebut masih hidup. Maka boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Termasuk mendoakan ampunan. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, beliau menggambarkan tentang kondisi para nabi sebelum beliau yang kaumnya menyiksa, mengganggu, menyakiti, bahkan mengalirkan darah ketika mengganggu beliau, maka nabi tersebut berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Merekanya masih hidup. Atau mendoakan hidayah, tentu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW agar Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mendoakan hidayah bagi ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka boleh mendoakan kebaikan ketika yang bersangkutan non-muslim tersebut masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendoakan ampunan bagi beliau. Yang kedua adalah untuk mengunjungi atau menziarahi makamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makamnya namun tidak untuk mendoakan ampunan baginya. Dan ada ayat yang sangat jelas, boleh dibuka pada surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diizinkan bagi nabi, tidak pula bagi hamba-hamba yang beriman untuk memohonkan ampun atau istighfar bagi orang-orang musyrikin. Artinya yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya. Sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah menjadi jelas bagi mereka, bagi nabi dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka bahwa yang meninggal dunia dalam kesyirikan itu mereka adalah ashabul jahim, mereka berhak untuk menjadi para penghuni neraka. Oleh sebab itu, kalau berkunjung atau berziarah itu mungkin masih

0: sesekali dilakukan tidak mengapa. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan kebaikan. Jadi bagaimana Ustaz? Ini sebagaimana yang dahulu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya. Ketika terbukti ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan. Kemudian nanti Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala permohonan ampun untuk ayahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak berhak untuk merubah keputusanku. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam penampakan ayahnya yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat enggan untuk menjumpainya lagi. Oleh sebab itu, tugas penanya yang alhamdulillah telah berada dalam pangkuan hidayah Islam untuk mempertahankan hidayah tersebut dalam bingkai keistiqomahan. Dan perjuangkanlah agar Islam dan iman itu sampai akhir hayat juga terestafetkan untuk anak keturunan. Ya, jangan sampai anak keturunan kemudian tidak bisa menyambung keimanannya. Hendaklah kita sebagai orang tua berharap agar dengan kesalihan anak-anak kita, keimanan anak keturunan kita, maka kita bisa bertemu kembali bersama mereka di dalam surga. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman dan keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan bersama dan berjumpa kembali di dalam kenikmatan surga. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya mengetahui penjelasan dari Asatidzah bahwa salah satu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu menyambung silaturahim atau menyambung persahabatan dari kedua orang, salah satu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana jika kebanyakan sahabat orang tua kita yang telah meninggal itu jauh dari syariat Islam, Ustaz? Apakah kita juga disyariatkan untuk menyambung persaudaraan dengan mereka, Ustaz? Karena untuk berbakti kepada orang tua. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Sebelum menjawabnya, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua, perlu dibedakan antara berinteraksi sosial, menyambung komunikasi dan hubungan komunikasi, berbeda dengan menjalin kedekatan atau persahabatan. Jangankan kepada seorang muslim pelaku maksiat, kepada seorang non-muslim pun bukan berarti kita hanya boleh berbuat kasar kepadanya. Kita tetap harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah tinggal kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini orang kafir. Lalu ketika ada seorang muslim yang mungkin belum berpegang teguh dengan tuntunan kebenaran, tuntunan sunnah Nabi SAW, apakah kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Tentu bisa. Oleh sebab itu, untuk menjawabnya, maka sambunglah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, siapa saja yang dahulu disambung baik oleh orang tua kita dalam konteks ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bedakan antara sekedar menjalin hubungan baik, hubungan interaksi sosial dengan menjalin kedekatan dan persahabatan. Tentu berbeda. Kalau say hello, kemudian sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam kepadanya, berbagi hadiah untuknya, mengunjunginya sesekali dalam waktu yang ya proporsional secukupnya saja. Ya. Membantu kalau beliau kesulitan misalnya. Sekedar itu saja. Bukan kemudian ikut bersamanya untuk melakukan kemaksiatan, mendukungnya, dan seterusnya. Tidak. Menjalin hubungan interaksi sosial, menjalin komunikasi bersifat umum, itu bukan berarti harus dekat bersama mereka, harus menyetujui apa yang mereka lakukan, harus mendukung penyimpangan atau kemaksiatan mereka. Tidak, itu berbeda. Kalau bersama non-muslim pun kita boleh berbuat baik, kita boleh bersikap adil, sementara mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, apalah lagi seorang muslim. Tentu kita masih boleh untuk berbuat baik kepadanya, bersikap adil bersamanya, dalam konteks kebaikan yang diizinkan di dalam syariat agama kita. Allahu ta'ala alam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya?
2: Iya, Ustaz.
1: Silakan.
2: Barakallahu fiik.
1: Silakan, Pak Kadan.
2: Ini pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan ada seorang anak melakukan satu amalan soleh diniatkan untuk dirinya sendiri tanpa diniatkan untuk orang tua, apakah orang tua dapat pahala otomatis atau seperti itu?
1: Nah,
2: barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan segenap para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan memberikan ampunan atas berbagai kekeliruan dan kekhilafan dosa kita. Ketika seseorang melakukan kesalihan yang tentu saja dia niatkan itu untuk amal salih yang memberatkan timbangan kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bisa sampai kepada orang tua ataukah tidak bisa sampai kecuali jika kita meniatkannya? Kalau jawabannya adalah jika orang tua menjadi bagian dari pembentukan kesalihan si anak, seberapapun saham kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha menilainya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencatatnya. Ya, ketika orang tua ya mungkin pernah mengajarkan apa atau memanggilkan ahli ilmu untuk mengajarkan anak-anaknya atau memfasilitasi dengan finansial tertentu, dengan fasilitas tertentu agar anaknya menjadi anak yang saleh, maka tentu ini bagian. Walaupun mungkin tidak 100%, tidak 90%. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dan seberapapun saham ajakan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan kebajikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, dan sebaliknya. Siapa yang mengajak atau mengajarkan atau menanamkan satu keburukan, keburukan itu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari catatan keburukan. Oleh sebab itu, tanpa meniatkan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sekiranya orang tua tersebut menjadi bagian dari saham kebaikan dan kesalihan anak ini, seberapapun saham dan peran kebaikan orang tua itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kebajikan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis awwaladin salihin yad'u lahu, ya, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuk. Kata para ulama, ini bukan hanya anak kandung kepada orang tua kandungnya. Anak tiri misalnya, anak asuh atau anak sambung misalnya. Atau bahkan sebagian mereka mengatakan murid untuk gurunya misalnya. Bisa. Ketika ada peran kebaikan, pembentukan kesalihan pada diri seseorang, Maka ketika orang ini saleh melakukan kebaikan, sampai pun tanpa dia niatkan, semoga orang tua asuhku, guruku, siapaku, mendapatkan aliran pahala dari kesalehan yang aku lakukan tanpa dia niatkan sekalipun, kalau seandainya mereka memiliki saham, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap kebaikan secara terperinci dan membalas kepada siapapun yang memiliki saham tersebar luasnya, tersambungnya kebaikan dari waktu ke waktu dari orang kepada yang lain. Wallahu taala alam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Kadan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Isti di Bandung.
1: Silakan Ibu Isti.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Salam. Ya, silakan.
3: Ya, Ustaz, saya dalam rangka proses ta'aruf dan afwan sebelumnya tidak sesuai tema Ustaz.
1: Ya, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu.
3: Proses, ya, dalam proses ta'aruf dan sebentar lagi dalam jadwal nador, tapi masih ada kendala. Beliaunya bekerja di Malaysia. Bekerja selama 22 hari, di perjalanan 2 hari, menunggu masuk Malaysia dari Batam ke Malaysia 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan 27 hari. Yang dibingungkan waktu untuk pulang itu tidak ada. Jadi bagaimana ya solusinya ya Ustaz?
1: Untuk pulang bagaimana? Halo?
3: Ya, kalau apa untuk ke rumah itu tidak ada gitu, Ustaz. Jadi habis dengan pekerjaan dan di perjalanan.
1: Ya, nah, baik. Ya, bagaimana, Ustaz?
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan orang-orang yang kita kasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang proses seseorang yang sudah mulai akan menikah namun ada hal-hal yang masih membingungkan karena akan sangat minim waktu pertemuan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Masing-masing dari pasangan mengetahui konsekuensi dari LDR, orang bilang saat ini, ya, menikah tapi masing-masing tinggal secara terpisah. Dan agak sulit kiranya terbayangkan sebagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka bisa saling beradaptasi bersama-sama, saling memahami bersama-sama, saling mengarungi ujian kehidupan sesuai tuntunan agama Allah bersama-sama. Ya, suka bersama, duka pun bersama, saling mendukung kebaikan bersama, dan seterusnya. Sulit dibayangkan kalau orang menjalankan pernikahan namun berpisah dengan orang yang menjalankan pernikahan tanpa berpisah. Oleh sebab itu, tidak terlambat bagi ibu untuk memikirkannya kembali, karena pasti ada plus, tapi juga terlihat bahwa akan ada minus tentunya. Bagaimana seseorang menikah tetapi kemudian habis waktunya untuk pekerjaan, habis waktunya untuk perjalanan, tidak ada waktu untuk keluarga. Sementara keluarga, salah satu konsekuensinya adalah melakukan kebersamaan dalam setiap bagian dari dimensi kehidupan dunia. Istikharahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta yang terbaik. Sekiranya dengan istikharah tersebut ibu tetap mantap untuk dinikahi oleh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau ibu setelah istikharah justru ragu dan semakin berat hati untuk menerima kenyataan kalau menikah dengan jarak jauh, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati untuk mencari pilihan yang lain dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi ibu dan bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bissawab.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu penelpon kembali kami terima di 0218236543. Nah, halo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengan siapa di mana?
4: Fatur di Tangerang.
1: Silakan Pak Fatur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai orang tua. Jika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak, misalkan anak lebih dari satu, dan misalkan saya ini selalu memberikan nafkah, sedangkan saudara-saudara saya tidak, tapi masih terus diperlakukan tidak adil, seperti misalkan ingin terus diberikan nafkah, jadi seperti sebuah kewajiban gitu, sedangkan kemampuan terbatas. Itu bagaimana kita mendakwahi Ustaz untuk atau memberikan nasihat yang baik kepada orang.
1: Ya. Cukup ya, Pak Fatur?
4: Cukup.
1: Nah, terima kasih banyak. Ditunggu jawabannya. Jazakallah. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum Pak Fatur, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dari kediaman masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, membersihkan hati kita semua dari berbagai keburukan dan bisikan-bisikan syaitan. Ada kesempatan yang besar di hadapan antum Bapak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepada kedua orang tua. Mereka masih hidup, ya. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak, dan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Lakukanlah semampunya dan seikhlas mungkin. Semampu mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak terbayangkan bisa kita dapatkan di dunia. Adapun tentang bagaimana menasihati orang tua yang barangkali bersikap tidak adil, kalau kita yang menyampaikan sebagai anak yang diperlakukan tidak adil, rasanya agak berat ya. Maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau juga kita belum dapatkan alternatif cara atau alternatif orang yang bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka bersabarlah. Bersabarlah ya, tidak harus menjadi pikiran. Lakukan semampunya. Kalau yang tidak mampu, sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya belum mampu. Saya hanya mampu sedemikian. Ya. Kalau masih terus diperlakukan tidak adil, tetap bersabar, bersikap baik terhadap mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, jangan menyikapi justru dengan yang sama, dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya akhi ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di setiap ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk semua problematikanya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua urusannya mudah. "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Inilah lima hal yang diperlukan bagi seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Jalan keluar terhadap semua urusan, rizki yang datang dari arah tiada disangka, semua urusan menjadi mudah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, digugurkan dosa-dosa, dan dilipat gandakan balasan pahala hingga berhak untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang kita perlukan. Maka kuncinya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di dalam dada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, dan ini sering diingatkan oleh para asatidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 34 surat Fussilat, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Jika engkau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang jauh lebih baik. Maka itulah yang jika dilakukan akan merubah potensi permusuhan menjadi pertemanan dan kedekatan. Yang demikian ini tak mungkin dijalankan kecuali oleh orang-orang yang dianugerahkan kesabaran. Dan hal ini tak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang bersabar, jadilah hamba yang menang dengan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya, balas setiap perlakuan buruk orang lain kepada kita dengan kebaikan sehingga kita tidak sama seperti mereka. Mereka berbuat keburukan kepada kita, tapi kita memberikan balasan berupa kebaikan kepada mereka. Apalah lagi kalau itu adalah orang tua atau keluarga kita sendiri. Maka cinta kasih kita terbukti dengan kita tetap berhati mulia kepada mereka. Kalau mereka benci kita jangan benci mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, maka jangan kita zalim kepada mereka. Kalau mereka bermuka masam, bermuka benci kepada kita, maka tampakkan muka yang manis dan kecintaan kita kepada mereka. Yakinlah bahwa dengan kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa kemenangan hanya akan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar akan bersama dengan kondisi kesulitan yang menghampiri. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik, membukakan dada dan hati mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian dunia. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp, ada dua pertanyaan senada, di antaranya di Dona yang berada di Cilegon dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering saya lihat beberapa orang berkata mengirimkan al-fatihah untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah memang ada contohnya dan apakah diperbolehkan? Lalu kalimat apa atau doa apa saja, doa apa Ustaz yang dapat kita panjatkan ketika kita menziarahi makam orang tua, dan apakah dikatakan durhaka ketika kita jarang sekali ziarah ke makam orang tua tapi kita mendoakan setiap hari orang tua ketika di waktu-waktu mustajab? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita istiqamah di atas jalan yang diridhoinya sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermaksud baik untuk menjadikan orang tua kita berpahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjadi hamba yang salih. Adapun melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hindari. Orang tua kita akan mendapatkan dampak langsung dari yang kita lakukan, dan itu banyak disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya seseorang bersedekah atas nama orang tua, misalnya seseorang melaksanakan haji dan umroh atas nama orang tua, itu sampai. Kemudian beristighfar untuk orang tua, mendoakan orang tua, tetapi mengirimkan pahala, ya. Maka dengan bacaan Al-Quran, maka Allah Ta'ala a'lam, hendaklah ini dihindari karena tidak ada hadis yang sahih menjadi landasan di atasnya. Tapi kalau seseorang membaca Al-Quran, misalnya, tanpa berniat mengirimkan pahala ini, bukankah dengan bacaan Al-Fatihahnya atau Al-Qur'annya, surat apapun itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat apa saja yang dengan kesalihan dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalihannya adalah bagian dari buah manis apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, sampai pun kalau dia tidak meniatkannya, Allah Subhanahu wa taala pasti mencatat itu sebagai al-baqiyatus salihat. Ya, sebagai jejak-jejak kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua. Tenang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun sekecil apapun itu. Ya. Tetapi mengkhususkan bacaan tertentu untuk dikirimkan kepada orang tua, maka lebih bagus kita menguatkan kesalihan diri kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun kita misalnya mau melakukan apa yang dahulu dicontohkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Ya, seseorang bersedekah atas nama orang tuanya atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tuanya, maka insyaallah tidak masalah. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, memang tidak ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan misalnya, atau dianjurkan kita berziarah ke makam orang tua, kecuali pengkhususan yang terbukti ada di dalam tuntunan, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Dan sering ataupun jarang itu relatif. Maka kalau seseorang itu berziarah ke makam orang tuanya, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena keumuman hadis yang menganjurkan untuk berziarah, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, ketahuilah sekarang ini berziarahlah kalian, karena sesungguhnya berziarah kepada kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Berapa kali, berapa lama, durasi siklusnya berapa jauh? Tidak ada ketentuan yang memastikan atau membatasi hal tersebut. Maka ketika kita ada luang waktu bisa berziarah ke makam, ya, baik makam yang mungkin adalah makam orang tua kita atau mungkin makam bukan orang tua kita, tidak masalah. Karena berziarah kubur, hikmah utamanya adalah dua. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah dikubur karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan akhirat. Dan itulah yang tergambar pada doa. Assalamualaikum dara qawmin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan doa-doa yang lain. Semoga keselamatan, kedamaian terlimpahkan untuk kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian nanti insya'allah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua afiyah, penjagaan. Berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka tidak harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau dijadwalkan, apalagi justru dibatasi hanya pada momen-momen yang ternyata tidak ada ketentuan momen itu dalam tuntunan sunnah Nabi SAW, maka kita berziarah kapan saja, kemudian doakan kebaikan. Seandainya pun ternyata karena keterbatasan kita jadi jarang berziarah ke makam kedua orang tua kita, tapi kita terus berkesinambungan mengupayakan kesalihan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita sekecil apapun itu. Seandainya kesalihan diri seorang anak adalah bagian dari dampak positif dari buah hasil dahulu kedua orang tua menanamnya, menanamkannya, mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita di hari ini, dan kita ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Para pemirsa, sahabat Roja di mana saja berada rahimakumullah. Inilah kita di kehidupan dunia, waktu demi waktu yang bergulir pasti akan mendekatkan kita pada titik akhir. suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Selama itu belum terjadi, maka kita masih punya kesempatan untuk menyusul ketinggalan, untuk menyingkirkan kelalaian yang telah berlalu. Jika itu adalah kebaikan, bersyukurlah dan jaga kelestariannya. Yang telah berlalu dan ternyata itu keburukan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di antara amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara yang paling buruk dari semua dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu surga dari bakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menuntun kita untuk menjadi semakin salih di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, yang diantaranya adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita akan bersatu kembali, bersama kembali, bersua kembali dalam ilmu dan kesalihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, terima kasih banyak, syukuran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan demikian ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat wajah di mana pun Anda berada, pertemuan kita di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Yuliar Putranada Hafizullahullah Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa terus berusaha semampu kita untuk berbakti kepada orang tua, baik yang masih ada alhamdulillah, dan yang sudah tiada. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره جزاك الله خيرا بارك الله فيك رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita hanya pandang sebelah mata.
2: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.

0: في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi, wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar azan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan azan dan dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dan alam kubur, dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini. Baik dalam kepemilikan alam semesta ini. Baik dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak berdoa, kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin. Ya malaikat, ya Nabi Fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ajar sisanya Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam diinan. Dalam surat Ali Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya. Tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumni usalli, salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Intayan Mutiara Nasiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agama aku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
6: Yasin, wal-Qur'anil-Hakim. Adam تسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
7: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
6: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
7: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Ini. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku?
1: Siwaraz bin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
0: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أقول حسبهم جهنم يصلونها.

رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan menghadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTER.
2: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
3: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
2: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.

0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
1: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nur Hayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
2: Laporan teh, MPG nabau, nanti ini kan petugas teh. Punten cerita itu waktu dibagikan mah jantung ini mah daripada jantung masalah seperti SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari buka ada kebukaan sadaya, cina ibu, cina beli, iya mah beli sadaya pada rawu, cina ada tiap buka, memang tahu, cina gitu. Jantung iya mah atau cina kita ibu ikan dewe, tapi ya kita ini pasti kan kemana balik, kok bisa gitu, nama itu instruksi.
3: Anu bauna naona ibu?
2: Daging lah, daging ayam.
1: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
4: Supaya ini sebenarnya sudah menggunakan izin supaya, sudah beberapa kotak, tapi itu di saluran itu masih gumpalan masih banyak. Jika nama kebersihan, lambat membersihkan.
1: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
5: Tadi itu serius, nah, tadi mau diganti ya IPAL-nya, mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
6: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar Rp242,59 miliar berpotensi membengkak hingga total Rp307,56 miliar jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi Rp2,4 miliar.
7: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka pada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
6: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar Rp159 miliar, menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
8: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
3: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
9: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
3: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
0: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
10: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
11: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup. Itu kita 64 orang.
10: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Geria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
0: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
12: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
13: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul baru kita bisa melakukan modifikasi.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
15: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu juga yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rizki berupa keikhlasan di dalam ucapan-ucapan kita dan dalam amalan-amalan kita, yang dengannya Allah terima amalan-amalan kita tersebut dan ucapan-ucapan kita tersebut. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita beramal dan kita berucap dibimbing dan selalu di atas ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Para pendengar yang Allah muliakan, para pendengar di Roja di manapun Anda berada, seperti biasa yang telah dijadwalkan pada hari ini atau hari setiap hari Senin ba'dal asr, kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab yang penuh dengan faedah yaitu Manzumat Usulil Fiqhi wa Qawaidihi. Buku tentang kaidah-kaidah Islam yang hendaknya kita mengetahui kaidah-kaidah tersebut agar kita bertindak dengan tindakan yang tepat dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Buku ini disusun oleh seorang ulama besar yaitu Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bait yang ke-13. Bait yang ke-13 dari kitab Manzuma Usul Fiqh ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. Beliau berkata, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi, dan setiap apa yang telah ditaklif oleh syariat kepada hamba-hamba, kepada mukallaf, qad yusira min aslihi, hal itu sesungguhnya telah dimudahkan dari asalnya. Wa inda aridin tara, wa inda aridin tara, dan pada saat datangnya hal yang menyusahkan. Wa inda aridin tara. Bait ini para pendengar Allah muliakan, sebagaimana disebut oleh para ulama bahwasannya orang yang melihat di dalam syariat Islam, di dalam syariat Islam dengan cermat dan dengan teliti, maka orang tersebut akan mendapatkan dalam syariat Islam ini adanya at-taisir, adanya kemudahan. Bait ini berbicara tentang kemudahan yang ada dalam Islam, taisir yang ada di dalam Islam. Dan bait ini mengandung dua makna atau dua hal. Makna yang pertama atau jenis yang pertama, bahwa syariat Islam secara asal syariat yang mudah. Secara asal adalah syariat yang mudah. Min aslihi, ibadah-ibadah yang Allah bebankan kepada hambanya itu adalah ibadah-ibadah yang mudah secara asalnya. Dan yang kedua, apabila datang hal-hal yang dianggap susah atau memang susah, maka syariat Islam pun mendatangkan kemudahan dalam hal tersebut. Dan yang kedua ini disebut dengan rukhsah, adanya rukhsah atau keringanan. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kuliyah oleh Syekh Dr. Muhammad Sidki bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, beliau berkata, والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين. Orang yang memperhatikan tentang hal-hal yang berupa takhfif, keringanan dalam syariat, dia akan mendapati bahwa hal tersebut tidak keluar dari dua jenis. Al-awwal, kata beliau, jenis yang pertama, naw'un syuri'a min aslihi litaysir, wa huwa umumut takalifi syar'iyyati fil ahwalil 'adiyyah. Wa tsani naw'un syuri'a lima yujadu min al-a'dhari wal 'awaridhi wa huwa al-musamma bir rukhsati wa huwa al-maqsudu min qa'idatina hadhihi. Beliau berkata, jenis yang pertama adalah apa yang telah disyariatkan secara asalnya untuk dimudahkan, dan ini mencakup secara umum dari takalif, dari pembebanan-pembebanan syariat, fil ahwalil adiyah, dalam keadaan-keadaan yang biasa. Dan jenis yang kedua, disyariatkan kemudahan ini tatkala adanya al-a'zar, tatkala adanya uzur-uzur atau kesulitan-kesulitan atau kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan, dan hal ini dikatakan dengan rukhsah. Hal ini dikatakan dengan ar-rukhsah. Kita pada sore hari ini, para pendengar Allah muliakan, akan berbicara sebenarnya tentang al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, kesulitan membawa kemudahan. sebuah kaidah yang azim, kaidah yang azimah, kaidah yang besar, yang insyaallah taala kita akan bahas insyaallah hari ini. Kita mukaddimah dulu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam bait yang ketiga. Selebihnya kita akan membahas masalah ini dan semuanya ada hubungannya. Kita kembali kepada perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa kullu ma kallafahu qad yusira." Dan setiap apa yang telah ditaklif, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, hal itu telah dimudahkan. Min aslihi, secara asalnya, dari asalnya. Yang kedua, wa inda 'aridin tara, dan pada saat adanya kepayahan atau kesusahan yang datang menyusul kemudian. Dalil dari kaidah ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Manzumah Usul Al-Fiqh wa Qawaidihi menyebutkan tiga dalil dari Al-Qur'anul Karim dan tiga dalil dari Sunnah An-Nabawiyah atau dari Al-Ahadits An-Nabawiyah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 bahwa din Islam ini din yang mudah, bahwa din Islam ini din yang mudah. Takalif, ibadah-ibadah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah mudah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Al-Hajj ayat 78. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ min haraj. Allah dalam ayat yang mulia ini menafikan kesempitan atau kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Ayat yang kedua yang beliau sampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum siam, tentang hukum-hukum puasa dengan masyaqqah yang ada di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Perhatikan, Allah menginginkan kemudahan, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Kalimat yuridullahu bikumul yusra sangat jelas dan tegas Allah katakan bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan, tetapi yang Allah inginkan adalah kemudahan. Ini adalah dalil bahwa din kita dan takalif yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya adalah berupa kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan untuk kalian, bagi kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan. Dalil yang ketiga dalam Al-Quran Al-Karim adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj." Yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul berkata, "Innad dina yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Dalil dari sunnah tentang kaidah bahwa agama Islam dan takalif agama Islam ini mudah. Pembebanan-pembebanan Allah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya ini mudah, dalilnya dari sunnah adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Sesungguhnya din Islam ini adalah din yang mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya dalam melakukan ketaatan illa ghalabah, melainkan dia akan terkalahkan. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, kata beliau, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Permudahlah oleh kalian, jangan membuat kesulitan, jangan menyulit-nyulitkan. Wabashiru walatunafiru, dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat manusia lari. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, fa innama bu'istum muyassirina walam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersulit. Hal ini dijelaskan bahwa hadis ini berkenaan tentang adanya seorang Arabi, Arab Badui, ya, yang kencing di masjid. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW memarahi orang ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, da'uhu, biarkanlah dia. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Kemudian siramlah di atas air kencingnya satu timba, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan. Ya, Rasulullah berkata, fa inna ma bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Inilah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah bahwa Islam adalah agama yang mudah dan takalif yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya adalah takalif yang mudah secara asalnya. Yang pertama, kemudian apabila ada arid, ada masalah yang susah datang belakangan atau datang kemudian, juga di sana ada taisir yang lain, ada pemudahan yang lain. Semua ini, ikhwati wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Beliau berkata, kullu hadha yadullu ala anna dina yusrun. Semua hal ini menunjukkan bahwa din kita, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Beliau berkata, فَكُلُّ شَيْءٍ كَلَّفَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ مِنْ أَصْلِهِ. Segala sesuatu yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya, maka hal tersebut itu dimudahkan dan hal tersebut adalah mudah hukum secara asalnya, dari asalnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan beberapa contoh, di antara seperti solat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan haji. Ibadah-ibadah seperti solat, zakat, puasa, dan haji, kalau kita perhatikan, para pendengar Allah menyatakan, maka di situ jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang sulit. Dan Allah pun berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Kalau kita perhatikan,
3: mari kita
2: perhatikan tentang beberapa ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita. Dan kita tahu para pendengar Allah, ya kan, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga bukan untuk main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, untuk santai-santai, berleha-leha? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin untuk sebuah tujuan yang sangat luhur dan sangat tinggi, yaitu al-ibadah. Yaitu ibadah dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, ibadah-ibadah yang Allah taklif, Allah bebankan kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, min aslihi, secara asalnya adalah ibadah-ibadah yang mudah dan tidak menyulitkan. Apabila ada yang mengatakan ibadah ini sulit, maka itu tidak benar. Maka pastikan dan yakinkanlah bahwa orang yang mengatakan ibadah-ibadah sulit itu adalah orang yang sakit hatinya. Padahal ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang sangat menyenangkan dan mudah. Dengan ibadah tersebut, kita bisa mendapatkan ketenangan minimalnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Allah berikan orang kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik, menjalankan ketaatan dengan baik, yang disertai dengan keikhlasan hanya untuk wajah Allah Jalla wa'ala. Orang yang mengatakan sulit, orang yang sakit hatinya. Seperti orang yang sakit, coba lihat para pendengar, kalau di samping kita, di rumah kita, atau tetangga kita, atau kawan kita yang sakit, dikasih makanan yang enak bagaimanapun, dia akan mengatakan pahit. Dia akan merasakan tidak enaknya. Oh, ini pahit. Padahal yang diberikan adalah makanan-makanan yang lezat, yang nikmat, bahkan paling nikmat. Tatkala sakit, dia katakan, aduh, ini makanan tidak enak, pahit. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa ibadah-ibadah ini sesuatu yang berat dan menyulitkan, maka orang ini adalah orang yang sedang sakit. Yang sangat dikhawatirkan lagi adalah mendekati kematian. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh, kita perhatikan contoh salat. Salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa salat adalah ummul ibadat al-amaliyah. Inti ibadat amal. Karena di antara ibadah yang pertama kali, bahkan ibadah yang pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Kalau kita perhatikan tentang salat lima waktu ini yang Allah wajibkan sehari semalam, itu sangat mudah. Yasiratun jiddan, sangat mudah. Kalau kita gabungkan salat lima waktu ini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, berarti kan kata beliau, "Law annaka dhamamta ba'daha ila ba'd lastaghraqat minnak atau minka 75 daqiqah." Kalau engkau gabung salat lima waktu tersebut dalam satu waktu, digabungkan, ya. Maksudnya, tapi dijalankannya tidak digabungkan, ya. Digabungkan waktunya, perhatikan. Kita hitung. Kata beliau, salat-salat tersebut tidak menghabiskan waktu dan tidak memakan waktu lebih dari 75 menit. Ya, atau bisa menghapuskan kata lillah staghraqat minka 75 daqiqah, menghabiskan waktu 75 menit. Untuk salat 10 menit dan untuk wudu 5 menit. Ya, setiap salatnya itu ada 15 menit, 15 menit dikali 5 kali salat, maka habislah waktu kita 75 menit. 1 jam lebih 15 menit. Ya. Kalau kita lihat hari-hari kita sehari 24 jam. Sungguh sesuatu yang sangat mudah. Allah membebani kita untuk melakukan ibadah salat tidak memberatkan. Ada 24 jam sisanya kita tidak salat. Tetapi salat 5 waktu itu wajib kita lakukan. Wajib kita laksanakan dan tidak berat. Ya, apabila dibanding dengan 24 jam dalam seharinya yang Allah siapkan untuk kita. Dari sisi yang lain, salat yang Allah wajibkan kepada kita juga yang 5 waktu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang manusia saat itu sedang tidak capek atau manusia saat itu sedang tidak tidur, mustaikirin kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat-saat yang bangun dan saat-saat penuh dengan semangat dan aktivitas. Salat subuh di pagi hari bangun tidur, ya, kemudian salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, ya, ini takalif yang Allah bebankan kepada kita dan kita perhatikanlah, ya, dan sungguh tidak ada kesulitan dan sungguh ada kemudahan di situ. Juga masalah zakat, masalah yang kedua yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu sangatlah ringan dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh manusia yang banyak. Allah tidak menginginkan semua kena zakat. Kemudian juga ada hal-hal yang dimudahkan pula dalam zakat. Apabila seseorang yang sudah punya kewajiban untuk berzakat dan uangnya dihutangi atau malnya dihutangi dan belum datang, maka belum wajib zakat sampai kembali kepada dirinya. Kemudian nisbat dia mengeluarkan zakat pun sangat ringan sekali. Contoh yang ketiga, puasa. Kata beliau, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara hakikatnya puasa ini mudah. Secara hakikatnya as-shaumu yasirun, kata beliau, sangat mudah. Kata beliau, fa huwa syahrun wahidun min 12 syahran. Puasa Ramadan ini satu bulan saja dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. 12 bulan diambil satu bulan, apabila kita bandingkan maka menunjukkan bahwa puasa itu mudah. Allah tidak menginginkan kita puasa sepanjang tahun, sepanjang hari. Tapi dari 12 bulan itu ada satu bulan Allah perintahkan kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Dan ini adalah puasa Ramadan. Ini menunjukkan tentang mudahnya taklif ibadah siam yang Allah bebankan kepada kita. 11 bulan dia boleh untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang dengan istrinya dan seterusnya di siang hari. Itu pun para pendengar Allah menyayangkan, untuk puasa yang sebulan itu juga tidak setiap hari, artinya tidak semua ya kita lakukan sehari semalam, tetapi dilakukan setengah harinya. Setengah waktu dari sehari, dari 24 jam itu dibagi dua. Ya. Di malam hari kita boleh berbuka, boleh makan, dan boleh bersenang-senang sesuai dengan batasan yang Allah telah tetapkan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah din yang mudah, agama yang mudah. Contoh yang lain, para pendengar Allah muliakan, adalah tentang masalah haji. Bahkan dalam haji itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan bahwa tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu. Ya. Telah memberikan nas untuk haji di bahwa tidak boleh melakukannya kecuali, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan orang untuk melakukan ibadah haji kecuali yang mampu. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah lah wajib atas manusia untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci, ke Baitillahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi Allah katakan man istata'a, bagi siapa yang sanggup untuk menuju ke sana. Ya. Inilah para pendengar Allah menyatakan beberapa contoh dari masalah yang disebut oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam perkataannya, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara, atau penggalan dari kalimatnya yaitu wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi, dan setiap apa yang Allah taklif kepada hamba-hambanya secara asal telah dimudahkan. Takalif ibadah-ibadah yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya secara asal Allah mudahkan. Masalah yang kedua dalam bait yang ke-13 ini adalah dalam kalimat wa inda aridin tara. Wa inda aridin tara. Dan dimudahkan pula tatkala datang kesusahan yang lain. Dan dimudahkan pula tatkala datang kesusahan yang lain. Kita berikan contoh. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, "Wal nadrib li dzalika amtsilah." Secara asal, kita perhatikan para pendengar Allah menyatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah ibadah yang secara asalnya mudah. Kemudahan ini juga tampak tatkala ada kesusahan yang masuk. Kemudian di sana ada kemudahan yang lain yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa rukhsah. Contoh yang pertama dalam masalah thaharah, dalam masalah bersuci. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, kata beliau tentang masalah thaharah, tentang masalah bersuci, يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. Wajib atas manusia untuk bersuci dengan air sama saja, apakah dari sebab hadas kecil atau dari sebab hadas besar. Ya, hadas kecil kita tahu seperti karena BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar, ya, atau karena keluar angin, fusa atau durat, ya, atau dan yang lainnya. Kalau hadas besar kita ma'ruf karena misalkan ihtilam atau bersetubuh antara suami istri, ya. Dan ini hukum asalnya wajib dengan air. Ya, kalau ingin mensucikan diri dari hadas kecil, maka dia berwudu. Kalau ingin mensucikan diri dari hadas besar, maka dia mandi dengan mandi junub istilahnya. فإن كان مريضا ويخشى على نفسه فإنه يتيمم. Kata beliau rahimahullah, kalau orang sakit, orang-orang itu sakit dan dikhawatirkan akan dirinya, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Boleh bagi dia untuk tidak menggunakan air. Lihat dari sini, ada kemudahan. Dan lihat dari sini, bahwa kita dengan mengetahui hal ini lebih mencintai agama kita ini. Bahwa agama kita ini, agama Islam, yang Allah turunkan untuk kemaslahatan kita semua, adalah agama yang mudah. Tatkala seseorang dikhawatirkan tambah penyakitnya dan dikhawatirkan lama sembuhnya, maka boleh bagi orang yang sakit tersebut untuk bertayamum. Apakah ada dalilnya? Tentunya ada. Dalilnya adalah ayatul taharah dalam surat Al-Ma'idah di dalam ayat yang ke-6. Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-6 ini berfirman, ya ayuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajahmu dan kaki-kakimu dan tanganmu sampai ke siku, kemudian usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Artinya mandi. Ya. Kalau yang tadi wudu, kalau ini hadas besar, itu dengan mandi. Kemudian kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini pula berkata, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah katakan, apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, atau datang salah satu di antara kalian dari buang air besar, atau setelah bersetubuh kemudian kalian tidak mendapatkan air, Allah katakan falam tajidu ma'an, kalian tidak menjumpai, tidak mendapatkan air, Allah katakan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'idan thayyiba, dengan debu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, kata Allah, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah tidak menginginkan kesempitan, kesusahan atas kalian. Sangatlah jelas ayat yang mulia ini, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, menjelaskan tentang ketinggian agama Islam ini, keagungan agama Islam ini yang dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun, agama Islam ini kata Rasulullah SAW adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan seseorang untuk bersuci dengan air tatkala sakit. Allah Subhanahu Wa Taala sangat memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin hamba-hambanya ini binasa. Oleh karena itu, tatkala sakit, Allah pindahkan perintahnya dari berwudu dengan air atau bersuci dengan air, dipindahkan dengan dipolehkannya atau disyariatkannya tayamum dengan debu. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dalam sebuah hadis yang sahih, para pendengar Allah menyatakan, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tatkala diutus oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam sebuah pasukan kecil, ya. Pada suatu waktu beliau junub pada di malam hari yang sangat dingin, ya. Yaitu Amr ibn al-As, ya. Kemudian beliau bertayamum dan salat mengimami para sahabatnya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As, "Ashallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah engkau salat mengimami para sahabatmu dalam keadaan junub, wahai Amr ibn al-As? Kemudian Amr bin al-As menjawab, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Zakartu qawlallahi ta'ala, Wala taktulu anfusakum, Inna allaha kana bikum rahima. Wahai Rasulullah, saya mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Lihat, Amr bin As tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah engkau mengimami para sahabat dalam keadaan junub? Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Wala taqtulu anfusakum,' janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri." Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takriran li fi'lihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa karena perbuatan Amr bin As dan beliau membenarkan perbuatan Amr bin As. Tentunya ini adalah takrir dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang apa yang dilakukan oleh Amr bin As dan beliau telah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua para pendengar Allah menyatakan adalah masalah solat. Adalah masalah solat. Kita tahu bahwa manusia hukumnya wajib, kita hukumnya wajib sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila kita sakit, bolehkah kita sholat dalam keadaan duduk kalau kita tidak bisa berdiri? Maka jawabannya adalah boleh. Dan ini adalah keringanan yang lain. Misalnya Anda datang seseorang ke Kang Oja, ya kan, bertanya, Kang Oja, ibu saya sakit, gak bisa berjalan, gak bisa berdiri, gimana Kang Oja? Kang Oja kan suka baca kitab dan suka ngaji, ya, suka dengerin ceramah, bahkan suka ngisi kajian di Roja untuk ikhwan dan akhwat. Terus ibu saya sakit, gak bisa berdiri sholatnya. Bagaimana jawabannya? Dijawablah oleh Kang Oja bahwa orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berdiri. Dengan dasar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau pernah berkata kepada Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, Rasul berkata, "Salli qa'iman. Fa illam tastati' faqa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Ya. Salat berdiri. Ini hukum asalnya. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau tidak mampu, maka duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa 'ala janbin. Boleh salat dalam keadaan berbaring. Jadi inilah hadisnya. Katakan sama ibu, boleh sholatnya duduk atau berbaring. Ya. Dari sini kita mengetahui para pendengar Allah menyatakan tentang keringanan dari syariat Islam yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Dan Allah maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, agamanya sangat mudah. taklifnya sangat mudah dan tidak berat. Allah tidak memaksakan orang yang tidak sanggup untuk berdiri dalam sholatnya untuk berdiri, tetapi Allah berikan duduk. Kalau tidak sanggup pula, maka berbaring. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Ya. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah masalah zakat. Kata beliau, "Idza kanat amwalul insani laysat biyadihi fala yajibu alayhi an yastaqrid liyuzakki bal tabqa az-zakatu fi dhimmatihi hatta yahsul 'ala al-amwal." Kata beliau, apabila harta seseorang ya tidak ada di tangannya, dia tidak memegang saat itu, maka tidak wajib dia untuk berhutang, untuk mengeluarkan

حتى يبرأ. وكذلك إذا كان مسافرا، لأن المسافر يشك عليه الصوم في الغالب. كتب اليوم واجب bagi manusia untuk puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya. Jadi kalau sudah besar, sudah baligh, itu wajib puasa Ramadan. Tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Dan kita sangat prihatin sekali, ya, mendengar mendengar bahkan menyaksikan orang-orang Islam, saudara-saudara kita, kaum kita di siang hari Ramadan itu tidak puasa Ramadan. Padahal sudah besar, ya, sudah punya anak, bahkan sebagainya punya cucu, malu dong, ya kan? Merokok di jalan, kemudian sembunyi-sembunyi masuk ke warteg, ya. Kemudian nyantap, habis itu kenyang keluar. Ini musibah, ya, bagi umat Islam di Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan yang itu sebulan sekali dari 12 bulan yang ada. Tetapi apabila datang kesusahan, misalkan orang itu sakit, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengakhirkan puasa wajib ini sampai sembuh, diganti di hari yang lain. Tatkala bulan Ramadan, orang tersebut sakit dan sakitnya tidak bisa membuat dia itu untuk melakukan ibadah saum, maka boleh bagi dia berbuka dan sampai sembuh dan diganti di hari-hari yang lain. Begitu juga bagi orang yang safar, melakukan perjalanan jauh atau safar, ya. Kemudian dia merasa susah safarnya, dia apabila terus berpuasa merasa berat, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya. Jadi di dalamnya ada huda dan furqan. "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang melihat bulan tersebut, menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ini wajib, ya. Falyasumhu. Ini dalil tentang wajibnya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar boleh diganti dalam hari-hari yang lain. Ya. Kemudian satu lagi atau dua lagi, contoh dua lagi kemudian selesai. Contoh dalam masalah haji, para pendengar Allah muliakan, juga apabila seseorang punya harta, kemudian, ya, tetapi dia ada penyakit, ya, sakit, maka boleh bagi dia menggantikan hajinya dengan orang lain atau memerintahkan taukil, wakil, dan menghajikannya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adraktu abi syekhan kabiran la yathbutu ala rahilah afahujju anhu qala na'am hujji anhu." Kata wanita itu, sesungguhnya Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk melakukan ibadah haji. Kemudian saya menjumpai bapakku, ayahku itu sudah tua dan la yathbutu ala rahilah, ya, tidak sanggup untuk menaiki tunggangannya, artinya tidak bisa, sudah karena sudah tuanya, ayahnya tidak sanggup untuk naik kendaraan, apakah itu onta atau kuda. Kata wanita itu, "Afa hujju anhu," apakah saya boleh menghajikannya? Rasul berkata, "Na'am hujji anhu." Na'am hujji anhu, boleh, ya, betul, dan berhajilah untuknya. Kemudian juga masalah nafkah, para pendengar Allah muliakan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan sama. Jadi di sana para fuqaha rahimahullah taala telah memberikan beberapa keterangan tentang nafkah seorang laki-laki yang punya istri, ya,
itu tidak sama.

0: memberikan nafkahnya kepada istrinya. Dilihat dari mampu atau tidaknya laki-laki tersebut. Kalau laki-laki ini termasuk orang yang musir, artinya orang yang kaya, maka hendaknya dia berikan sesuai dengan adat kebiasaan orang-orang kaya di desa tersebut atau daerah tersebut, berapa dia kasih ke istri. Kalau laki-laki itu termasuk orang yang mutawasit, pertengahan, maka nafkahnya dia berikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga kalau termasuk orang yang mu'asir, orang yang susah, maka dia pun diwajibkan nafkah tetap, tapi dengan nafkah yang termasuk orang-orang mu'asir, orang yang miskin, orang yang kesulitan, dan tidak boleh bagi istrinya meminta kepada suaminya yang mu'asir, suaminya yang kesusahan, kesulitan, seperti nafkahnya orang-orang yang kaya. Ya, ini tidak boleh. Jadi tidak Islam tidak mewajibkan dalam hal ini, dalam menafkahi keluarga istri bagi orang yang miskin seperti nafkahnya orang-orang yang kaya. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala pekan depan kita akan bahas tentang kaidah lebih detail lagi tentang al-masyaqqatu tajlibut taysir, dan cabang-cabang dari kaidah ini yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir, bahwa kesulitan membawa kemudahan, dan ini adalah muqaddimah dari kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nas amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وقضى

0: kaliman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: واخفض

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
9: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
9: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Addu salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
8: Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau menuntut ilmu dengan kebodohan dan ketergesaan, carilah ilmu dengan ketenangan, kehidmatan, dan kewibawaan.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
6: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SSNI Bandung.
7: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau Bazmut 2026.

0: Kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan, dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perumbulok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
1: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar Lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni, dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
2: Ini 10 pohon, seluruhnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter, ada yang sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram, pertumbuhannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam, tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja, tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara seperti itu. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti baru.
0: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung kedepannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia, terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa, bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
3: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini, karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih, yang teman-teman tim perawatan, apalagi ya, kemudian peksos, itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya memang itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali. Dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya, Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat, dan tim peksos.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2. Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat terekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua Enam PGRI Jawa Barat, Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap, kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
4: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap

0: oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
1: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restorative justice atau RJ.
2: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang. Bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan. Supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan, ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jera. Jadi ini yang kita mau capai, gitu.
1: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Rizky Kurniawan mengatakan, tidak perlu waktu lama pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang didugakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
3: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
10: Salat, salat, wa ma malakat aymanukum.
11: Salat
10: mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
11: Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
10: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
12: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alai.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
9: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
9: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
10: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Sad, wal-Qur'ani dhidzikr.
9: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
10: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
9: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman M.A. Hafidhullahu ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
1: 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala dalam rangka mengharapkan besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, ilmu yang menjadi motor penggerak di atas jalan-jalan kebaikan, di atas amal-amal saleh, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi kita dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam biasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah diwariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhwati fillah, kita melanjutkan rihlah ilmiah kita di dalam mengkaji risalah ahadith islahil qulub, hadith-hadith perbaikan hati, buah karya fadilatul syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizhumullahu tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-21 dari bulan Rabi'ul Awal di tahun 1448 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan salat sebagai penyejuk pandangan seorang hamba atau sumber kebahagiaan seorang hamba. Di mana penulis menukilkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasannya agar salat kita menjadi salat yang mendatangkan kebahagiaan bagi jiwa-jiwa kita, maka ada 6 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan salat-salat kita. Yang pertama adalah al-ikhlas, yakni dorongan yang membuat seseorang melaksanakan salat adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Kemudian poin yang kedua yang telah kita bahas, di antara perkara yang wajib dihadirkan dalam salat-salat kita agar salat yang kita kerjakan menjadi sumber kebahagiaan dan penyejuk pandangan mata kita, adalah masyhadus sidqi wan nushi, yakni kejujuran dan ketulusan. Itu seorang hamba berusaha mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika ia salat, mengerahkan seluruh kesungguhannya untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tergabung di dalam salat kita kebaikan lahiriah dan kebaikan batin di dalam salat-salat kita. Kemudian poin yang ketiga, di antara hal yang hendaknya

dihadirkan dalam salat seorang hamba. Agar salat yang dia kerjakan menjadi penyejuk pandangan matanya adalah mashhadul mutaba'ati wal iqtida. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah ketika salat, dia berusaha untuk mengikuti dan meneladani tata cara salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Karena salat adalah ibadah yang sangat agung. Dan seorang mukmin diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian kita masuk poin yang keempat. Di antara perkara yang hendaknya ada dalam salat seorang hamba, yang hendaknya kita hadirkan di dalam salat-salat kita, agar salat yang kita kerjakan menjadi sumber kebahagiaan bagi jiwa-jiwa kita, menjadi penyejuk pandangan mata kita. Yang keempat, kata penulis, mashhadul ihsan wa huwa mashhadul muraqabah. Hendaknya seorang muslim menghadirkan ihsan di dalam salatnya, yakni muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, wa huwa an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Hakikat ihsan, hakikat muraqabatullahi azza wa jalla, adalah seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya. Meskipun tidak mungkin kita melihat Allah di dunia dengan mata kepala kita, tapi kita hadirkan mental bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kita lakukan, yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan. Maka tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim, seorang muslimah di dalam salatnya menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, وَهَذَا الْمَشْهَدَ إِنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Keadaan ini hanya akan lahir dari kesempurnaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidaklah seorang hamba memiliki ya mental ihsan, mental muraqabatullahi azza wa jalla, melainkan lahir dari kebaikan imannya, melainkan lahir dari kesempurnaan imannya. Oleh karenanya, di antara parameter kebaikan iman seorang hamba adalah kualitas muraqabatullahi azza wa jalla. Semakin seorang mukmin baik keimanannya, maka semakin dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap ucapannya, setiap ya keinginan hatinya, dan amalan anggota badannya berusaha untuk menepati apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menginginkan sesuatu, maka yang dia inginkan adalah apa yang Allah ridhai. Ketika dia mengucapkan sesuatu, maka dia berusaha mengucapkan sesuatu yang Allah ridhai. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu, dia pun berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang hanya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buah dari martabatul ihsan, buah dari muraqabatullahi azza wa jalla. Ketika seorang mukmin, seorang mukminah ada di dalam hatinya mental ihsan, mental muraqabatullahi azza wa jalla, maka perbuatan hatinya, ucapan lisannya, dan amalan anggota badannya hanya senantiasa ya dia gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
hatta ka'annahu yarallaha fawqa samawatihi mustawiyan ala arshihi yatakallamu bi amrihi wa nahyihi wa yudabbiru amral khaliqati fayunzilu al-amra min 'indihi wa yas'adu ilayhi atau fayanzilu al-amru min 'indihi wa yas'adu ilayhi wa tu'radu a'malul 'ibadi wa arwahuhum 'inda al-muwafati 'alayhi. Sehingga ya orang yang sampai pada martabatul ihsan, orang yang sampai pada manzilah muraqabatullah, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia menyaksikan dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas ya langit. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, berbicara dengan perintah dan larangannya, serta mengatur seluruh urusan makhluknya. Perintah turun dari sisinya dan naik kepadanya. Amal-amal para hamba dan ruh-ruh mereka diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayashhadu dzalika kullahu biqalbihi. Maka ia menyaksikan ya semua itu dengan hatinya. Wa yashhadu asma'ahu wa sifatihi. Ia menghadirkan dalam hatinya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Dia hadirkan dalam salatnya ya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, dan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna dia berusaha hadirkan di dalam salatnya. Wa yashhadu qayyuman samian basiran azizan hakiman amiran nahiyan yuhibbu wa yubghid wa yardha wa yaghdhab wa yaf'al ma yasha wa yahkumu ma yurid. Kata penulis, ia hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum, zat yang maha menegakkan dan mengurus segala sesuatu. Dia hadirkan bahwasanya Allah adalah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Dia hadirkan bahwasanya Allah adalah As-Sami', zat yang maha mendengar. Dia hadirkan bahwasanya Allah adalah Al-Basir, zat yang maha melihat. Dia hadirkan bahwasanya Allah adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, yang memerintah dan melarang, yang mencintai dan membenci, yang meridai dan murka, yang berbuat apa saja yang dia kehendaki, dan menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa fawqa arsyihi la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malil 'ibad wala aqwaluhum wala bawatinuhum bal ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala dia berada di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Tapi tidak ada sedikit pun amalan para hamba, ucapan mereka, maupun apa yang tersembunyi dalam hati mereka yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zat-Nya di atas semua hamba-hambanya, namun ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui mata-mata yang khianat, yang dia seolah-olah tampakkan kebaikan di hadapan manusia, namun dia menyembunyikan keburukan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia,
berupa niat-niat mereka. Allah tahu mana yang niatnya benar, yang niatnya tulus, yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dan mana niat-niat yang rusak di dalam beramal. Mana niat-niat yang riya, yang sum'ah, yang hanya sebatas mencari perkara-perkara dunia. Maka tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kata penulis, wa mashhadul ihsan aslu a'malil qulubi kulliha. Manzilatul ihsan. Atau muraqabatullahi azza wa jalla, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan pokok dari seluruh amalan hati. Inti amalan hati adalah al-ihsan. Inti amalan hati adalah muraqabatullahi azza wa jalla. Fa innahu yujibul haya'a wal ijlala wat ta'zima wal khasyata wal mahabbata wal inabata wat tawakkula wal khudu'a lillahi wa dhullalahu. Sebab dengan ihsan, dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan lahir rasa malu kepada Allah, akan lahir ta'zim, pengagungan, ijlal, pemuliaan, khasyah, rasa takut, mahabbah, kecintaan, inabah, kembali kepada Allah, tawakal, ketundukan, kerendahan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pokok amalan-amalan hati kembali kepada martabatul ihsan, kembali kepada martabah muraqabatullahi azza wa jalla. Oleh karenanya, manzilah ihsan adalah manzilah yang tertinggi di dalam agama kita. Ya. Ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama, maka ya, puncak kebaikan agama seorang hamba adalah manzilatul ihsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hakikat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka yakin, dengan seyakin-yakinnya, tanpa keraguan sedikit pun, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Maka manzilatul ihsan adalah pokok dari seluruh amalan-amalan hati. Khasyah, inabah, tawakal, roja, ya khauf, mahabbah, berpulang kepada sifat ihsan atau manzilah muraqabatullahi azza wa jalla. Kata penulis, wa yaqta'ul waswasa wa hadithan nafsi wa yajma'ul qalba wal hamma 'ala Allah. Sebagaimana ihsan akan memutus bisikan-bisikan syaitan, waswas-waswas syaitan, dan lintasan-lintasan jiwa, serta memusatkan hati dan seluruh perhatian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar salat kita menjadi salat yang mendatangkan kebahagiaan bagi hati kita, agar salat yang kita kerjakan, salat yang menjadi penyejuk pandangan mata kita, hendaknya seorang muslim, seorang muslimah membangun salatnya di atas ihsan dan muraqabatullahi azza wa jalla. Hadirkan bahwasannya ketika kita salat, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu niat yang kita niatkan, ucapan yang kita lafazkan, dan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, maka tidak ada ruang bagi riya, tidak ada ruang bagi sum'ah, ya, tidak ada ruang bagi perkara-perkara dunia di dalam salat kita. Ya, kita berusaha untuk meluruskan niat kita semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima, di antara hal yang dengannya salat seorang hamba menjadi penyejuk pandangan matanya,
Kata penulis, al-mashhad al-khamis mashhadul minnah. Poin yang kelima yang hendaknya kita hadirkan di dalam salat-salat kita, agar salat yang kita kerjakan menjadi sumber sa'adah, sumber kebahagiaan bagi jiwa kita, adalah menyaksikan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ya betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar minnah pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Wa huwa an yashhada annal minnata lillahi subhanahu kaunuhu aqamahu fi hadzal maqam wa ahalahu lahu wa waffaqahu liqiyami qalbihi wa badanihi fi khidmatihi. Yani maknanya, kata penulis, seorang hamba hendaknya menyadari bahwasannya seluruh karunia itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita dapatkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menjadikan kita mampu untuk bisa mengerjakan salat. Allah lah yang ya memberikan kita taufik untuk bisa salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita salat bukan semata-mata karena ya usaha kita, bukan semata-mata karena semangat kita, tapi yang paling menentukan ya seorang hamba bisa mengerjakan salat dan beramal saleh adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menegakkannya pada kedudukan yang mulia ini, menjadikannya layak untuk beribadah, serta memberikan taufik kepada hati dan anggota badannya untuk berdiri dalam rangka mengabdi kepada-Nya. Ya, kita bisa salat, kita bisa datang ke masjid, kita bisa ruku, kita bisa sujud, ya semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya Allah enggak berikan kita taufik, maka ikhtiar semaksimal apapun enggak mungkin bisa yang menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kaidah ini kepada kita semuanya, agar senantiasa kita menghadirkan ya mental bahwasannya semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita. Bukan karena kekuatan fisik kita. Bukan karena semangat kita, bukan karena kekuatan finansial kita, tidak. Tapi setiap kebaikan yang dapat kita lakukan, maka semuanya berpulang karena rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, laulallahu mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina, kalau seandainya bukan karena Allah, bukan karena kemurahan Allah, bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita dapat petunjuk, kata Rasulullah. Maka seorang mukmin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk adalah semata-mata karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan hati kita menerima petunjuk tersebut. Di saat sebagian manusia yang lain Allah kunci hatinya, Allah tutup hatinya dari menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, wallahi laulallahu mahtadaina, demi Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, enggak mungkin kita dapat hidayah. Wa ma tasaddaqna wa ma sallaina, enggak mungkin kita bisa bersedekah, enggak mungkin kita bisa salat. Oleh karenanya di antara sunnah, ketika seseorang mendengar ucapan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia jawab ucapan tersebut dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika kita diseru untuk salat, diseru untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan, maka kita ya mengucapkan kalimat hauqalah,
yang menunjukkan bahwasannya tidak mungkin kita sholat, nggak mungkin kita mendapatkan kemenangan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk bisa salat, untuk mendapatkan kemenangan melainkan dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tonjolkan diri kita. Ya, dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, jangan tonjolkan diri kita. Ya. Karena yang menjadikan kita mampu beramal kebaikan, yang menjadikan kita mampu beramal saleh, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah enggak berikan kita hidayah, Allah enggak berikan kita kemampuan ya untuk beramal saleh, maka tidak mungkin kita akan mampu berbuat kebaikan. Kata penulis, falaulallah lam yakun syai'un min dzalik. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, niscaya tidak ada sedikit pun dari semua itu. Enggak ada satu pun kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, enggak mungkin kita bisa salat melainkan dengan taufik dari Allah. Enggak mungkin kita bisa menunaikan zakat, harta-harta kita melainkan dengan taufik dari Allah. Enggak mungkin kita bisa berpuasa Ramadan melainkan dengan taufik dari Allah. Tidak mungkin kita bisa menunaikan ibadah haji. Enggak mungkin kita bisa berumrah, enggak mungkin kita bisa birrul walidain, enggak mungkin kita bisa talabul ilmi kalau seandainya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan di dalam salat kita begitu banyak curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai wujud syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang paling agung di dalam agama kita adalah mengerjakan salat yang 5 waktu. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa telah ya berjasa kepadamu wahai Muhammad, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu, berjasa dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku, jangan kalian merasa telah berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan memberi petunjuk kepada iman jika kalian benar. Maka enggak boleh seorang mukmin merasa telah berjasa dengan amal kebaikannya, dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya. Enggak boleh kita merasa berjasa, ya, karena semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahan Allah kepada kita semuanya. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا. Maka Allah Subhanahu wa taala semata dialah yang menjadikan seorang muslim sebagai seorang muslim dan menjadikan orang yang salat sebagai orang yang mendirikan salat. Ya, kita menjadi muslim karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih dari sekian banyak hambanya, ya, Allah yang memilih kita untuk bisa menerima hidayah Islam. Kalau Allah berkehendak, Allah cabut nikmat tersebut, Allah berikan kepada hamba yang lain. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan, ya, sabat di atas nikmat iman dan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang muslim sebagai muslim, Allah yang memberikan dia nikmat hidayah, dan Allah yang menjadikan orang yang salat bisa mengerjakan salat dengan salatnya. Kama qala Al-Khalil, sebagaimana ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam doanya,
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri kepada-Mu. Jadikan kami sebagai muslim yang senantiasa taat kepada-Mu, yang senantiasa berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu. Ini di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan faidah yang sangat besar kepada kita, bahwasannya ya, yang mampu memberikan hidayah Islam kepada seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul enggak bisa ya menjadikan hati seseorang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mereka lakukan adalah irsyad, bayan, membimbing umatnya, menjelaskan mana yang hak dan mana yang batin. Adapun urusan hati seseorang menerima kebenaran, menerima hidayah, urusan hati seseorang mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi dan rasul enggak punya hidayah taufik. Ya, karena hidayah itu taufik adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan yang mereka miliki adalah irsyad, memberikan bimbingan ya kepada umatnya kepada jalan-jalan kebaikan. Wa qala, di antara doa ya Nabi Ibrahim alaihi salam yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, yang senantiasa istiqamah di dalam salatku. Demikian pula sebagian ya keturunanku. Jadikan ya mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan salat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Islam, nikmat salat adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fal minnatu lillahi wahda fi an ja'ala 'abdahu qa'iman bi ta'atihi wa kana hadha min a'zami ni'amihi 'alaihi. Maka karunia itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah menjadikan hamba-Nya mampu berdiri dalam ketaatan kepada-Nya. Allah yang menjadikan kita mampu salat. Allah yang menjadikan kita mampu untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Allah yang menjadikan kita mampu untuk menunaikan zakat-zakat harta kita. Allah yang menjadikan kita mampu untuk berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Allah yang menjadikan kita mampu untuk bisa birrul walidain, untuk taat kepada suami. Oleh karenanya, lisan-lisan seorang mukmin hendaknya senantiasa basah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ketaatan, nikmat ibadah, inilah nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Bukan nikmat dunia. Ya, bukan nikmat harta, bukan nikmat pangkat dan jabatan. Tapi nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah, nikmat yang berkaitan dengan perkara-perkara agama, bukan perkara dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Nikmat dunia Allah berikan kepada semua hamba-Nya. Ya, baik yang kufur maupun yang mukmin, baik yang taat maupun pelaku maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat agama, nikmat iman, nikmat amal kebaikan kecuali untuk orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita memahami rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan perkara dunia sebagai tolak ukur kemuliaan seorang hamba.
Tidak ada, ya, di dalam yakni syariat kita tolak ukur kemuliaan itu diukur dengan perkara-perkara dunia. Yang ada tolak ukur kemuliaan seorang hamba diukur dengan ketakwaannya, dengan ketakwaan hati dan amal solehnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kalian berdasarkan rupa-rupa fisik kalian, dan Allah tidak menilai kalian berdasarkan harta-harta yang kalian miliki. Tidak ada, ya, di dalam syariat kita kemuliaan seorang hamba diukur dengan bentuk fisiknya, dengan warna kulitnya, dengan ketampanan atau kecantikannya. Enggak ada, ya. Tidak ada di dalam Islam kemuliaan seorang hamba ditentukan oleh nominal harta yang dia miliki. Ya. Yang kaya mulia dengan hartanya, yang miskin hina karena enggak punya harta. Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang Allah nilai dari kalian adalah kualitas hati-hati kalian, kualitas ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kalian. Maka hadirkan di dalam salat kita, ya, besarnya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah jadikan kita seorang muslim, seorang muslimah. Allah jadikan kita, ya, sebagai, ya, di antara hamba-Nya yang berusaha untuk mempelajari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kemudahan, ya, untuk bisa bertalabul ilm. Allah berikan kita nikmat harta, nikmat keluarga dan yang lainnya. Maka jadikan ini semua sebagai, ya, motivasi untuk semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud syukur seorang hamba adalah beramal saleh. Di antara wujud syukur yang nyata seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya adalah beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia jadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keenam. Di antara enam hal yang wajib dihadirkan agar salat yang kita lakukan menjadi penyejuk pandangan dan sumber kebahagiaan jiwa kita, yang keenam kata penulis, al-mashhad as-sadis, mashhadut taqsir. Poin yang keenam adalah menyaksikan kekurangan diri kita. Menyaksikan kekurangan-kekurangan diri kita di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa jauhnya kita dari kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah. Betapa kurangnya kita di dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba. Ya. Betapa banyak hak-hak Allah yang belum bisa kita tunaikan. Padahal nikmat Allah sangat banyak Allah berikan kepada kita. Tapi kita ini muqassir. Ya. Orang yang banyak kekurangan di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda law ijtahada fil qiyami bil amri ghayat al ijtihad wa badala wus'ahu fa huwa muqassirun wa haqqullahi 'alaihi a'zamu. Kata penulis, seorang hamba menyadari bahwasannya sekalipun ia telah bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan usaha yang maksimal dan mengerahkan seluruh kemampuannya, tetap saja ia adalah orang yang penuh kekurangan. Ya, sekalipun kita sudah berupaya semaksimal yang bisa kita upayakan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tetap kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya usaha kita masih belum sebanding dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semua ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka semua ibadah kita ya belum mampu, bahkan tidak mungkin mampu untuk menyamai ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Hak Allah atas ya kita jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita tunaikan dengan ibadah-ibadah kita. Ya. Dari sini akhwati fillah jazakumullah, kita tahu rahasia yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi yang mulia mengabarkan bahwasannya tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala hanya bermodalkan dengan amal kebaikan, enggak ada. Ya. Tidak ada seorang hamba pun yang akan masuk ke dalam surga kalau seandainya dia hanya modal amalan, hanya modal sholatnya, hanya modal zakatnya, hanya modal puasanya, dan amal-amal yang lain. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Demikian pula engkau wahai Rasulullah. Gak cukup amalanmu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wala ana. Aku pun sama. Ya. Kalau seandainya hanya bermodal amalan yang dikerjakan, maka tidak bisa ya menjadi alat barter untuk mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, karena memang enggak akan pernah sebanding. Ya. Antara amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Makanya kata para ulama, ya, seorang hamba masuk ke dalam surga bukan karena amalannya. Ya, karena kalau seandainya kita jadikan amalan kita alat barter untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah cukup. Ya. Karena amalan kita sangat singkat, sangat terbatas. Itu pun banyak kekurangannya. Ya. Kita beramal di dunia hanya sekian puluh tahun. Sedangkan nikmat surga sifatnya kekal dan abadi. Maka enggak mungkin sama. Ya. Antara kebaikan yang kita kerjakan hanya sebentar di dunia dengan nikmat-nikmat surga yang sifatnya kekal dan abadi selama-lamanya. Maka seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita hadirkan dalam salat-salat kita. Ya, agar salat kita menjadi penyejuk pandangan mata kita, hadirkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun betapa ya kurangnya kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yanbaghi lahu an yuqabila bihi min ath-tha'ati wal-'ubudiyyati fawqa dhalika bikatsir. Seharusnya ketaatan dan penghambaan yang ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada yang telah dia lakukan. Yani Allah lebih layak, Allah berhak untuk mendapatkan ibadah yang lebih dari apa yang telah kita kerjakan. Ya, tapi kita banyak kekurangannya. Ya, kalaupun kita sholat, kadang seringkali sholat kita jauh dari kata sempurna. Ya, terkadang jauh dari khusyuk, jauh dari yakni memahami apa yang kita baca dalam sholat kita.
apa makna gerakan-gerakan sholat kita. Kadang kita nggak paham. Ya. Kadang sholat kita hanya sebatas gerakan-gerakan fisik tanpa menghadirkan hati. Ya, tanpa menghadirkan khusyuk. Terkadang enggak pakai tumakninah. Ya. Maka alangkah kurangnya ya kita di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna 'azamatahu wa jalalahu yaqtadhi min al-'ubudiyyah ma yaliqu biha. A'anana Allah 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa aslaha lana sya'nana kullahu. Kata penulis, sebab keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menuntut bentuk penghambaan yang sesuai dengan kebesarannya, dan banyak di antara kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ya, dan mereka itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana pengagungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat, ketika kita mau mengintrospeksi diri kita, ketika kita mau mengevaluasi amal-amal yang telah kita kerjakan, kita akan dapatkan bahwasanya amal-amal kita ini banyak yang enggak layak. Ya. Untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita ya kadang terkena berbagai macam kotoran, kotoran riya ya, atau keinginan mencari dunia, demikian pula thalabul ilmi. Ya, seringkali ketika kita datang ke majelis-majelis ilmu banyak hal-hal yang mengotori niat kita. Ya. Demikian pula salat dan yang lainnya. Maka banyak amal-amal yang kita lakukan ya, yang kita sadari itu tidak layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak Allah mendapatkan salat ya dengan kualitas seperti itu. Tapi inilah seorang anak Adam. Ya. Semaksimal apapun upaya kita untuk sampai pada titik kesempurnaan, maka hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada amal-amal yang telah kita kerjakan. Ya. Maka kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita upayakan, semaksimal yang bisa kita upayakan. Ketika kita hendak mengerjakan ibadah, ya maka hendaknya kita berusaha mengerjakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirkan 6 perkara ini ya dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ya, secara khusus di dalam salat-salat kita. Kalau kita ingin ya salat kita menjadi benteng dari hal-hal yang munkar, dari hal-hal yang keji. Kalau kita ingin salat kita menjadi penyejuk pandangan mata kita. Kalau kita ingin salat kita yang menjadi sumber kebahagiaan jiwa kita, maka latih jiwa kita menghadirkan 6 perkara yang penulis bawakan. Ya, pertama, latih untuk ikhlas dalam beramal. Ya, luruskan niat kita di dalam beramal semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua, berusaha untuk jujur dan tulus dalam beramal. Ya, fokuskan jiwa dan raga kita dalam beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan dari hal-hal yang bisa merusak fokus dalam beramal. Yang ketiga adalah ittiba. Hendaknya kita berusaha mengerjakan setiap amal yang kita lakukan dibangun di atas asas ittiba' dan iqtida', mengikuti dan meneladani tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Karena sebesar apapun amalan ya, selurus apapun niat orang yang mengamalkannya, kalau seandainya tata caranya dalam beramal tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dikerjakan dengan niat yang tulus mencari pahala dari Allah. Maka niat ya sebatas niat yang ikhlas belum cukup ya untuk menjadikan amal kita sampai kepada Allah. Sampai kita selaraskan niat yang ikhlas tersebut dengan kaifiat yang benar, dengan tata cara yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ihsan atau muraqabatullah. Hadirkan dalam setiap amalan kita bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan dan Allah Maha mengetahui niat-niat kita. Ya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk memalingkan niat selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hendaknya kita menghadirkan minnah, menghadirkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Baik berupa nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat yang berkaitan dengan kebaikan agama kita, ataupun nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, ya. Semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Dan bentuk syukur yang paling besar, yang paling nyata atas semua nikmat ya yang Allah berikan kepada kita adalah dengan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai wujud syukur kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal saleh adalah wujud nyata rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kata Allah di antara hamba-hambaku yang mampu menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keenam, yang hendaknya kita hadirkan dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan adalah at-taqsir, menghadirkan perasaan bahwasannya kita senantiasa kurang dan jauh dari kata maksimal dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, orang-orang beriman diperintahkan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama istiqamah di atas kebaikan, yang kedua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqamalah kamu di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas kebaikan. Ya, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah menggandengkan antara perintah istiqamah dengan perintah memohon ampun. Ya, setelah kita berusaha istiqamah salat, istiqamah zakat, istiqamah puasa, istiqamah beramal saleh, Allah perintahkan kita untuk memohon ampun. Ya. Padahal kita sudah berusaha istiqamah. Kita tidak sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah menggandengkan antara perintah istighfar, memohon ampun dengan perintah untuk istiqamah? Di sini rahasianya kata para ulama, karena seorang hamba semaksimal apapun usaha dia untuk istiqamah pasti ada kekurangannya. Ya, pasti ada celahnya. Enggak mungkin dia sampai pada titik kesempurnaan dari istiqamahnya. Maka untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam usaha kita untuk istiqamah disempurnakan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau modal amalan kita banyak kurangnya.
ya, banyak kekurangannya. Maka kekurangan-kekurangan dalam amalan kita tersebut

dibandingkan dengan amal ketaatan yang kita lakukan. Ya. Maka sempurnakan usaha kita untuk istiqamah, untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat, memohon ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali." Menunjukkan bahwasannya ya, di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah ketika lisannya ringan untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika seseorang yang sudah diambil nikmatnya, yaitu berupa penglihatan, apakah nikmat Allah yang lain masih banyak? Karena ana melihat sisi baiknya. Ketika suami ana kena sakit glaukoma dan tidak bisa melihat lagi, ana melihat suami sudah merasakan nikmat ibadah karena tidak ada lagi kegiatan selain ibadah. Ya. Dan nikmat ibadah jauh lebih baik daripada nikmat ya pandangan mata semata. Ya. Nikmat ibadah ya mendapatkan halawatul iman, merasakan manisnya keimanan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar daripada ya sebatas nikmat pandangan mata. Maka jawabannya betul. Ya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat pandangan mata dari seseorang, maka nikmat-nikmat yang lain masih sangat banyak. Nikmat lisan bisa berbicara, bisa berkomunikasi, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yakni telinga bisa mendengar, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tangan, ya, nikmat hidung, ya. Dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat pencernaan, hatta buang hajat nikmat jamaah. Ya. Karena ketika seseorang enggak bisa buang hajat, sakit. Mudarat bagi fisiknya. Ya. Maka ketika seseorang masih diberikan kesempatan buang air kecil secara normal, itu nikmat yang sangat besar. Yang terkadang gak kita sadari, ketika kita bisa buang air besar secara normal, itu nikmat yang sangat besar. Yang terkadang gak kita sadari, karena kebanyakan kita punya mindset, punya pola pikir, ya, kalau nikmat itu hanya berkaitan dengan apa? Dengan fulus, dengan duit. Ya, padahal masih banyak nikmat yang jauh lebih besar daripada perkara-perkara seperti itu. Maka nikmat lisan adalah nikmat. Nikmat penglihatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diambil penglihatannya dan dia bersabar. Dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti ya dari nikmat tersebut, dari dua mata tersebut Allah ganti dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Selama dia sabar, selama dia ridha. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba ya dengan mencabut nikmat penglihatan matanya, tapi dia sabar, dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia, "Awwadallahu bihi mal jannah." Allah ganti ya dengan dua mata yang Allah cabut pandangannya tersebut, Allah ganti dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pun nikmat yang jauh lebih besar daripada sebatas pandangan mata di dunia. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita bersuudzan kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka. Ya.
apapun yang Allah tetapkan.

0: untuk kita, insya Allah ada hikmahnya. Di antaranya penulis sampaikan atau penanya sampaikan, ya, ketika Allah uji ya suaminya, ya, dengan dicabut pandangan matanya, dia merasakan yakni manisnya ibadah, bisa fokus ibadah secara maksimal, ya. Maka apa yang Allah berikan kepada suami penanya, ya, dari kenikmatan ibadah jauh lebih besar daripada sebatas ya nikmat pandangan mata. Karena bisa jadi, ya, kalau seandainya orang tersebut diberikan pandangan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, justru dia gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah, sehingga jauh daripada merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara faktor yang paling banyak merusak hati adalah pandangan mata. Makanya kata para ulama bahwasanya pandangan mata adalah anak panah iblis. Sihamun atau sahmun min sihami iblis. Bahwasanya pandangan mata adalah anak panah di antara anak-anak panah iblis. Ya, yang dengan pandangan mata seringkali iblis yang merusak hati seseorang, merusak yakni keimanan seseorang. Ya, berapa banyak ibadah yang tidak khusyuk karena rusak pandangan matanya. Karena melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang salatnya enggak khusyuk, yang yakni talabul ilminya jauh dari kekhusyuan. Ya. Karena rusak pandangan matanya. Maka nikmat mata adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat pandangan mata adalah kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan gunakan pandangan mata kita untuk melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi suami penanya sabar dan ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillahi azza wa jalla Allah gantikan lebih baik dari ya nikmat pandangan mata tersebut berupa halawatul iman, manisnya keimanan, lezatnya ibadah, dan juga puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama pemateri guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafidhullah taala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول
9: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
10: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
11: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
12: القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يسافرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Ide.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: need.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: Wakil.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain, beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancamanku.
2: Ayatun minal Quran.
3: Ayatun minal Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
4: kullu dhanbin illa
3: dayn. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan
5: utang. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
2: Ya Allah!
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
1: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat, ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
3: sallallahu
0: alaihi wasallam.
4: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
5: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
4: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Fil ardi wasyamsu wal qamar.

0: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
1: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, maka tabayyunna. Abdullah bin Wahabi, seorang ulama salaf. Ama wajada syaitan rasulan ghairak? Apa setan tidak menemukan utusan selain kamu? Atau domba antara kita dengan ya orang tersebut. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, nasihati dia. Kita katakan kepada dia, akhi, kamu mau mengadu domba. Kalau dia kata-kata, oh enggak, saya cuma menyampaikan saja. Itu namanya ngadu domba. Dan itu haram. Kalau kamu tahu dia menjelek-jelekan saya, harusnya kamu nasihatin dia. Bukan kamu kemudian menyampaikan ke saya, kemudian supaya terjadi akhirnya hubungan saya dan dia menjadi retak. Gara-gara itu. Karena kebanyakan kita, Pak, ketika disampaikan ucapan orang tentang kita, keburu baper masalahnya. Saat kita baper, marah, ngambek, akal kita hilang. Ya. Sehingga akhirnya tidak ada tabayun. Dan tidak sadar bahwa kita terkena adu dombanya dia.

Maka dari itu akhwat Islam, ini sikap kita seorang mukmin. Siapapun yang menyampaikan kepada kita ucapan orang lain, orang ini jangan diterima, jangan dipercaya karena dia fasik. Dia pengadu domba itu namanya. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'. Islam menganjurkan kita untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Tapi pengadu domba malah ingin berusaha untuk merusak hubungan. Kata Rasulullah, fasadu dzatil bain yal haliqah. Rusaknya hubungan dua muslim itulah yang mencukur agama dia. Dia ingin agama kita tercukur habis, Pak. Makanya pengadu domba itu ikhwanus syayatin, teman-temannya setan itu. Maka dari itu hati-hati, akhi. Jangan pernah kita menukil ucapan orang ke orang lain. Kalau misalnya teman kita jelek-jelekan si Anu, maka wajib kita menasihati dia. Dan bela. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man dhabba an irdi akhihi, dhabballahu anhu anin nar yawmal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela ia dari api neraka pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita tahu si Fulani jelek-jelekin teman kita bela dia. Dan kalau kita tahu teman kita tidak salah, teman-teman kita orang saleh, bukan malah kita sampaikan ucapan dia ke teman kita. Yang berakibat akhirnya berantem dan yang lain. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya 46. An Abi Hurairah qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa fi niswatun min al-ansar. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan di situ ada wanita-wanita dari kaum Ansar. Fawa'adahunna wa dhakarahunna, maka beliau pun memberikan mau'idah, nasihat dan tadkir, mengingatkan mereka. Wa amarahunna an yatasaddaqna walau min hulihinna, dan Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Sumaqa ala hal asati imra'ah an tukhbir al-qaum bima yakun min zawjiha idha khala biha? Ala hal asa rajulun an yukhbir al-qaum bima yakunu minhu idha khala bi ahlih? Faqamat minhunna imra'atun safa'ul khaddaini faqalat wallahi innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Qala fala taf'alu dhalik afala unabbi'ukum ma mathalu dhalik. Masalu syaitanin atas syaitanatan bittariq fawaku'a biha wan nasu yandurun. Wa Rasulullah SAW masuk ke masjid. Dan di situ ada wanita-wanita kaum Ansar di dalam masjid. Maka Rasulullah pun menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Dan menyuruh mereka agar bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah salah seorang dari kalian, dari seorang wanita, mengabarkan kepada teman-temannya apa yang ia lakukan dengan suaminya? Ya. Idza khala biha, apabila berduaan dengan suaminya, artinya dia bersetubuh dengan suaminya, terus cerita-cerita ke temannya apa yang dia lakukan sama suaminya itu. Dan barangkali laki-laki pun demikian mengabarkan kepada teman-temannya apa yang ia lakukan kepada istrinya. Maka berdirilah seorang wanita yang wajahnya, pipinya agak kehitaman. Ya. Safa, safa itu artinya sawat, ada kehitaman di mana? Di wajahnya. Mungkin karena kepanasan atau kelelahan, biasanya begitu, Pak. Dia berkata, demi Allah, mereka melakukan itu, ya Rasulullah.
Dan para wanita pun melakukan itu. Kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Maukah aku beritahu apa perumpamaan orang yang melakukan itu? Perumpamaannya seperti setan laki-laki yang menyetubuhi setan perempuan di tengah jalan. Ya, dalam keadaan orang-orang melihatnya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama. Yaitu ta'limun nisa fil masjid. Mengadakan taklim untuk para wanita di masjid. Jadi, ya, mengadakan taklim wanita di masjid boleh, namun syaratnya satu, Pak, tidak fitnah. Adapun kalau fitnah, maka tidak boleh. Karena di zaman Rasulullah SAW, para wanita datang kepada Rasulullah dan mereka berkata, ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Wahai Rasulullah, kami sudah dikalahkan oleh para laki-laki dalam menuntut ilmu. Faj'al lana yawman najtami'u fi. Tolonglah sediakan satu hari saja untuk kami agar bisa berkumpul menuntut ilmu kepada engkau. Maka kata Rasulullah, istami'na fi yaumi kada wa kada. Berkumpullah di hari ini dan itu. Dan mereka disuruh berkumpul di sebuah rumah milik seorang wanita, di mana rumah tersebut rumah yang paling luas. Berarti wanita, ya, kajian di rumah gak masalah, di masjid juga gak masalah. Ikhwata Islam, tentunya tadi syaratnya tidak fitnah. Adapun kalau fitnah, jangan. Ya. Faedah selanjutnya, akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Anjuran para wanita untuk banyak sedekah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain juga ketika Hari Raya Idul Fitr ceramah di hadapan para wanita. Kata Rasulullah, uritun nar wa ayya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritun nar fa idza akthar ahliha nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurna, mereka kafir. Lalu ada seorang wanita berkata, ayakfurna billah? Apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, la, bukan. Iya. Yakfurna al-ashir, mereka kafir kepada suami. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan di sini, ya, menunjukkan bahwa sedekah itu, Pak, sesuatu yang sangat kuat untuk, ya, menghindarkan seseorang dari api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api memadamkan apa? Air memadamkan api. Ya. Dosa apa? Sedekah bisa memadamkan dosa, subhanallah. Antum tahu yang namanya dosa itu apa? Bisa menyebabkan kita jatuh pada dosa yang lain. Dan dosa itu, Pak, biasanya akan menimbulkan kesialan, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu bisa memadamkan. Jadi kalau padam, apa ya maknanya? Artinya pengaruh dari dosa itu pun akan padam. Seperti halnya air memadamkan apa? Api. Makanya Syekh Abdul Salam bin Muhammad Ash-Shu'air, ya, beristimbat dari hadis ini, beliau mengatakan bahwa sedekah itu bukan hanya menggugurkan dosa, tapi juga memadamkan dosa. Artinya pengaruh-pengaruh buruk dari dosa ini pun akan padam oleh sedekah. Iya. Dan itu menunjukkan akan kehebatan dan keistimewaan sedekah. Makanya para ulama salaf terdahulu setiap kali jatuh kepada dosa langsung sedekah mereka.
Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Bolehnya seorang wanita bersedekah dari harta miliknya tanpa izin suami. Karena Rasulullah mengatakan, wa amarahunna an yatasaddaqna walau bin min huliyihinna. Rasulullah menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Dan dalam riwayat yang lain, dalam kisah Hari Raya itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berkhutbah di hadapan laki-laki, pergilah kepada wanita karena khawatir suara beliau tidak sampai kepada para wanita, bersama Bilal. Lalu Rasulullah menyuruh mereka sedekah. Maka disebutkan di situ, Pak, para wanita pun kemudian melemparkan anting-anting mereka, ya, cincin dan gelang-gelang mereka. Tanpa minta izin kepada siapa? Suami. Sehingga kata Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa wanita boleh bersedekah dari harta miliknya tanpa izin apa? Suami. Adapun kalau itu harta suami, wajib minta izin siapa? Suami. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Haramnya menceritakan apa yang kita lakukan kepada istri kita, kepada teman-teman. Karena perumpamaannya, kata Rasulullah, seperti setan yang bersetubuh dengan setan perempuan di tengah jalan, dalam keadaan orang-orang melihatnya. Maka itu hukumnya haram, nggak boleh. Hadis ini juga kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa cadar itu tidak wajib sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan faqamat minhunna imra'atun saf'a'ul khuddain. Maka berdirilah seorang wanita yang pipik, dua pipinya kehitaman. Berarti kalau pipinya kelihatan pakai cadar enggak, Pak? Enggak. Ya, kalau pakai kalaulah pakai cadar itu wajib, kata Syekh Al-Albani, tentu Rasulullah menyuruh dia pakai apa? Pakai cadar. Ternyata mereka tidak pakai cadar. Bapak sahabiat ini tidak pakai cadar. Nah, mereka yang mewajibkan cadar membantah hadis ini. Kata mereka, bisa jadi itu wanita sudah tua. Bisa jadi. Tapi masalahnya kemungkinan ini pun nggak ada dalam hadis masalahnya, Pak. Ya, apakah bisa jadi muda, bisa jadi tua, wallahu a'lam. Namun juga bisa jadi. Ya. Namun bukan berarti, Pak, bahwa cadar itu sunnah artinya sunnah itu ditinggalkan, bukan. Sunnah itu untuk dilakukan, bukan untuk ditinggalkan, saudara kusir. Syekh Al-Albani rahimahullah pendapatnya buat cadar itu sunnah. Ya. Dan para ulama dari madhab Hambali juga banyak mengatakan bahwa itu cadar itu sunnah. Di antaranya Ibnu Qudamah, Al-Hambali, Al-Maqdisi. Dalam kitab beliau, ya, ketika beliau menyebutkan bahwa cadar itu sunnah, di antara dalilnya adalah apa? Bahwa wanita ketika ihram tidak boleh pakai cadar. Kata Ibnu Qudamah, kalaulah cadar itu hukumnya wajib, tentu saat ihram wanita tidak akan dilarang untuk pakai apa? Cadar. Iya. Nah, ini akal Islam. Namun tentunya, Pak, yang lebih baik perempuan pakai cadar. Karena istri-istri Nabi SAW rata-rata pakai cadar, Pak. Iya. Dan itu lebih menjaga pandangan, lebih menjauhkan dari fitnah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, Pak. Bahwa di antara tata cara taklim adalah darbul mathal, memberikan perumpamaan.
Karena Rasulullah di sini memberikan perumpamaan. Kata Rasulullah, Ataduruna afala afala umad unabbiukum ma ma salu dzalik. Maukah aku beritahu kalian tentang perumpamaan orang yang menceritakan apa yang ia lakukan kepada istrinya itu? Itu namanya darbul masal. Dalam Al-Quran banyak pak perumpamaan. Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih besar dari nyamuk. Ya. Kita ambil faedah hadis berikutnya, 47. An Anas qala marra Rasulullah SAW bihayyin bani Najjar. Wa idha jawarin yadribna bidduf. Yaqulna nahnu jawarin min bani Najjar. Yahabbada Muhammadun min jar. Faqala Nabi SAW Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukunna. Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah perkampungan milik Banu Najjar. Banu Najjar itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Karena Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah itu, punya ibu. Ibunya Abdul Muttalib ini dari Banu Najjar. Iya, Banu Najjar itu tinggalnya di Madinah, ya, dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Rasulullah SAW melewati sebuah perkampungan Banu Najjar. Ternyata ada anak-anak kecil wanita memukul rebana sambil bersyair, Nahnu jawarin min banin Najjar. Kami adalah anak-anak wanita dari Banu Najjar. Ya habbada Muhammadun min jar. Sungguh kebahagiaan untuk kami Muhammad sebagai tetangga kami. Akhwat Islam, saudaraku seiman, apakah hadis ini menunjukkan boleh memainkan alat musik? Jawab tidak. Ya, kenapa? Karena hadis ini akhwat Islam dibawakan oleh para ulama itu untuk acara pernikahan, ya, atau hari raya. Jadi kalau untuk acara pernikahan, hari raya boleh, nggak masalah. Tapi itu sebatas rebana saja. Selain itu tidak boleh. Karena alat-alat musik itu haram. Kata Rasulullah SAW, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Benar-benar akan ada suatu beberapa kaum di umatku yang menganggap halal al-hira zina, wal-harira sutra, wal-ma'azi dan alat-alat apa? Musik. Ya. Alat-alat musik kayak gitar, seruling, ya, rebana, dan yang lainnya. Pokoknya yang disebut alat musik, kita semua tahu deh. Sendok, alat musik bukan? Pak, alat musik bukan sendok? Bukan. Tapi bisa dijadikan alat musik. Tapi itu bukan alat musik. Suara antum alat musik bukan? Bukan, tapi kalau dijadikan kayak musik, nggak boleh. Misalnya antum berkumpul nih beberapa orang. Yang satu bilang, pom, pom, pom. Yang satu ini. Jadi akhirnya kayak musik gitu. Tetap nggak boleh. Walaupun dari suara kita, ya. Memang suara kita bukan musik. Bukan alat musik. Tapi kalau dijadikan alat untuk bermusik, tetap tidak boleh. Hukumnya sama, karena tujuannya, karena apa namanya, nilainya sama dengan musik, maknanya sama dengan musik, ya. Antum pakai parang, yang satu pakai bedok, yang satu pakai pisau, tapi dipukul-pukulkan ke besi,
jadi musik. Boleh nggak Ustadz? Ini kan bukan alat musik. Tetap saja kalau itu tujuannya untuk bikin musik nggak boleh. Akal Islam secara keseiman. Terus gimana dong? Saya punya alat musik di rumah. Ada piano, ada gitar. Diapain dong, Pak? Kata para ulama, alat musik itu hendaknya dirusak. Antum punya piano, ya, cabutin aja itunya, Pak. Bikin meja, taruh hiasan di atasnya, udah. Antum punya gitar, cabutin aja itu, Pak, senar-senarnya. Ya, lumayan buat kandang jangkrik. Ya khotbah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kenapa sih Pak musik itu haram dalam Islam? Karena itu alatul ghaflah, alat yang sangat melalaikan. Dan Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Musik itu Pak mendatangkan apa Pak? Ya. Menyebabkan hati kita jadi lebih asyik dengan musik daripada Al-Qur'an. Jangankan musik, Imam Syafi'i saja Pak membenci takbir. Kata Imam Syafi'i, taraktu bi Baghdad ma yusammunahu takbir, yasudduna an-nasa 'anil Qur'an. Aku tinggalkan di kota Baghdad yang mereka sebut namanya takbir. Takbir ini membuat mereka terhalang dari Al-Quran. Tahu nggak takbir apa, Pak? Takbir itu ya, nyanyian tapi isinya tentang apa? Semangat kepada kebaikan. Mengingat kematian. Itu takbir namanya. Ternyata Imam Syafi'i nggak suka itu. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan seseorang terhalang dari Al-Quran. Iya. Emang gak boleh bersyair? Bukannya Al-Hasan bin Sabit dulu penyair? Banyak para sahabat penyair seperti Abla bin Raha. Jawab boleh. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh memperbanyak syair. Karena kata Rasulullah SAW, la'an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahum min an yumla'a syi'ra. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh syair. Lihat. Pernah Rasulullah mendengar seorang laki-laki bersyair. Apa kata Rasulullah? Iqtidu. Tangkap dia. Dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, tangkap dia. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh syair, oleh nanah daripada dipenuhi oleh apa? Syair. Makanya syair boleh sesekali saja. Itu pun juga syaratnya tidak boleh isinya ya kemaksiatan, tidak boleh. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya yang sekarang di zaman sekarang nih Pak, yang disebut dengan nasyid, an-nasyid. Nasyid itu kata Syekh Saleh Fauzan itu asalnya dari tasawuf gitu, Pak. Nasyid bukan syair. Dia lagu. Nyanyian. Tidak layak seseorang Pak sibuk dengan nasyidan, Pak. Banyak pemuda-pemuda itu senang nasyidan. Ya. Kita katakan, ya akhi, mendingan antum sibukkan dengan Al-Quran daripada nyanyian. Apa manfaatnya antum menghafalkan nasyid? Ya, Raihan, nasyid ini, nasyid itu. Tidak ada manfaatnya. Mendingan hafalkan Quran antum. Hati antum kalau dengan Al-Quran bercahaya. Ya. Daripada dibandingkan dengan nasyid-nasyid, lagu-lagu, nggak ada manfaatnya. Allah musta'an.
Makanya para penyair itu, Pak, rata-rata diikuti pengikutnya siapa? Orang-orang yang tersesat. Allah berfirman, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawwun. Penyair itu ya diikuti oleh orang-orang ghawwun. Ya, orang-orang yang tersesat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya, bahkan ya kata sebagian ulama bahwa syair itu al-ghina mumbitun nifaq. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Ibnu Qayyim mengatakan al-ghina ruqyatu zina. Nyanyian itu ruqyah menuju zina. Iya. Kok kita heran dengan orang-orang kok asik banget dengerin nyanyian, Pak. Kalau dengerin nyanyian apa pop ya, gelas-gelas kaca nangis. Kalau dengar Al-Qur'an enggak nangis, aneh kita. La haula wala quwata illa billah. Hadis 48. Nah, hadis ini kita ambil faedah juga, Pak. Bahwa yang dibolehkan untuk ya bersyair dengan memakai duf itu hanya untuk anak-anak wanita. Hanya untuk siapa? Anak-anak wanita. Adapun wanita dewasa jangan. Sebutkan dalam hadis, sayakunu fi umati khasfun wa qadfun ya wa maskhun. Nanti akan ada di umatku daratan yang ditenggelamkan. Wa qadfun, dilempari oleh batu. Wa maskhun, dan diubah menjadi apa? Binatang. Kata para sahabat, mata dalika ya Rasulullah. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita-biduanita. Zaman sekarang biduanita ngeri. Ya. Joget-joget di panggung. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan hadis 48 an Abdullah ibn Amir annahu qala Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabiy. Qala fa dhahabtu akhruju li al'ab. Fa qalat ummi ya Abdullah ta'al u'ti. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma aradti an tu'ti. Qalat u'tihi tamran. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innaki law lam tu'tihi shay'an kutibat alaiki kidbah. Dari Abdullah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW datang ke rumah kami, dan waktu itu aku masih kecil. Lalu aku keluar untuk bermain. Lalu ibuku berkata, Hai Abdullah, kemari, aku akan beri kamu sesuatu. Kata Rasulullah, Apa yang kamu mau berikan kepada dia? Kata ibunya, mau memberikan kurma kepadanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah, jika kamu tidak memberinya apa-apa, maka dicatat untuk kamu sebagai sebuah kedustaan. Ini hati-hati, Pak. Jadi ibunya Abdullah bin Amir manggil anaknya, Abdullah sini. Aku mau ngasih sesuatu. Ditanya sama Rasulullah, kamu ngasih apa? Mau ngasih kurma ya Rasulullah. Kalau kamu gak ngasih apa-apa, maka itu dusta. Banyak di antara orang tua, terkadang dusta sama anak, Pak. Nanti bapak janji deh beli sepeda. Janji gak pernah dibeliin, Pak. Ini pertama dusta, yang kedua tidak menepati janji dosa, yang ketiga
itu termasuk perangai kemunafikan. Yang keempat, itu sudah mengajarkan anak untuk tidak menepati janji. Antum yang sudah mengajarkan kepada dia. Kalau sudah bilang janji, ya udah janji, penuhi. Ya, kamu nanti kalau hafal juz amma, bapak janji beliin sepeda buat kamu. Sudah hafal, gak dibeliin. Maka hati-hati, akhi. Ini perbuatan ini dilarang dalam Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis ini menunjukkan, akhi, pentingnya mengajarkan kepada anak kejujuran. Kita sebagai orang tua, Pak, ajarkan anak kita tentang kejujuran. Walaupun dalam cerita. Dulu kita waktu kecil suka diceritain sama orang tua tentang si kancil. Ya, si kancil, ceritanya si kancil mencuri ketimun. Diceritain si kancil mencuri ketimun, Pak. Udah gedenya jadi koruptor. Ya gimana ceritanya tentang sudah itu bohong nggak ada. Juga gitu ceritanya tentang kecerdasan si kancil, nipu orang. Udah gede, pasti jadi penipu lah, Pak. Karena sudah seakan menanamkan begini loh nak caranya nipu. Iya. Ini akhi, membawakan cerita-cerita bohong nggak boleh dalam Islam, Pak. Karena itu termasuk dusta, Pak. Antum cerita ke anak tentang kisah seorang raksasa di zaman dulu. Padahal nggak ada misalnya. Dusta antum, dosa. Ya. Mendingan kita ceritakan tentang kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah kepahlawanan ya Khalid bin Walid, kisah Imam Bukhari. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'a. Udah mesti kisah belum? Udah. Jam berapa itu adzan? Bentar lagi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi hadis ini, akhi, ya, menunjukkan hendaknya seorang tua itu mengajarkan kejujuran kepada anak. Jangan pernah mengajarkan kedustaan. Karena jujur itu mahal, Pak. Iya. Kejujuran itu sesuatu yang bisa menyeret seseorang kepada kebaikan. Kata Rasulullah, As-sidqu yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kejujuran itu menyeret kepada kebaikan dan kebaikan itu memasukkan ke surga. Wal kadzib yahdi ilal fujur, sedangkan dusta itu menyeret kepada kejahatan. Ya. Semua orang jahat pasti menggunakan dusta. Enggak ada orang jahat yang tidak menggunakan dusta. Koruptor menggunakan dusta. Perampok menggunakan dusta. Pencopet menggunakan dusta. Hatta ahli bid'ah pun menggunakan dusta. Kelompok yang paling doyan dusta siapa? Syiah. Karena Syiah itu menghalalkan dusta. Bagi Syiah, dusta itu halal kalau terhadap ahlu sunnah. Makanya mereka pandai bertakiyah, Pak, di hadapan ahlu sunnah, Pak. Di hadapan ahlu sunnah pura-pura mencintai Abu Bakar. Pura-pura memuji para sahabat di belakang, tidak.

Wailunlah, wailunlah, celaka dan celaka. Didoakan 3 kali kecelakaan, bayangkan. Bagi orang yang bicara dusta, tujuannya supaya orang apa? Tertawa. Banyak di antara kita misalnya bikin anekdot lucu misalnya tentang si Kabayan lah, ya si Juha katanya. Tujuannya supaya orang pada ketawa, padahal dusta itu semuanya. Cerita-cerita fiktif semuanya. Sudah masuk Isya? Oke, nah.

0: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangoro Ja Bandung, alhamdulillah perantos jumduk waktos adzan isya
1: kang wilayah FM menebar cahaya sunnah.
2: Kaum Dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: نور من القرآن.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: والذين
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatikum azanillahu ayyakum para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja dimanapun antum berada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita memohon kepada Allah untuk berikan karunia keberkahan yang kita mohon untuk diberikan hingga esok pagi. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah taala yang insyaallah akan membahas tentang judul mencintai orang-orang yang dicintai. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang bertanya. Dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau, Anda bisa bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Nama kita sama azan ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Jember dan kita akan simak kajian ini bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Faliyatul Fadl Mas Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat pemirsa Roja TV pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini kita berdoa semoga Allah azza wajalla ridha kepada kita mengampuni dosa-dosa kita membimbing kita senantiasa istiqamah dan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Orang yang tahu tentang keimanan, kenal dengan Allah dan mempelajari sejarah orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak saleh. Tahu bahwa betul-betul nasibnya berada di tangan Allah. Hati bisa berbolak-balik. Kalau orang belajar, orang ngerti agama, dia bisa terkekang dan terkena hawa nafsu. Sampai wal'iyadu billah kena su'ul khatimah. Maka bagaimana dengan orang yang ilmunya sedikit, hawa nafsunya besar, hasadnya tinggi dan dikelilingi oleh orang-orang yang barangkali tidak berilmu dan mengikuti hawa nafsu. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau memiliki kitab Dhammul Hawa. Ya, celaan kepada hawa nafsu. Barangkali dulu pernah kita singgung sedikit. Ya, hawa nafsu yang menguasai atau mengalahi otak manusia. Ibnu Jauzi mengawali kitabnya dengan permulaan akal di mana, akal itu apa. Setelah itu beliau menyebutkan dalilnya, dan beliau menyebutkan bahwa akal terletak di hati, dan karena dia berpikir, juga memberikan rasa dan menyesuaikan dengan fitrah. Dan fitrah tidak melenceng selama masih belum rusak dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, maka ini merupakan sesuatu yang sejalan dengan wahyu dan standar agama. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ya, karena itu bukan kebutaan mata, akan tapi kebutaan hati yang ada di dada seseorang. Kemudian Allah menyatakan فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Itu adalah fitrah yang Allah tentukan untuk manusia. Tidak akan bisa berubah fitrah ini. Ya, tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang bisa diharapkan seorang mukmin banyak. Karena Allah Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang. Kalau kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surga, maka masih ada peluang rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, Ada orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang dicintai Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah merupakan salah satu cara untuk mencintai Allah dan mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana banyak orang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta itu membutuhkan bukti, pengorbanan. Dan para ulama menyebutkan orang yang cinta biasanya memiliki ciri. Di antaranya sering menyebut. Dan ini yang disebut oleh orang Arab, man aktsara syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang cinta sesuatu, dia akan sering-sering menyebutnya. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan banyak-banyak menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Mengucapkannya tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan bilangan, tidak dibatasi dengan keadaan, apalagi dengan nama dan tertentu. Akan tapi setiap mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Setiap membaca hadis beliau kita bersalawat. Setiap kita belajar sunnah-sunnahnya kita bersalawat. Dan seterusnya. Kedua, kita akan mengikuti titah ajaran agama syariat. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka mengikuti sunnahnya. Iya. Ini tanda yang paling kelihatan dan konkret. Dan ada ungkapan syair Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah, sedangkan engkau menyangka engkau mencintai. Ini merupakan sebuah kehinaan, sebuah kekejian yang nyata, kebodohan. Ya. Kalau seandainya cintamu beneran, engkau pasti akan mentaati Allah. Karena orang yang cinta akan nurut kepada orang yang dicinta. Dan ini menjadi sebuah naluri, situasi lumrah. Orang akan suka kepada yang dicintai. Lalu, orang yang ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak suka mengikuti sunnahnya, bagaimana cinta itu akan diterima? Kalau orang mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan dan itu susah, itu sakit. Yang lebih parah lagi kalau cinta tidak bertepuk. Cinta tidak ada buktinya. Atau cinta salah sehingga cinta serampangan tidak terstruktur, kata orang. Maka kita katakan, cinta bukan hanya omongan. Orang Arab mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang paling penting bukan kamu memproklamirkan, ngaku-ngaku aku cinta. Akan tapi apakah engkau dicinta? Maka orang yang paling penting, orang yang paling bijak dan berakal adalah orang yang berusaha menumbuhkan kecintaan dan menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar saya orang paling cinta atau dia menunjukkannya. Ketiga, orang yang menunjukkan cintanya kepada seseorang, maka dia bisa buktikan dengan mencintai orang yang dicintai orang yang dicinta. Bagaimana itu? Artinya, ketika kita loyal dan kita memang betul-betul mencari kecintaan seseorang, maka kita lihat orang ini suka apa? Makanan ini, pakaian ini, kebiasaan ini, bahkan bahasanya ini, dan dia punya kawan-kawan yang disuka. Maka secara naluri pun dia akan suka kepada yang disuka oleh orang yang kita sukai. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan beliau pernah ketika mendengar suara saudari Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan innaha halah. Ini betul-betul halah. Artinya mengenang istri beliau yang sudah wafat karena suaranya mirip dengan suara Khadijah radhiyallahu anha. Maka kecintaan ini juga perlu dibuktikan dan akan terlihat kepada orang-orang yang sedang berusaha menunjukkan kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan hadis. Lalu hadis ini diwarisi para sahabat sehingga para sahabat yang lain akan menunjukkan perjuangan mereka dalam mempelajari hadis, mencintai ahli hadis, para sahabat yang lain, sampai seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seperti dalam Al-Adabul Mufrad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, beliau melakukan perjalanan satu bulan dari Madinah ke daerah Syam, menemui Abdullah bin Unais, lalu beliau mengatakan, hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam asma'hu fa khashitu an tamuta aw amut wa lam asma'hu minka. Aku pernah mendengar engkau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum dengar, aku khawatir aku mati duluan atau engkau mati duluan, aku belum belajar hadis dari engkau. Mereka rela untuk piket bergantian belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu punya unta yang kita gembalakan bersama, tapi aku tidak ingin ketinggalan dengan kawanku dalam belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke Masjid Nabawi sehari, nanti kawanku datang sehari, kita gantian. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairihi, fa idza nazala fa'ala mithla dhalik. Kalau aku punya jatah untuk belajar hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pulang aku ceritakan kepada dia, hari ini ada wahyu turun, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis seperti ini, lalu kalau dia yang berangkat maka dia pun akan menyampaikan kepada aku. Dan ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku, kalian jangan cela para sahabatku. فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. Seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian, salah satu di antara kalian akan menyumbangkan sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah, tidak bakal kalian bisa menyamai pahala para sahabatku meskipun cuma satu mud saja, tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan umatnya, jangan mencela para sahabatku. Terkadang beliau menyebutkan beberapa person, beberapa personel yang beliau cinta kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Hasan dan Husain bahwa beliau tidak bisa mengatasi dirinya sendiri melihat Hasan dan Husain. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai cucu-cucuku. Dan beliau pernah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, man yuhibbani fal yuhibba Usamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang cinta kepadaku hendaklah dia mencintai Usamah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Zaid bin Harithah yang pernah diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang tercinta di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika putranya dilahirkan, beliau pun cinta kepada putra dari orang yang dicintai. Maka ini menjadi contoh bagaimana orang bertakwa, orang saleh mencintai orang bertakwa. Dan subhanallah, turun temurun para ulama mencintai orang-orang yang belajar ahli hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarf Ashabil Hadis, beliau setiap melihat anak muda, beliau mengatakan, marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai orang-orang yang selalu dipesenin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum al-majlis wa an nufahhimakum al-hadis. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan tempat yang lapang untuk kalian dan memahamkan kalian terhadap hadis. Antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah penerus kami dan orang-orang yang pelajari hadis setelah kepergian kami. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, laisa qaumun 'indi khairun min ahli al-hadis, laisa ya'rifuna illa al-hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, menurutku tidak ada orang yang lebih hebat daripada ahli al-hadis. Mereka tidak mengerti apa-apa kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin al-Madini rahimahullah, pernah satu saat didatangi Imam Bukhari dan dua orang kawannya atau tiga orang kawannya di pintunya, di rumahnya, mereka akan belajar hadis itu. Lalu Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, beliau wafat tahun 234 Hijriah, melihat murid-muridnya, beliau mengatakan, inni la arju an yakun أنتم تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. Aku berharap tafsiran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok umatku yang akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Dia tidak akan dirugikan, dicederai oleh orang yang tidak suka dengan mereka. Aku harap tafsiran hadis itu adalah kalian. Li'anna ahlal amwal syaghalu bi amwalihim wa ahlu tijarah syaghalu bi tijaratihim wa ahlu san'ah ishtaghalu bi sina'atihim wal muluk inshaghalu bi mamlakatihim. Aku melihat orang-orang kaya sibuk dengan kekayaannya, orang yang memang businessman sibuk dengan usahanya, orang yang memang penguasa sibuk dengan kerajaan-kerajaan mereka, orang yang memang ahli produksi mereka sibuk dengan hasil-hasil karya mereka. Wa antum tashtaghiluna bi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian sibuk dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kebanggaan ketika orang yang belajar hadith, orang yang selalu menghabiskan waktu berusaha ibadahnya disesuaikan dengan hadith, orang yang tidak ingin transaksinya, muamalahnya, ibadahnya, pelajarannya jauh-jauh dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehormatan. Meskipun ahlul hadis menjadi orang-orang yang minoritas, seperti diungkapkan Imam Bukhari rahimahullah, fasbiru ya ahlas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Sabarlah kalian wahai ashabus sunan, karena mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kalian. Kalian adalah orang-orang minoritas. Bukan hanya sekedar minoritas. Imam Al-Bukhari menyampaikan, padahal beliau wafat di abad ketiga, dia wafat tahun 256 Hijriah. Bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang? Baik, bukan hanya itu. Ternyata jauh-jauh hari di sana, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan ahlul hadis. Mereka bahkan benci, kalau perlu memerangi, dan berusaha mencemooh, mencela, terbelakang, kaku, kolot, tekstual, dan seterusnya. Itu bukan barang baru. Ketika dulu para ulama ahli hadis sudah menukil, justru ketika ada orang sibuk dengan urusan bid'ah, yang pertama mereka musuhi ahlul hadis. Karena ahlul hadis yang akan menyingkap kebid'ahan itu. Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis." Tidak ada di dunia ini seorang yang ahli bid'ah kecuali dia akan benci ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Ketika seorang melakukan kebid'ahan, maka Allah akan cabut nikmat orang belajar hadis. As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, beliau nukil perkataan Abu Hatim Ar-Razi. Beliau wafat di tahun 277 Hijriah. Beliau mengatakan, "Alamatu ahli zayg," di antara tanda orang-orang yang sesat, pelaku kebid'ahan, "Al-waqi'atu fi ahli al-athar." Mereka akan suka mencela ahli hadis, ahli sunnah, karena mereka lah yang memperjuangkan ini. Maka barangkali ada orang yang berusaha memojokkan, menjelekkan, meruntuhkan, merusak nama baik dan seterusnya dari orang-orang yang tidak suka dengan hadis dan para pelajarnya, penyebarnya, pembelanya. Dan ini adalah makar lama. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka karena Allah, berusaha mengikuti dan meneladani mereka. Sebagaimana Anas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, fa ana uhibbuhum wa uhibbu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli amalihim." Dan aku berharap ketika aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Kita pun demikian. Kita ingin dikumpulkan bersama ahli hadis. Kita akan digabungkan bersama rombongan, barisan orang-orang yang mengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang tidak suka, sekalipun mayoritas adalah orang yang membenci, kita tidak peduli. Kita ingin berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kalian tidak bisa mirip dengan mereka, minimal kalian mengikuti jalannya, karena orang yang mengikuti jalan orang-orang terhormat adalah sebuah kemuliaan. Kaum muslimin, semoga kejadian demi kejadian semakin menyintakkan kita, membuat kita tertarik untuk lebih dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sekilas mukaddimah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hadis, dan tiga di antaranya memang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim ahlus sunnah mencintai, dan bagaimana pemilik sunnah, orang yang mengemban wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam kita semua, beliau pun pernah juga sebagai manusia biasa menunjukkan kecintaan yang ini merupakan cinta naluri, cinta tabii, cinta yang fitrah kepada sesama manusia. Namun ternyata para ulama memberikan pesan bahwa cinta kepada orang yang dicinta ini bukan sekedar cinta hawa nafsu, akan tapi kecintaan karena apa? Yang kedua, ada pesan agar kita betul-betul menumbuhkan kecintaan yang dibangun di atas ibadah. Kalau seandainya tadi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kecintaan itu dengan mencintai orang-orang yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama yang akan kita sebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, kita sampai pada nomor 177. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian At-Tirmidzi. Diberikan rumus qaf dan ta dari sahabat Amr bin Al-As. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ta dan ha Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbun nasi ilayya Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijali abuha. Dan kalau yang disebut laki-laki, maka ayahnya lah orang yang paling aku cintai. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Jawaban itu spontan. Dan karena memang Nabi SAW seringkali menyebutkan di tengah para sahabat, dan para sahabat ngerti itu. Sehingga sebagian mereka ketika memberikan hadiah kepada Rasul SAW, mereka sengaja nunggu kapan Nabi SAW berada di rumah Aisyah, ketika beliau sedang sangat bahagianya, lalu diberikan hadiah oleh para sahabat. Maka Abdullah bin Amr ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dijawab Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, minar rijal," maksudnya laki-laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan abuha, bapaknya. Kemudian disebutkan lagi, "Tsumma man?" Siapa? Kemudian Umar, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Utsman. Kemudian berhenti. Berhenti dalam sebuah riwayat dikatakan li khasyati an yadhkurani akhirahum. Ana khawatir nanti jangan-jangan aku disebutkan paling terakhir setelah siapa lagi ini, siapa lagi ini, siapa lagi ini. Sehingga dia termasuk orang yang terakhir yang dicintainya. Maka ini merupakan kecintaan Nabi SAW kepada beberapa orang di sekitar. Kemudian dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, seperti dalam karya Al-Munawi rahimahullah, beliau menyebutkan bolehnya seseorang menceritakan cintanya kepada seseorang. Ya, cinta dia kepada seseorang diceritakan kepada orang lain. Ini boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabatnya kalau beliau cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha karena memang Aisyah adalah istrinya yang waktu itu di antara yang ada adalah istri yang paling dicinta. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha? Al-Munawwir rahimahullah mengatakan, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, bahkan satu saat beliau mengatakan, orang sudah tua dan mati ini kenapa engkau sebut-sebut? Karena kecemburuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika orang-orang menolak dakwahku, dia yang membela aku. Ketika orang-orang menjauhi aku, dia percaya kepada aku. Dan darinya aku memiliki anak. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 dari beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Sampai dalam hadis yang sahih disebutkan, khairu nisa'iha Khadijah bintul Khuwailid wa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Dalam hadis yang sahih dulu pernah kita pelajari, orang terbaik atau wanita terbaik adalah Khadijah bintul Khuwailid. Wanita yang terbaik adalah Maryam bintu Imran. Para ulama memberikan penafsiran, di zaman Khadijah orang terbaik adalah Khadijah. Di zaman Maryam bintu Imran, wanita terbaik adalah Maryam. Kalau dikumpulkan antara Maryam dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Atau Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Sebagian ulama mengatakan, bukan merupakan kebiasaan salaf membandingkan mana di antara mereka yang lebih afdal. Karena ini kurang kerjaan. Tidak ada dalilnya pula. Sehingga kita serahkan kepada dalil, itu adalah urusan gaib. Dan yang paling penting, mereka semua orang salihat, apalagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita berharap sebagai individu orang muslim, kita punya harapan satu saat Allah kumpulkan kita bersama ibu-ibu kita nanti, ummahatul mu'minin di surga. Kita cinta dengan syariat ini, kita cinta kepada alul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu saat kita berharap kita dikumpulkan bersama mereka. Tapi kita juga percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiah yang cerdas. Sehingga Al-Munawi rahimahullah menyatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah menggabungkan cinta dunia dan cinta akhirat. Yang pertama karena li syakliha. Karena memang cantik, putih, cerdas. Yang kedua karena ilmunya, ketakwaannya, pengorbanannya, keyakinan dan keimanannya. Sehingga betul-betul kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rumah tangga Aisyah, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua merupakan hal yang tidak diragukan. Bahkan sebagian sahabat sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ahla Abi Bakar." Ini bukan keberkahan pertama yang turun di tengah keluarga kalian, wahai keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardahum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung, kemudian sampai akhirnya membuat rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhambat, padahal mereka tidak membawa air, sampai akhirnya turun ayat tayammum. Yang jelas ini merupakan salah satu ciri keistimewaan orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan cinta kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia akan menjadi istri-istri beliau di akhirat, sehingga mereka tidak boleh menikah kembali. Kemudian kita berharap bahwa kita akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Sedangkan orang-orang yang sampai mencela, menjelekkan, mengkafirkan, menuduhnya berzina, banyak ulama yang menegaskan kekufuran mereka. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullah dinukil beliau mengatakan, orang yang mencela sahabat pantas untuk dipukul, dihukum, ditakzir. Sementara orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha pantas dibunuh. Maka Imam Malik ditanya, kenapa sampai dibedakan? Beliau mengatakan, karena Allah turunkan ayat khusus untuk mensucikan Aisyah, sehingga kalau ada orang mencela Aisyah sampai menuduhnya berzina, wal'iyadu billah, sampai macam-macam, maka dia mengingkari Al-Quran. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih tentang cinta. tentang suka dan bagaimana orang meletakkan hatinya pada orang lain. Ya, hadis yang ke-178 diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang disebutkan dalam Al-Tirmidzi dengan ta hab, ini artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam kitab ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam riwayat At-Tabarani, tab ini artinya At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Kemudian qat ini Dharqutni dalam kitab Al-Afrad. Kemudian ad, ad ini adalah Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kemudian hab ini juga sama Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari riwayat Ali. Khat ini adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari. Hab ini tadi yang kita sebutkan dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Ali radhiyallahu anhu mauqufan. Ya, disebutkan perkataan tapi sekalipun mauquf maka ini bisa dikatakan fi hukmi al-marfu'. Ya, karena perkataan seperti ini bukan dari ucapan manusia, sekalipun terkadang juga merupakan ucapan manusia yang menjadi kata mutiara. Ya. Dalam hadis disebutkan ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau engkau mencintai seseorang maka cintailah sekadarnya saja. Dan karena satu saat orang yang kau cintai ini bisa jadi menjadi musuhmu, orang yang paling kau benci. Dan sebaliknya, kalau engkau membenci seseorang, maka bencilah secukupnya. Jangan berlebihan sampai seperti orang yang tidak seagama. Ya, karena bisa jadi orang itu akan menjadi orang yang paling kau cintai satu saat nanti. Sehingga tidak menyesal karena kita sudah terlanjur benci, sebenci-bencinya, ternyata jadi orang dekat, jadi orang yang membantu dan kita butuh. Nah, demikian pula sebaliknya. Dan ini merupakan pesan bahwa orang itu tidak bakal bisa memuaskan semuanya. Ketika orang suka, hati ini ingin dipenuhi dengan kecintaan. Ketika benci, maka ingin berubah ini, hati ini tidak disisakan sebuah kecintaan sama sekali. Tidak mungkin itu. Ketika seorang sudah mau tidak mau merubah perasaannya, kalau seandainya sudah didahului dengan perasaan yang tidak bijaksana, dia akan malu untuk berubah pikiran. Ya. Sehingga dia akan kesulitan untuk bersikap. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan ini. Ya, agar kita bisa memberikan masalah perasaan secukupnya saja. Ya. Dan ini tadi kalau seandainya ini bukan merupakan hadis yang marfu', maka ini merupakan perkataan Ali radhiyallahu anhu yang mauquf. Ya, dan ini sebenarnya sejalan dengan beberapa nukilan dari salafus saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ini seperti yang disebutkan juga dalam Al-Adab Al-Mufrad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La yakun hubbuka kalafan wa la bughduka talafan." Jangan jadikan kecintaanmu itu seperti orang yang kecantol banget itu, tertambat sekali. Tidak bisa enggak, terus seperti itu. Dan jika engkau memiliki kebencian, jangan sampai kebencian itu bersifat menghancurkan. Ditanya beliau, wa kaif? Itu maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan, idza ahbabta kalifta kalfas sabi au kalifta kalfas sabi. Kalau kamu suka sama seseorang, maka engkau betul-betul tertambat hatimu. Ya, terikat seperti anak kecil kepada ibunya. Atau seperti anak kecil yang suka dengan mainan, suka dengan orang, suka dengan kebiasaan apa, dia susah sekali untuk ninggalin. Suruh makan aja susah kalau sudah mainan. Nah, ini kalau kamu lagi suka, jangan seperti anak kecil yang dia susah sekali untuk ninggalin mainannya atau hobinya. Ya. Wa idza abghadta ja'alta li sahibika au ahbabta li sahibika at-talaf. Tapi kalau kamu sedang benci sama orang, kamu pengin temanmu yang kamu benci itu segera mati. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ini jelek banget. Ini berlebihan. Ya, karena seorang tidak ngerti. Nanti ketika dia satu saat butuh ternyata, atau dia menyesal karena selama ini dia pasang jarak, atau orang itu ternyata masih keluarga, atau ternyata orang itu miliki jasa besar, selama ini belum dia tahu, dan seterusnya. Intinya, orang ketika membenci, secukupnya. Orang yang suka, maka pun secukupnya. Dan memang hidup ini tidak ada yang abadi. Dan terkadang kepercayaan berubah menjadi khianat. Ya, ketika seorang dekat, masalah yang rahasia dibeberkan semua. Bahkan sampai tingkat kecemburuan dan keluarga seolah bersama. Tapi ternyata dalam syariat sudah dibatasi. Ketika orang sehebat apapun, sedekat apapun, dan seerat hubungannya apapun, syariat tetap memberikan batasan. Kalau tidak, maka itu bisa menjadi peluang untuk berubah. Pagar makan tanaman, kata orang. Ketika seorang tidak membatasi, dikenalkan baik, sampai akrab sekali, sampai terjadi pengkhianatan. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada kepentingan dunia, hari ini betul-betul akrab, tidak menunggu besok, tahun depan, atau bahkan kapan-kapan. Hari yang sama di sore hari berubah menjadi musuh ketika kepentingan dunia itu sudah hilang dan mereka tidak raih, mereka tidak dapatkan. Maka kita katakan tidak ada cinta atau kebencian yang abadi. Terlebih ketika cinta itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Dan memang dalam Al-Quran, cinta yang abadi adalah kecintaan yang dibangun di atas dasar keimanan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduwun illal muttaqin. Ya. Orang yang saling mencinta sampai disebut oleh Allah dengan ungkapan khullah. Khullah artinya cinta yang memenuhi hati. Ya. Dan ini adalah sebuah kata yang sangat dalam dalam bahasa Arab. Karena mahabbah adalah kecintaan. Habib, orang yang dicinta. Tapi khullah dan khalil, kecintaan dan orang yang dicinta, tapi sifatnya yang tidak menyisakan ruang untuk cinta kepada yang lain. Allah mengatakan, setiap kecintaan meskipun sifatnya khullah, akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau kecintaan itu dibangun di atas ketakwaan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat Az-Zukhruf ini, beliau mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin tanqalibu adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillahi azza wa jalla. Setiap pertemanan, setiap kedekatan dan hubungan nanti pada hari kiamat menjadi permusuhan. Kecuali kalau seandainya kecintaan dan pertemanan itu dibangun di atas kecintaan Allah Azza wa Jal. Karena kecintaan atas nama Allah akan langgeng dan abadi sebagaimana Allah abadi. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya nomor 179 diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Usama ibn Syarik. Ya, ini dalam At-Tab, dikatakan Tab ahli At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik. Dalam riwayat lain disebut oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum akhlaqa." Orang yang imannya paling baik adalah orang yang imannya paling sempurna. Baik. Hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam hadis juga disebutkan, "Ma athqalu fil mizani min husnil khuluq." Hadisnya sahih. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan sahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada yang lebih berat timbangan pada hari kiamat sebagaimana akhlak yang baik. Dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Apa yang paling sering membuat orang masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ini semua menunjukkan tentang keistimewaan orang berakhlak yang baik. Kaidahnya dalam belajar hadis-hadis tentang akhlak, para ulama menyatakan hadis yang terkadang keabsahannya kurang, ini tetap disampaikan, diriwayatkan, dan dijadikan pelajaran. Karena kaitannya dengan motivasi, perintah untuk mendapatkan fadailul a'mal, para ulama meringankan syarat untuk meriwayatkan tersebut. Sekalipun yang kita riwayatkan adalah hadis-hadis yang semuanya diterima, antara hasan maupun sahih. Akan tetapi sering disebutkan tentang fadilah amal, fadilah akhlak yang baik, hadis-hadis yang memiliki kelemahan. Akan tetapi ini tetap dijadikan pelengkap hadis-hadis yang sahih, karena motivasi dalam beramal seringkali menjadi pelengkap. Kemudian yang kedua, bukan berarti ketika disebutkan akhlak yang baik, yang paling hebat, yang paling berat timbangannya, dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, berarti mengalahkan tauhid, mengalahkan ilmu agama, mengalahkan Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Akan tapi sekarang pembahasannya sedang memotivasi akhlak orang. Kalau seandainya ada orang yang tidak bertauhid kepada Allah, melakukan kemaksiatan terus, atau bahkan melakukan kebid'ahan, kesyirikan, maka hakikatnya dia tidak akan masuk surga meskipun akhlaknya menurut penilaian orang dianggap orang terbaik akhlaknya. Namun, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang bersyariat. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam Al-Quran dikatakan, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang berakhlak paling agung dan mulia. Demikian pula ketika dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat bertanya, seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ataqra'ul mushaf?" Kamu baca mushaf enggak? Qala na'am, iya. Qal hakadha kana khuluquhu alaihi salatu wassalam. Demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak dalam akidah. Maka orang yang berperilaku baik, disukai kebanyakan orang, akan tapi kepada Allah tidak berakhlak, gagal dia. Gagal, enggak masuk surga. Maka kita katakan, ya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang perangai yang baik, tersenyum dan memberikan kebahagiaan kepada orang, dan ini merupakan standar orang ngerti agama. Ya. Orang yang akhlaknya baik memperlihatkan bahwa dalamnya juga baik. Intinya memang ada orang-orang yang Allah ciptakan sejak lahir, dia memang perangainya dibuat oleh Allah secara bawaan baik. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah." Engkau memiliki dua akhlak yang Allah sukai. Yang pertama adalah bijaksana. Kemudian yang kedua al-anah, tidak tergesa-gesa. Dan ada orang yang akhlaknya memang dipelajari. Karena dia tahu dalil. Dia meneladani guru. Atau dia berusaha mengikuti orang-orang di sekitarnya. Maka ini yang terlebih banyak ternyata. Para ulama mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu memang harus dipelajari. Demikian akhlak bijaksana harus memang dibiasakan, dipelajari dan dipraktekkan. Demikian bahwa akhlak ini merupakan kesempurnaan dan menjadi corak iman dan ilmu seseorang. Baik. Berikutnya, hadis yang keempat, nomor 180. Dan ini merupakan riwayat yang lebih banyak disampaikan. Beberapa referensi. Yang pertama, Ta-Kha, yaitu Al-Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikh. Kemudian Ain, yaitu Musnad Abi Ya'la. Kemudian Tab At-Tabarani, Kaf Al-Hakim, Hab adalah Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Mereka semua meriwayatkan dari Yazid Ibn Usaib radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik." Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa referensi tadi. Sebenarnya ada hadis yang sahih. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur kita sering dengar mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhul al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilayhi." Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia ketika kematian datang menjemput, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hendaklah dia memperlakukan orang-orang sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang-orang dengan akhlak yang baik. Artinya, akhlak yang baik merupakan sebuah keistimewaan iman. Yang kedua, kalau dia memperlakukan kepada orang lain dengan akhlak yang baik tadi, maka ini merupakan kesempurnaan yang lebih dari itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika mensyarah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, beliau mengatakan ini taraf keimanan yang lebih tinggi. Orang ketika berakhlak, ini adalah taraf keimanan yang levelnya aslul iman. Levelnya adalah iman yang paling dasar. Ketika dia memiliki akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada dirinya sendiri, maka ini merupakan level iman yang paling dasar. Wajib itu. Dia wajib berakhlak kepada Allah dengan tauhidnya. Dia berakhlak kepada dirinya sendiri dengan ilmunya. Lalu dia akan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Ini berat banget. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bagaimana dia punya kenalan, punya saudara, punya kerabat, punya kawan. Dia pengen kawannya seperti dia. Gimana maksudnya? Ketika dia senang, dia pengen kawannya senang. Ketika dia tidak mau sedih, tidak mau sakit, tidak mau menderita, maka dia tidak pengen kawannya seperti itu. Ini berat sekali. Terutama, kata Ibnu Rajab, orang itu secara tabiat tidak mau dikalah. Tidak mau disaingi. Dia pengen menang dan dia depan, terdepan. Dia pengen seperti itu. Dan ini menjadi hasad yang memang tiba'il bashar. Ini sampai kata Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, markuzun fi tiba'il bashar. Orang hasad itu seperti tertanam di hati seseorang. Karena dia memang suka dan tidak ingin ada orang ngalahin dia. Nyaingin aja enggak, apalagi ngalahin. Lalu sekarang dia berusaha untuk memberikan semuanya untuk saudaranya. Ini berat sekali. Ya. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan orang berakhlak. Ya. Ahsanu ibadallahi wa ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqan. Ya, atau ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ini adalah penyebutan akhlak atau orang-orang yang memiliki sifat itu. Yang kedua ada pesan juga, kalian berakhlaklah seperti mereka. Nah, sekarang yang dipuji adalah orang yang bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Luar biasa. Hadis yang serupa ini sama seperti dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min." Seorang beriman menjadi cermin untuk saudara beriman yang lain. Cermin tidak akan berdusta. Kecuali cermin yang bobrok dan rusak. Cermin yang pecah. Sehingga orang ketika bercermin, dia melihat gambarnya pecah-pecah. Tidak terlihat barangkali bayangannya kalau kepecahannya itu sudah hancur berantakan. Tapi cermin yang benar akan menunjukkan sejujur-jujurnya. Ketika orang ditahu ada kekurangannya, diberitahu, bukan diumbar. Ketika ternyata ada orang yang melakukan kesalahan, maka akan dinasihati. Ketika salah dan membahayakan, maka dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ditahdzir. Ditahdzir itu artinya peringatkan orang lain agar tidak ngikutin kesalahan orang ini. Dan ini merupakan sebuah bentuk kecintaan. Ketika seorang memiliki kesalahan, kemudian kesalahannya diikuti orang banyak, orang ini dinasihati tidak bisa. Kalau seandainya dibiarkan begitu saja, orang ini akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Kita kasihan sekali. Maka bentuk kasihannya adalah dikatakan, hati-hati kaum muslimin, ini salah. Ya, ini salah. Dan ini bentuk kecintaan seorang kepada orang yang diikuti dan yang mengikuti. Yang mengikuti agar jangan ikut-ikutan salah, dan yang diikuti agar dia tidak semakin berat menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Maka ini merupakan salah satu tanda kecintaan, dan itu berat kita katakan.

La man sadaqaka. Temanmu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan sekedar membenarkan kamu. Ya, sadiquka man sadaqaka. La man sadaqaka. Kawanmu itu yang jujur. Bilang antum itu afwan. Sebenarnya antum ini memang baik, tapi ada kekurangan antum. Tetapi menyebutkan kekurangan itu tidak gampang. Orang malu, tidak berani, minder, atau banyak dikalahkan dengan kepentingan sehingga basa-basinya lebih banyak daripada kejujurannya. Apalagi yang menerima. Yang menerima barangkali sudah dianggap akrab. Nah, kalau orang bilang sekarang apa? Baper ya. Oh ternyata antum kritikan antum. Parah. Sampai nyesek dalam hati. Meskipun sudah berusaha untuk disampaikan sehati-hati mungkin. Apalagi kalau nyampaikannya dengan parah meskipun ada kejujurannya. Tapi intinya memang untuk menjadi orang jujur di depan kawan ini merupakan sebuah perjuangan. Man saddaqaka, ya, yang jujur kepada kamu. Ya. Tidak mengumbar aib dan kesalahan, akan tetapi memang ditunjukkan kejujuran itu apa adanya. Yang kedua, la man sadaqaka, bukan orang yang sekedar basa-basi. Iya, kamu mah bagus, kamu yang benar, kamu yang apa. Ini parah sekali nih, bermuka dua, penjilat dan seterusnya. Jelek sekali. Nah, kita katakan orang yang betul-betul teman, dia yang seperti itu. Baik, ikhwah sekalian. Kita katakan realitanya di dunia ini. Ada orang yang memang kawan menguntungkan, ada kawan merugikan. Kawan menguntungkan, betul-betul akhlaknya baik, mulia, tidak merugikan, menolong. Minimal dia tidak ganggu. Sementara orang yang merugikan, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan orang yang dilawannya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, Al-Muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim hakiki itu orang yang bisa menjaga orang lain biar tidak dirugikan dengan omongannya atau perbuatannya. Berarti di balik itu ada orang meskipun muslim suka merugikan. Merugikan dengan sikapnya, merugikan dengan omongannya. Kadang-kadang sampai tidak peduli dengan lingkungannya, dengan kesehariannya, kendaraannya, pakaiannya, bagaimana berperilaku dan berinteraksinya. Ya, semuanya bisa dirugikan itu. Orang kadang-kadang sengaja, nyadar, kadang-kadang tidak. Maka pada saat tidak sengaja, kemudian dia diingatkan, kalau memang dia memang tipenya, wataknya, ma'dinnya, itu dari sononya, istilahnya itu bentuk orangnya. Bukan fisiknya, tetapi memang orang itu citakannya itu, kata orang itu. Sudah memang susah untuk menerima pendapat, nasihat, masukan, saran gitu. Maka dia susah bahkan tersinggungan. Padahal ganggu dia. Suara kencang-kencang. Motor juga dibikin bagaimana cara berkendara. Di rumah juga semaunya atau yang seterusnya. Baik. Dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu saat Nabi SAW melihat ada dua jenazah. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang bisa istirahat. Ada orang yang membuat orang lain istirahat. Maka Nabi SAW ditanya, siapa itu? Nabi SAW menyatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang beriman kalau wafat, dia istirahat dari kepenatan dunia dan semua yang mencapekkan dunia ini. Dia capek di dunia, harus beramal, harus berinteraksi dengan sabar, dengan orang lain, dan seterusnya. Ketika mati, Allah wafatkan, dia tinggal melihat balasan-balasannya, dan kecapean dunia semuanya, dia sudah tinggalkan, tidak perlu pikirkan lagi. Tapi sebaliknya, orang yang justru ketika mati, orang lain istirahat dari dia. Karena selama hidup dia merugikan sekali. Siapa mereka? Wal abdul fajir. Seorang hamba yang memang keji, ganggu, benalu. Ya. Orang gaul bilang toksik ya. Ya, ini toksik.

ada yang toksik kelas kakap, ada yang kelas level wallahu a'lam. Ya, tingkat ketoksikannya barangkali darajat gitu. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajiru idza mat, orang yang keji ketika mati, yastarihu minhu al 'ibad wal bilad wal syajar wad dawab. Ternyata yang lega, yang tenang, semua negeri, semua hamba Allah. Bahkan ketika hewan pun menjadi tenang dengan kematiannya, termasuk pohon-pohon. Na'udzubillah menjadi orang yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sudah berhadapan dengan orang yang akhlaknya buruk. Akan tetapi ketika bertemu beliau masih berbasa-basi untuk memperlakukannya dengan baik. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, antum ketika dia datang, antum cela dia. Bi'sa akhul asyirah, ini orang paling jelek nih. Tapi ketika engkau bertatap muka dengan dia, engkau berseri-seri. Maka Nabi SAW menyatakan, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan man tarukahun nasu tiqa'a fuhsihi. Orang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang sampai ditinggalkan orang lain karena akhlaknya yang jelek. Maka pesan-pesan itu menjadi cemeti untuk kita agar memperbaiki akhlak kita. Sekaligus ketika memperlakukan orang lain, kita juga harus mawas, hati-hati. Dan dalam hadis ini juga disebutkan oleh beberapa ulama, artinya orang berusaha untuk berakhlak yang baik, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, juga ada pesan di situ, lakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kecintaan. Tinggalkan aktivitas yang bisa merugikan orang lain. Karena dia akan tidak suka. Contohnya apa? Dalam hadis yang sahih kita sering dengar, Nabi SAW menyatakan, tahadu tahabu. Ya. Nabi SAW menyatakan, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan mencintai. Dan ini merupakan salah satu resep nabawi, agar kita saling mencintai dengan cara saling memberikan hadiah. Kemudian dalam hadis, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Apakah aku maukah kalian aku tunjukkan trik apa yang membuat hati kalian saling mencintai? Tebarkan salam di tengah kalian. Ketemu orang yang ngerti, tidak ngerti, kenal, tidak kenal, salamin aja selama dia orang muslim. Maka Allah sendiri yang akan membuat hati ini saling mencintai. Dan kalau kita tipe kalau orang Indonesia, terutama yang masih di kampung-kampung, yang kekeluargaan, persaudaraannya kuat, tidak nyapa adalah dosa besar. Mungkin orang akan menyapa dengan, akan tetapi ketika kita biasa, assalamualaikum, besok ketemu lagi, kita salam lagi, dia akan tahu, ini mesti akan hadfi ma'indan nas, yuhibbakan nas. Engkau berusaha menjalin, lupa, akan tetapi, ada sebuah sahabat mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini dalam Arba'in Nawawi. Ya, Nabi SAW ditanya, aku pengen ditunjukin amal apa yang bisa membuat aku dicintai Allah dan disukai orang. Nabi SAW menyatakan, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Kamu zuhud terhadap dunia. Maksudnya jangan terlalu butuh tergantung sama dunia, jangan. Kalau kamu jadi orang kaya, enggak apa-apa. Engkau bisa bersedekah, engkau bisa beramal sesuai kehendak kamu. Meninggalkan keluargamu tidak, terkatung-katung minta-minta. Warisanmu cukup untuk membuat mereka afaf, terhormat. Zain, tidak masalah. Tapi jangan tergantung dan diperbudak dunia. Allah akan cinta kepada kamu. Kemudian jangan nunjukin kayak tergantung pada orang. Sedikit-dikit minta, dikit-dikit, oh anak butuh apa, segala macam. Orang dengan tipe yang wajar, orang hebat kalian. Qala al-Hasan. Al-Hasan al-Basri, orang hebat di antara kami. Qala bimasad. Begitu. Tapi kalau orang memang suka minta, pengen dekat karena ada keinginannya, orang ngerti langsung tidak suka. Intinya, kita mendapat pesan dari hadis singkat tadi, dari ahibbalin nasi ma tuhibbali nafsik. Cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dengan pesan, buatlah sikap yang kira-kira bisa membuat orang lain suka. Gimana caranya? Kamu

0: ngerti bandrolnya pada diri kamu. Mau diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu pengen diperlakukan. Nah, ini hadis yang ke-4. Ya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-5. Hadis yang ke-181. Hadis ini berkaitan dengan masalah wakaf. Ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ini Nun An-Nasa'i, kemudian Ha ini Ibnu Majah. Akan tetapi hadis ini berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebenarnya. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Dalam hadis ini disebutkan secara singkat, ihbis aslaha au ahbis aslaha wasabbil thamarataha. Kamu tahan, kamu pertahankan pokoknya, maksudnya tanahnya. Ya. Tapi hasil panennya kamu bisa sedekahkan. Ya. Baik, hadis ini berkaitan dengan wakaf seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umar radhiyallahu an mendapatkan rampasan perang di perang Khaybar. Asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan jatah rampasan perang dari perang Khaybar dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastamiruhu fiha. Beliau ingin diapakan enaknya tanah ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Fama ta'murni fiha?" Ya Rasulullah, aku dapat nih harta rampasan di Khaybar. Ana enggak pernah sekaya ini gitu. Dapat harta sehebat ini ana enggak pernah nih ya Rasulullah. Enaknya diapain? Dan ini kata para ulama merupakan keutamaan seorang ketika akan melakukan transaksi apalagi besar, dia minta nasihat, minta saran dari orang yang pengalaman agar tidak menyesal sudah memberikan investasi yang paling hebat dia miliki ternyata gagal investnya, kan menyesal sekali kalau seandainya tidak dia tidak melakukan apa-apa kecuali sudah mempertimbangkannya dengan meminta nasihat dan saran kepada orang-orang yang ahli dan pakar, maka dia tidak akan rugi ya dengan izin Allah, atau dia tidak akan kecewa banget. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ini, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau tanahnya kamu jangan keberikan siapa-siapa. Ya, kamu wakafkan. Nanti hasil panennya baru kamu sedekahkan gitu. Kata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar ghairu annahu la yurathu wa la yuhab wa la yuba'. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menjadikan tanah yang ada di Khaybar itu sebagai bahan sedekah. Tapi asal tanahnya atau dasar dan bahan aslinya tanahnya itu memang tidak dikasihkan. Kebunnya tidak dikasihkan. Tidak dijual, tidak juga diwariskan. Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka beliau kemudian sedekahkan hasil panennya untuk beberapa asnaf. Ya. Orang yang kehabisan bekal ketika berjalan, untuk orang yang kelilit hutang, untuk orang yang ingin membebaskan diri, untuk orang-orang yang dekat sama beliau, untuk orang-orang fakir. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima shadiqan ghayra mutamawwilin wala muta'athilin mala. Kata Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mempermasalahkan kalau yang diberikan amanah jaga kebun itu mau makan untuk dirinya sendiri atau ngasih temannya, tidak apa-apa selama dia tidak mengambil hasil panen untuk usaha kepentingan diri sendiri, enggak boleh kayak begitu. Tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya mempraktikkan itu. Salah seorang dosen kami dulu waktu mempelajari hadis ini, beliau mengatakan, lihat setiap orang wakaf hampir dasar yang mereka jadikan acuan adalah hadis Umar radhiyallahu anhu tentang wakaf ini. Dan kita lihat tanah Umar di Khaybar, Khaybar itu kisaran ada berapa ratus kilo dari Madinah. Ya. Sekarang tidak banyak orang ngerti tanah wakafnya Umar yang mana. Tetapi ketika ada orang wakaf dengan harta mereka, maka pahala itu ngalir ke Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu bukti ketika orang beramal kemudian dicontohin oleh orang-orang yang lain, maka pahalanya nyampe ke dia. Yang kedua, ketika orang sudah wafat, dan dia sudah memberikan wakaf, wakaf itu akan mengalirkan pahala sekalipun orangnya sudah tidak beramal kembali. Baik, ini adalah hadis yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah masih ada waktu beberapa menit ke depan kita akan buka dengan sesi tanya soal jawab. Dan bagi Anda semuanya kota Islam azan ya Allah wa iyyakum yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui WA di 021-823-6543. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon yang telah terhubung. Kami sangat pada Anda untuk bertanya ya, silakan. Baik, terputus, kita tunggu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini, satu tema yang telah kita simak bersama tentang apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu menyentuh orang yang cintai. Kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan, mulai pertanyaan secara langsung di 021-823-6543 ataupun pertanyaan macam di 021-823-6543. Kita angkat, ya silakan. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk cukup banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya Rini dari Bekasi, izin bertanya, kenapa justru orang yang kita cintai malah jadi ujian untuk kita? Gimana caranya menata hati biar hati kita tidak menyimpan kecewa atau luka batin? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Salam, Ustaz.
0: Iya, wa jazakumullah khairan. Iya, itu bukan cerita baru, ya, itu cerita lama. Ya, maka dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, ketika kita pernah mendengar beliau ini sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai diberitahu beberapa rahasia, sampai beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah anil khair fa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal apa yang baik-baik, tapi aku sebaliknya, aku pengen bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelek agar aku bisa menghindarinya. Baik, satu saat dalam Sahih Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Ada enggak di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Fitnah itu ujian. Ya, hanya ujian itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang kecil. Maka Hudzaifah mengatakan, ana hafiztuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, innaka la jari, kamu ini lancang banget ya. Memang kamu tahu semua, gitu. Maka kata apa namanya? Hudzaifah, ya aku hafal. Terus mau antum apa gitu? Hat. Kalau gitu, ayo sampaikan apa yang kamu dengar. Maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Beliau mengatakan fitnah atau ujian seseorang dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Tapi fitnah-fitnah itu bisa ditutup dengan salat, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Baik, tapi akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "La al-fitnah allati tamuju kamujil bahr." Bukan fitnah itu, akan tapi aku pengin ujian yang bergelombang seperti ombak laut. Maka maksudnya ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Al-Imam Nawawi, itu fitnah yang besar banget yang kena seluruh kaum muslimin sampai seolah-olah tidak ada yang terselamatkan dari fitnah itu. Nah, lalu Hudzaifah mengatakan, oh, antum gak usah bingung, antum insya Allah selamat dari fitnah seperti itu. Tapi intinya ketika jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan ada orang terfitnah dengan keluarganya, ada orang terfitnah dengan hartanya, ada yang difitnah dengan tetangganya, diuji oleh Allah dengan tetangganya. Baik, orang kalau terfitnah, artinya terfitnah itu dia terombang-ambingkan atau kemakan fitnah. Bukan fitnah itu dituduh ya seperti yang kita bayangkan, bukan. Terfitnah artinya diuji dan kalah dengan ujian itu. Sampai kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fitnah itu asalnya adalah ujian. Tetapi fitnah setelah itu banyak penggunaannya untuk konotasi negatif. Seperti dikatakan, ar-rajulu maftun. Orang itu terfitnah. Maksudnya apa? Kalah dengan ujian. Kalah. Yang jelek konotasinya. Baik. Ada orang terfitnah dengan hartanya. Berarti dia diperbudak harta. Tadinya mau ngaji, tadinya ibadah. Lupa semuanya. Gara-gara apa? Mempertahankan kekayaannya. Waktu miskin, Masya Allah. Zen. Ketika diuji dengan harta sedikit, langsung lupa daratan. Ada orang diuji dengan keluarganya. Ya, sampai berubah akidahnya, agamanya, keteladanannya, penampilannya. Semua seolah-olah kalah dengan keluarganya. Ada yang dengan tetangganya. Gak kuat dia menghadapi tetangganya. Menyakiti tetangganya. Atau menghadapi konfrontasi segala macam. Ini semua bisa jadi dosa. Tapi dosa-dosa ini bisa dikalahkan, bisa dihapuskan dengan amal ibadah harian. Ya, karena fitnah-fitnah tadi hampir semua orang tidak terlewat. Hanya tingkatannya berbeda-beda. Ya, memang Allah Azza wa Jalla tentukan. Ya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya. Ada orang yang paling tercinta. Iya. Ya. Bahkan ada ungkapan Arab mengatakan yang paling, Anda enggak baca sendiri tapi Anda pernah dengar seorang ustadz yang menukil ini, beliau mengatakan sesuatu yang paling dirasa berat untuk sebatang pohon ketika yang mengkapak dia pegangannya juga dari potongan pohon. Artinya kayak berkhianat ya, orang terdekat, orang yang paling cinta, orang yang paling dekat, ternyata malah mengkhianati dia. Itu ujian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbesar dengan ujian itu. Dan alhamdulillah, ujian bukan karena agama. Kalau orang diuji dalam agamanya, maka ini yang paling parah. Dia nyangka dia benar, akan tapi ternyata dia tambah jauh dari agama. Dia nyangka dia dalam keadaan benar. Alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Tetapi biarpun demikian, bukan berarti tidak diobati dan carikan solusi. Tetap dicarikan solusi. Istighfar kepada Allah, minta kepada Allah, dan juga berusaha memperbaiki. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyumbang kita di malam hari ini. Dan kepada Anda yang telah menghubung kami lewat telepon, kami bisa kepada Anda yang telah terhubung ya. Silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Baik, terputus kembali. Nah, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini dari penanya kita melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal, dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya pensiunan, ada sisa pensiunan tidak banyak separoh. Tidak banyak Ustaz, separoh itu biaya. Baik, kami kembali Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal dan dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya memiliki pensiunan. Ada sisa pensiunan yang tidak banyak dan itu saya pegang. Apakah uang pensiun tersebut menjadi warisan yang harus dibagi Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, jazakumullah khairan. Iya, pensiunan termasuk warisan. Ya. Warisan itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Yang jelas ketika semua sudah diselesaikan urusannya, pengurusan jenazah, hutang-hutang, wasiat, sudah sisanya adalah warisan. Dan pensiunan termasuk harta warisan. Dan dibagi juga. Ya, dibagi. Kalau memang pensiunan itu juga ternyata adalah harta milik orang yang meninggal itu. Dan memang seringkali pensiunan itu diberikan untuk ahli warisnya. Ya, nggak mungkin dikasih si mayit. Tapi untuk ahli warisnya. Maka pensiunan itu memang menjadi warisan dan perlu dibagi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari penanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tapi tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang dengan penuh dengan faedah ini, kami menyampaikan kepada Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah sekalian, di akhir zaman, sunnah ini semakin asing. Dulu pernah kita bahas Ibnu Battal, afwan bukan Ibnu Battal tapi Ibnu Battah Al-Ukburi. Beliau kalau tidak salah wafat tahun 387 Hijriah. Beliau dalam kitabnya pernah menukil perkataan Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan lastu tarikan syai'an kanu sami ya'malu bihi illa amiltu bihi inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Aku tidak berani meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir akan sesat kalau meninggalkan sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Unzur hadha as-Siddiq al-Akbar, lihat Abu Bakar Siddiq. Yatakhawafu ala nafsihi az-zayga in taraka syai'an min amrihi." Khawatir beliau sesat kalau meninggalkan sunnah Nabi SAW, perintah beliau dan perkara beliau. Fakaifa nahnu fi zamanina? Bagaimana dengan kami di zaman? Adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim wa ihtaqirun wa yaftakhiruna bimukhalafatihi. Bagaimana dengan zaman kami? Orang-orang sudah bangga menyelisihi sunnah Nabi SAW. Mereka justru menjelek-jelekkan, mencela orang yang mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Ini di zaman abad keempat. Beliau wafat 387. Bagaimana dengan zaman kita 1448? Tetapi yang kelihatan sekali bukan lagi keterasingan sunnah. Bahkan orang yang tidak suka sunnah akan semakin kelihatan. Maka kita katakan tugas kita untuk semakin merangkul, mendekat, dan selamat dengan sunnah ini semakin besar. Imam Malik rahimahullah mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man tarakaha gharik. Sunnah ini adalah bahtera dan kapal Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang tidak mau naik dia akan tenggelam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dan istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini, serta juga jawaban-jawaban yang telah diberikan serta mengucapkan terima kasih banyak atas itu semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan meluaskan kemampuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Serta kami mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami, kru Roja Celangsi dan rekan-rekan kami yang berada di Jember. Atas kerjasamanya kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita kembali untuk menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir Ahlul Kalam. Kami sampaikan kepada Anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di malam hari ini dan memberikan kepada kita keberkahan dan karunia hingga esok pagi. Kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyajikan acara di malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa qadara

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng Wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat yang

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. كم مسلمين كم مسلمات جماعة مسجد جامع البركة serta para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang sampai kita pada pembahasan aplikasi dari riba yang pertama yaitu riba dain, yang beberapa aplikasi telah kita jelaskan diantaranya apa diantaranya? Diantaranya apa? Bunga bank. Terus kartu kredit, terus apa lagi? Jual beli dengan kredit, apa lagi? Dan lain-lain kali ya. Dan lain-lain gak ada nilainya ya, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuki bentuk lain dari aplikasi riba dain dalam surat-surat berharga. Di antaranya mungkin yang kita bahas tentang saham. Saham dalam bahasa Indonesia, saham bahasa Arab juga saham. Saham, jamaknya ashum. Yaitu sebuah surat atau walaupun tidak dengan surat, bagian dari kepemilikan dari sebuah usaha syirkah atau syarikah. Syirkah atau syarikah berkongsi atau perusahaan atau nama-nama lain yang kita kenal, PT, TBK, dan lain-lain yang kita kenal dalam dunia usaha. Syarikah atau berkongsi atau bermitra, bersyarikat merupakan tabiat manusia dan banyak manfaat yang bisa didapat dalam hal ini. Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud

dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi dan dikeluarkan juga Hakim dalam Mustadraknya, walau sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana thalithu asy-syarikaini. Ana thalithu asy-syarikaini. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa'in khanahu kharajtu min bainihima. Allah mengatakan, ana thalithu syarikain. Bila ada dua orang yang berserikat dalam bentuk usaha, ana thalith. Saya adalah yang ketiga di antara mereka. Allah bersama mereka, bersama dua orang yang berserikat, berkongsi dan bermitra. Dengan syarat, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, selagi salah seorang mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Fa in khanahu, jika dia mengkhianati satu dan lain saling mengkhianati, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari perkongsian atau persyarikatan yang mereka buat. Para ulama kita menjelaskan maksud ma'iyatullah di sini, maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap akad syarikah, akad perkongsian adalah Allah memberkahi dalam usaha mereka. Allah berkahi usaha mereka dan Allah berkahi hasil dari usaha mereka tersebut. Dan ini kita rasakan, antum merasakan dan dapatkan. Bila Anda bekerja sendiri, walaupun keuntungan mungkin sama dengan bermitra atau berkongsi atau bersyarikat, tapi ada satu hal yang kurang kalau kita bermitra tersebut. Walhasil, ini suatu hal yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah SAW juga pernah bermitra semasa jahiliyah dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i. Ketika As-Sa'ib bin Abi Sa'ib ini masuk Islam dalam penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW menyambutnya dengan mengatakan marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang dengan saudaraku, karena sekarang dia masuk Islam, wa syariki, dan teman bersyarikatku. Ya. Dan bahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ammar, bersyarikat dengan sahabat yang lain dalam mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Dia mengatakan, apa yang aku dapatkan akan kamu yang dapatkan, saya dapatkan, kita kumpulkan berdua. Nanti akan dibagi berdua, dibagi 50-50. Walhasil, ini sebuah suatu usaha yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk melakukan hal ini. Ya. Maka ketika dalam bersyarikat, tentulah berbagai bentuk syarikah ada. Ada yang mudharabah juga bagian dari bentuk syarikah. Al-musaqah juga bagian dari bentuk syarikah. Al-muzara'ah juga bagian dari bentuk syarikah. Tapi bila dikatakan asyarikah, maksudnya secara umum adalah masing-masing dari kedua belah pihak memberikan modal usaha tersebut. Para ulama kita sepakat bahwa modal bila diberikan dalam bentuk naqdi, emas dan perak, atau bisa sama sekarang disamakan dengan uang tunai, maka ini persyaratan yang pertama untuk sebuah modal. Haruslah uang tunai. Emas atau perak. Dari sini bisa diperkirakan berapa hak masing-masing. Ya. Berapa hak masing-masing. Kalau satu orang memberikan saham 1 juta, yang satunya lagi 5 juta, sahamnya dia, berarti porsi dari modal masing-masing berbeda kan, 1 banding 5. Kalau masing-masing memberikan 100 juta, yang satu 1 juta, yang satu lagi 100 juta, ya, berarti porsi mereka, saham mereka dalam usaha ini sama. Ya.
Persyaratannya haruslah uang tunai. Bila yang menjadi saham adalah barang, dalam hal ini khilaf para ulama. Jumhur ulama tidak membolehkannya. Sebagian pula para ulama dan di mazhab Hanabila membolehkannya dengan syarat dinilai dengan uang pada waktu itu, dengan emas dan perak pada waktu dibuat syarikah. Harus ada modal yang diserahkan, bukan hutang. Bukan hutang. Ini persyaratan dalam syarikah. Anda berhutang dengan teman, kemudian dia ingin bikin sebuah usaha. Maaf, Anda mempunyai piutang kepada teman, lalu teman yang menerima pinjaman ini ingin membuat sebuah usaha, lalu Anda katakan kepada dia, saya ikut saham untuk usaha tersebut. Lalu dia mengatakan, mana sahamnya? Yaudah, saya kan punya utang piutang pada Anda. Sekitar 100 juta. Oh iya, yaudah itu saham saya. Ya. Ini tidak dibolehkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim yang tidak membolehkannya, karena ini bisa menantarkan kepada qad jarra naf'an, pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman tadi. Dari mana keuntungan dia? Ketika belum diserahkan hutangnya kepada kreditur namanya ya? Iya kan? Kepada kreditur tadi, kepada yang berikan pinjaman tadi, belum diserahkan kepada dia, masih di tangan yang pihak berhutang. Kemungkinan pada waktu itu dia belum mampu menyerahkan hutang. Ya. Sehingga bila dikembangkan, kemudian nanti dia mengatakan saham ke Anda menjadi naik. Maka ini termasuk nanti qad jarra manfaatan atau bisa mengantarkan kepada hal ini. Tapi hendaklah diserahkan dahulu. Bila umpamanya menjadi saham dia adalah hutang tadi, harus dibayar kalau terlebih dahulu oleh pihak yang berhutang kepada pemberi hutang. Setelah dipegangnya, baru diserahkan kepada yang berhutang tadi sebagai modal. Jelas antum ini? Kemudian, bila modal dalam bentuk barang, seperti yang kita jelaskan tadi, mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Karena sulit menentukan porsi masing-masing, kan? Kecuali setelah diqimah, ditaksir dan ditentukan harga tersebut dan disepakati. Dia mengatakan, kita bikin usaha apa? Usaha jual beli bakso umpamanya. Ya udah, saya saham saya gerobak. Kamu saham kamu apa? Saya saham saya uang 5 juta. Gerobak ini kan belum jelas. Kecuali setelah diserahkannya ini gerobaknya, dinilai di waktu itu berapa nilai gerobak ini. Kalau dikatakan nilai gerobaknya dianggap berapa juta biasanya? 1 juta dapat. Ya. 1 juta nilai gerobaknya berarti 1 banding 5 dalam modal. Ini mesti harus. Ya. Satu ini yang sahamnya adalah gerobak, yang satu lagi sahamnya adalah uang tunai, tapi mesti harus ditaksir pada waktu yang disepakati. Bila tidak akan menjadi gharar nantinya. Akan menjadi gharar nantinya. Ternyata usahanya hancur, habis sama sekali modal 5 jutanya. Gerobaknya habis atau tidak? Tidak kan? Tentu yang beli gerobak, saya nggak mau. Yang habis berarti modal Anda saja, modal saya masih ada. Tidak boleh begini. Tidak boleh, ini mengandung gharar. Maka karena itu para ulama mensyaratkan diqimah pada waktu itu, dinilai pada waktu berapa. Sehingga bila turun-turun semuanya. Ya, sekarang tadi dimasukin aset menjadi hitung 1 juta dengan modal 5 juta. Berarti 6 juta kan? Kalau ternyata habis tinggal modalnya adalah tinggal lagi modalnya adalah gerobak, tetap gerobak ini dibagi 1 banding 5. Jelas antum ini? Ini nama usaha syarikah. Tidak boleh dia tarik gerobaknya temannya yang hancur ketika untung dia untung. Mengandung unsur gharar dan tidak dibenarkan seorang menipu saudara dengan cara seperti ini. Ini beberapa persyaratan ra'sul mal modal dalam asyarikah. Haruslah dalam bentuk uang, kalau bentuk barang. Ada khilaf para ulama, pendapat yang kuat, pendapat Hanabilah dibolehkan dengan syarat dinilai dengan uang pada waktu itu dan diserahkan langsung kepada pihak yang mengelola. Bila dikelola berdua, mereka terima langsung berdua. Ya. Maka masing-masing memiliki saham. Berarti dalam hal ini. Bila saham yang tersebut berbentuk dalam lembaran ataupun tidak lembaran,
Tapi pihak yang mempunyai ide tadi, ya, dia mengatakan saya saham saya adalah ide saya atau saham saya adalah keahlian saya. Ini yang namanya syarikah. Anda punya keahlian tapi nggak punya modal atau modal Anda kurang, butuh modal orang lain. Ya, masalah nanti porsi dibagi berbeda keuntungan silakan. Tapi Anda katakan saya punya saham ide, kan berarti bukan barang, bukan uang yang disepakati dan bukan barang. Kalau Anda ingin, jual itu dahulu ide Anda tersebut. Kalau laku, dijual. Jual ke teman tadi dahulu dalam bentuk uang, kemudian baru terima uang, baru dikumpulkan uang lagi. Ya. Atau kalau Anda hibahkan, boleh. Dia mengatakan, ya udah, kalau gitu saya hibahkan ide saya ini. Atau Anda minta kepada teman yang punya modal lebih tadi, bagaimana dengan ide saya ini? Selain nanti saya bekerja lagi, yaudah saya bayar ide Anda itu sekarang. Bentuk uang. Ini uangnya, dengan demikian Anda miliki saham dan serahkan lagi kepada kita untuk digabungkan uang ini. Ini namanya bersyarikat. Ya. Biasa dikenal dalam perusahaan yang dibuat oleh kebanyakan orang, ada nama jenis sahamnya saham istimewa, saham yang biasa yang tadi haknya semuanya sama. Kalau saham yang biasa, hak keuntungan, hak kerugian semuanya sama, hak suara juga sama. Ada yang mereka terbitkan juga saham istimewa. Saham istimewa ini terkadang menjalar juga ke orang yang bersyarikat sesama mereka. Tanpa sebuah perusahaan, tanpa ada anggaran dasar, terkadang juga terjadi sama mereka, dia minta saham istimewa untuk dia. Karena mereka jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengetahui tentang hal ini, apa hakikat dari saham istimewa tersebut. Ya. Saham istimewa tersebut, pada dasarnya tadi hukum saham tidak ada masalah kan? Ya kan, tadi kalau Anda mau menyebut sebuah usaha dan menerbitkan sebuah saham, pada dasarnya tidak ada masalah jika sebuah usaha Anda memenuhi kriteria keumuman dari barang yang boleh dijual belikan, ya, tidak mengandung hal yang haram. Dalam hal ini Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fiqih OKI dalam nomor keputusan 63 atau 92 mengatakan, bima anna al-asla fil mu'amalati al-hillu fa inna ta'sis asy-syarikati musahimatun dhatu agradin wa anshitatin mashru'atin amrun jaiz. Karena hukum asal sebuah muamalat adalah halal, maka mendirikan sebuah perusahaan yang sahamnya dijual bebas, ya, emiten menerbitkan saham, perusahaan yang memberikan saham yang perusahaan ini bergerak di bidang kegiatan dan tujuannya disyariatkan yang mubah, bahwa amrun jaiz, maka menerbitkan saham tersebut sesuatu hal yang boleh. Sesuatu hal yang boleh. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan beberapa bentuk usaha yang mungkin berbeda para ulama dalam hal tersebut. Menerbitkan sahamnya dan membeli sahamnya. Tapi bila sekarang perusahaan ini atau usaha atau syarikat yang Anda buat ini tidak ada riba, sebuah usaha yang halal, tidak ada pinjam-pinjam dengan riba, baik menambah modal ataupun untuk menyimpan sisa dana Anda dalam bentuk riba, tidak ada. Ya. Ini sebagian para ulama mu'asirin mengklasifikasikan syarikah atau perusahaan seperti ini, mereka namakan dengan syarikah naqiyah atau sebuah perusahaan yang terbebas dari sesuatu yang diharamkan. Itu sama usahanya halal, bergerak di bidang hal yang halal, kemudian tidak terlibat baik meminjam untuk modal usahanya dengan riba ataupun menyimpan dananya dalam bentuk tabungan riba di lembaga keuangan konvensional, maka ini disepakati oleh para ulama sebuah perusahaan yang mubah, yang halal, dan menerbitkan sahamnya adalah suatu hal yang dibolehkan. Terkadang seperti kita katakan tadi, selain saham biasa yang diterbitkan, beberapa orang, para pendiri ini, ya, ingin mendapat keistimewaan dalam sahamnya. Masa saya sama dengan yang lain?
Dalam Islam memang syarikat itu sama. Ya. Syarikat itu sama. Hak semuanya sama. Ini dinamakan dengan masyarakat. Kalau Anda merasa lebih, minta kelebihan. Umpamanya Anda bekerja lebih dari teman tersebut, agak malas dia. Hitung kalau umpamanya kelebihan proporsi dari laba. Ya. Bukan menambahkan saham. Saham jelas adalah uang yang diserahkan. Saham tetap berarti. Tapi diterbitkan juga saham istimewa ini, yang keistimewaannya adalah yang dijelaskan dalam anggaran dasar mereka ada berbagai jenis. Misalnya, prioritas terhadap dividen bagi hasil yang besarnya terkadang dalam jumlah tetap. Ya, pemegang saham istimewa ini mendapatkan bagi hasil, bagi keuntungan yang jumlahnya tetap. Sekian persen dari jumlah sahamnya. Kalau dari harga sahamnya, kalau harga sahamnya umpamanya 1 juta, dia menetapkan bagi hasil untuk dia sekitar 5% atau 2%, 3% per bulan umpamanya. Berarti untuk dia adalah bagi hasil yang tetap. Ini ada yang seperti ini diterapkan. Ada juga hak suaranya. Keistimewaannya adalah hak suaranya. Yaitu statusnya mungkin bisa sama dengan dua saham yang lain. Saham istimewa ini, dia memiliki satu saham tapi suaranya ketika rapat pemegang saham, dia memiliki dua suara dalam setiap keputusan. Itu kalau sahamnya satu, kalau 1000 sahamnya 2000 suara dia. Ya. Ini keistimewaannya. Atau hak untuk penentuan pengurus atau pengelola. Atau bila terjadi likuidasi, bila terjadi perusahaan tersebut tutup dan ingin diakhiri jenis bentuk syarikah mereka, ya, dia mempunyai prioritas juga untuk dibagi yang paling pertama. Ini keistimewaannya. Maka kita lihat satu persatu dari keistimewaan ini. Keistimewaan untuk meminta harga suara lebih dari yang lain, bila mereka setuju, tidak ada masalah. Ya. Ya, ini dijelaskan oleh Al-Majma' Al-Fiqhi juga, bila bentuk keistimewaannya adalah bentuk suara dia lebih dari yang lain, insyaAllah tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah bila pertama, kalau terjadi likuidasi, bubar perusahaan, dia tetap mendapat bagian di awal sebelum yang lain. Sebelum lainnya mendapat haknya. Berarti uangnya ini terjamin. Sahamnya dia terjamin. Tidak akan rugi. Kemudian dia mendapatkan keuntungan yang tetap. Persen per bulan. Maka ini mengandung gharar. Yang pertama tadi. Dhamanu ra'sul mal. Bahwa modal dia tidak rugi. Modal dia tidak akan berkurang. Karena ketika likuidasi tutup perusahaan tersebut. Dia mendapatkan hak dia paling pertama. Penuh haknya didapatkan. Maka berarti modalnya terjamin. Kalau modalnya terjamin, kemudian mendapatkan keuntungan, laba, maka labanya tidak halal bagi dia. Karena bila terjamin modalnya, berubah akadnya bukan syarikah lagi. Tapi dia meminjamkan ke perusahaan ini. Statusnya adalah akad qard. Karena dalam akad syarikah, tentu harus sama. Naik-naik, turun-turun. Habis-habis, hancur-hancur. Itu namanya bersyarikat. Tapi kalau dia tidak mau seperti ini, dia hanya ingin kalau bubar sebuah perusahaan ini tetap dia mendapatkan haknya dia, berarti ra'sul malnya dia, modalnya matmun atau terjamin. Bila terjamin, maka berubah akad menjadi akad pinjaman. Sama Anda memberikan pinjaman kepada seseorang, tetapkan uang Anda tidak akan berkurang. Karena itu tidak boleh Anda mendapatkan pertambahan. Bila Anda mendapatkan pertambahan dan pertambahannya tetap lagi per bulannya, maka ini adalah riba. Selain riba, pertambahan ini juga merupakan gharar. Dia minta laba 5%, padahal perusahaan itu rugi. Laba apa yang dapatkan dia lagi? Tetap labanya. Maka selain mendapatkan gharar, selain mengandung gharar juga mengandung unsur riba. Maka ini asas atau dasar yang penting dalam bersyarikah. Baik mudharabah maupun bersyarikah biasa. Ataupun muzara'ah ataupun musaqah.
bahwa kerugian ditanggung bersama dalam bentuk kelompok mudharabah, insya Allah pada waktunya akan kita jelaskan. Kerugian ditanggung bersama, pengelola tidak mendapatkan gaji selama dia mengelola tersebut bila rugi. Dan pihak pemodal akan berkurang modalnya atau habis sama sekali. Maka kerugian masing-masing ada. Ya. Tapi kalau pemodal tetap meminta modal dia kembali penuh walaupun terjadi kerugian, maka ini akadnya adalah akad qard, pinjam-minjam, dan keuntungan dan laba yang dimintanya adalah riba. Dan akadnya berubah menjadi akad riba. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya, athar dari Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, man qasama ar-ribha fala dhamana alayhi. Man qasama ar-ribha fala dhamana alayhi. Dan ini merupakan salah satu qawaid fiqhiyah dalam bersyarikat. Orang yang berbagi untung, maka dia tidak menjamin kerugian. Dalam saham istimewa tadi, ya, dia tidak mau rugi, berarti kerugian ditanggung oleh pemegang saham yang lain. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Kemudian, Al-Imam Malik mengatakan, وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ عَلَى الْآمِلِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ. Pihak pengelola tadi atau para yang bekerja tadi tidak boleh dia menjamin kerugian atau menjamin modal pihak yang lain. Wala khilafa fi dzalik, dan dalam hal ini tidak ada khilaf. Ya. Dalam hal ini tidak ada khilaf. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah naha an ribhi ma lam yadhman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mendapatkan laba dan dia tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Terjamin. Maka naha an ribhi ma lam yadhman. Bila Anda menginginkan laba, menginginkan keuntungan, harus siap juga menderita kerugian bila terjadi kerugian. Dan ingat, kerugian yang betul-betul akibat Allah mengendaki Anda rugi. Bukan karena ada, maksudnya, bukan karena Anda kelalaian. Walaupun kelalaian ini juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya maksudkan adalah bukan karena ada unsur kesengajaan. Ya, dia sudah berusaha, sudah mengikuti kesepakatan dalam usaha tadi, dan mengikuti standar secara umum dari sebuah usaha, ternyata juga rugi. Ya, maka tidak menjamin si pengelola ini atau satu dari dua pengelola atau yang bersyarikat ini secara seorang dan antara mereka pun tidak boleh menjamin. Oleh karena itu ijma' para ulama dalam hal ini. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antara juga Syekh Dr. Yusuf Al-Shubayri dalam buku beliau Al-Khadamat Al-Istithmariyah Fil Masarif Islamiyah, produk-produk investasi di perbankan syariah. Beliau menjelaskan bahwa ijma ini, karena bila salah seorang syarik, salah seorang yang bersyarikat tadi menjamin, maka keluarlah akad bersyarikat tadi dari tujuannya. Apa arti Anda bersyarikat berkongsi? Berkongsi kan? Kongsi kalau untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Ini arti maksud bersyarikat tersebut. Ya. Kalau Anda rugi, kalau untung mau Anda berkongsi, kalau rugi Anda tidak mau berkongsi, ini bukan berkongsi namanya. Berubah akad menjadi akad pinjam-meminjam. Maka setiap itu akad pertambahan, laba, atau keuntungan bagi hasil dari saham istimewa ini adalah riba dain. Termasuk dalam hal ini adalah riba ad-dain. Maka lembaga fikih Islam internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami tidak membolehkan menerbitkan saham istimewa ini. Mengeluarkan keputusan dalam nomor yang sama, nomor 63 tahun 92, mengatakan
ولا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. Dijelaskan di sana bahwa hasil keputusan muktamar tersebut mengatakan tidak boleh menerbitkan saham istimewa yang memiliki keistimewaan, di antaranya modalnya terjamin. Kemudian dividen atau bagi hasilnya terjamin. Kemudian pada saat likuidasi sahamnya lebih dahulu dikeluarkan. Begitu juga dia lebih dahulu mendapatkan keuntungan bagi hasil atau dividen. Ya. Kalau saham istimewa, itu saham yang istimewa ya, maaf. Kalau saham biasa dengan hak yang sama, baik bagi dividen ataupun ketika likuidasi ataupun atau dalam bentuk tidak ada dan suaranya sama atau tidak ada jaminan modalnya, modal tidak terjamin ya. Dalam hal ini bagaimana dengan perusahaan, sebuah perusahaan yang hukum asalnya kegiatan produksinya atau jasa yang dihasilkan adalah suatu hal yang halal. Ya. Di bidang usaha yang halal. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia juga dengan fatwa nomor 20 tahun 2001, bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain adalah ini yang haram, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi. Maka tidak boleh Anda membeli saham perusahaan bank konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ya. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Kemudian usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan garis miring atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Apa maksudnya ini? Jasa yang merusak mudarat apa? Televisi merusak nggak? Antum lihatlah. Yang ditayangkan berapa persen di televisi-televisi tersebut yang mendidik. Ya, yang mendidik jauh kita dari din, kita tinggalkan din umpamanya, yang mendidik saja, berapa isi materi pendidikan di situ? Apalagi kalau kita tinjau dari pandangan din syar'i muslim yang kita kaum muslimin merupakan penduduk mayoritas di negara ini, berapa persen yang menambah keimanan kita kepada Allah? Kalaupun ada paling pagi hari saja habis subuh, paling kalaupun ada pun kadang hari Jumat saja, pun kadang hari Ramadan saja. Di luarnya, lihatlah. Hadis wala haraj, di mana aurat didedahkan ya, dan diperjualbelikan dalam perjualbelikan aurat. Ya. Maka berdasarkan fatwa ini tidak boleh Anda membuka usaha ini, memproduksinya, mendistribusikannya, dan menyediakan barang-barangnya, dan begitu juga membeli saham dari perusahaan ini. Sekarang perusahaannya halal. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan yang naqiyah, yang halal 100%. Sekarang jenis usahanya halal. Tetapi dalam anggaran dasarnya atau memang kenyataannya perusahaan ini menambah modal dengan meminjam ke lembaga konvensional, tentu meminjam dengan cara riba. Atau menyimpan dananya di lembaga ribawi. Kalau tadi dia meminjam, sekarang dia meminjamkan.
dalam bentuk giro ataupun dalam bentuk tabungan dan lain-lain. Bagaimana hukum membeli saham atau menerbitkan saham perusahaan ini, atau membeli saham perusahaan ini? Tapi kira-kira ada nggak perusahaan yang tidak seperti ini? Hah? Perusahaan yang TBK maksudnya, yang dijual sahamnya, yang sahamnya dijual secara besar-besaran. Nggak ada sepertinya ya. Yang tidak menambah modalnya dengan riba. Dengan meminjam, hampir-hampir tidak ada. Ya. Baik perusahaan listrik, umpamanya, atau perusahaan air minum, atau perusahaan jasa yang besar lah, perusahaan telekomunikasi, tetap ada dalam anggaran mereka, kekurangan modal bisa ditutupi dengan meminjam ke lembaga konvensional. Pembiayaan menarik dari sana. Itu perusahaan yang TBK. Perusahaan yang biasa pun, yang melainkan sahamnya dijual secara umum, bukan perusahaan besar, ya, yang jasanya dan produknya dinikmati oleh ratusan atau jutaan manusia, ratusan juta manusia, walaupun Anda dengan teman membuat sebuah perusahaan. Bila salah seorang dari teman Anda atau dia sebagai direkturnya atau direksinya atau saham terbesar milik dia, dia membuat pernyataan atau membuat anggaran, membuat ketentuan, peraturan bahwa ada, bila perusahaan kurang modal sebuah proyek, ada proyek. Modal perusahaan cuma umpamanya 1 miliar. Proyek yang harus dikerjakan ini umpamanya senilai 5 miliar umpamanya. Kurang kan modal Anda? Iya. Kemana dicari modal ini? Bang, nggak ada cara lain ya? Nggak ada cara lain. Yang biasanya lebih gampang ke bank kan? Ya. Bank biasanya bank mana yang lebih? Biasanya lebih konvensional. Dalam jumlah besar apalagi, dalam jumlah besar, ya, karena keterbatasan dana juga dari bank syariah dan lain-lain hal, ya, maka biasanya kecenderungan untuk menuju ke bank konvensional lebih besar. Bagaimana Anda memiliki saham di usaha seperti ini? Baik Anda sebagai salah seorang pemiliknya, komisarisnya, ataupun hanya pemilik 5 lembar atau 1 lembar dari saham yang dijual secara umum tersebut. Paling umpama saham Anda itu paling mewakili 1 per sejuta dari keseluruhan saham. Ya. Bolehkah atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, baik secara lokal maupun secara internasional ataupun secara kelembagaan. Sebagian para ulama, pendapat yang pertama, mereka mengatakan boleh. Ya, boleh kita membeli saham dan memiliki saham dalam perusahaan yang seperti ini. Ya. Dengan ketentuan-ketentuan, pertama tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba. Ya, perusahaan tersebut melakukan riba, tetap kita yakini hukumnya haram. Kemudian, besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Ya. Kalau modal perusahaannya 1 miliar, berapa boleh pinjam cuman ribanya? Kita 300 juta ya. Kalau yang tadi 1 miliar pinjam 5 miliar, tidak sesuai dengan pendapat yang membolehkan ini. Kenapa mereka batasi 30%? Ingat, kaidah 30% ini dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, ya, Rasulullah mengatakan dia ingin mensedekahkan, mewakafkan, meninfakkan seluruh hartanya. Rasulullah mengatakan jangan. Kata dia setengah, Rasulullah mengatakan jangan. Lalu dia mengatakan sulus ya Rasulullah. Sepertiga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab as-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu pun adalah banyak. Maka mereka mengatakan mengambil kaidah sepertiga ini, sepertiga atau sepertiga 30% mungkin berbeda dikit tapi berhampiran lah ya. Sepertiga ini ukuran banyak atau tidak yang merubah keseluruhan dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut modalnya kurang dari modal ribanya lebih dari 30%, maka ini banyak nama ribanya. Bisa dinamakan perusahaan ini adalah perusahaan riba. Ini kaidah mereka gunakan.
Kemudian juga besarnya uang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% dari modal keseluruhan perusahaan. Kalau tadi meminjam pertambahan modal, sekarang menyimpan dananya di bank ribawi tersebut. Kaedahnya kaedah yang sama seperti kita katakan tadi. Ya. Kemudian besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. Kalaupun umpamanya perusahaan tadi diberikan keuntungan atau diberikan bunga oleh bank karena dia menyimpan dananya, maka tidak lebih dari 5% dari keseluruhan laba perusahaan tersebut. Kalau lebih dari 5% tidak dibenarkan juga. Oh, ini saya tidak tahu kenapa mereka batasi dengan 5%. Wallahu a'lam. Dan setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Jadi tetap diakui haramannya dan batasan-batasannya, kemudian setelah diterima, dibersihkan untuk sosial. Ya. Ini merupakan pendapat dari ulama yang tergabung di Hay'ah Syar'iyah wal Muhasabah. Hai syariah al-muhasabah al-murja'at al-maliyah al-murja'at al-masasat al-maliyah islamiyah AIV di Bahrain, sebuah lembaga terdiri daripada para ulama yang membuat panduan-panduan keuangan syariah. Tetapi pendapat ini tidak kuat. Mereka beralasan kenapa mereka berikan ketentuan seperti ini. Bila tidak seperti ini, kata mereka, tidak akan ada lagi perusahaan yang seperti TBK tadi yang dibutuhkan orang banyak. Mana ada perusahaan listrik, perusahaan air, perusahaan telekomunikasi yang terbebas dari hal seperti ini? Kalau kita haramkan mutlak, apa? Mau kembali lagi antum kepada zaman purbakala, tidak pakai listrik, tidak pakai telepon, tidak pakai air pump, galilah air masing-masing dan mau? Ya, ini hujah mereka. Mereka mengatakan adalah al-hajah. Al-hajah. Al-hajah. Tunazzalu manzilata ad-darura 'ammatan kana aw khassa. Mereka mengatakan ini sebuah hajah, kebutuhan. Memang tidak sampai darurat. Memang Anda tidak akan wafat dan tidak akan mati bila listrik mati. Iya kan? Tapi menjadi susah hidup Anda kan? Susah atau tidak? Susah. Kajian kita malam ini pun jadi susah. Kalau tidak ada listrik. Baik. Tetapi dijawab oleh para ulama yang mengharamkannya, dan ini adalah Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fikih Internasional di bawah OKI. Kemudian fatwa dari ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, yaitu ulama kerajaan Saudi Arabia yang mengharamkan hal ini mutlak. Mereka mengatakan tanggapannya adalah dalil hajah seperti ini tidak kuat. Karena riba ini riba dain. Riba dain tidak bisa diangkatkan dengan hajah, melainkan darurat yang boleh mengangkatkannya. Hajah tidak kuat karena riba ini maksudan lidzatihi. Maksud syariat memang untuk menghilangkannya. Kemudian, kenapa kita menyerah dengan kondisi ini? Bila kaum muslimin sepakat mengetahui ini riba dan tidak akan membeli saham dari perusahaan ini, kira-kira terkumpul cukupkah dana untuk perusahaan tadi berdiri? Tidak. Apalagi kita ketahui bahwa dana kaum muslimin di dunia termasuk dana yang banyak. Kemana lari dana kaum muslimin tersebut? Ketika mereka tidak mengerti dengan Allah. Bila dengan demikian, maka terpaksa perusahaan-perusahaan tadi untuk menghapuskan hal-hal ini dalam perusahaannya. Sehingga menjadi perusahaan yang halal, yang mau bisa dipasarkan di negara dan dibeli oleh kaum muslimin. Ya. Pendapat yang kedua itu pendapat yang mengharamkan, yang kita jelaskan tadi, Lembaga Fikih Internasional, baik di bawah Rabithah maupun di bawah OKI. OKI mengatakan, umpamanya, al-aslu hurmatul isham fi syarikatin tata'amal ahyanan bil muharramat karriba wa nahwihi birrahmi min anna ansyitatiha al-asasiya mashru'ah. Hukumnya haram membeli saham dalam perusahaan yang terkadang melakukan transaksi ribawi seperti riba dan lain-lainnya, sekalipun jenis usahanya adalah usaha yang halal pada dasarnya. Tidak boleh. Dalil mereka mengharamkan ini karena Anda pemilik saham atau komisaris, berarti pemilik ini kan,
yang mengelola ini adalah wakil Anda kan? Wakil Anda atau tidak? Wakil Anda yang dia menjalankan apa keputusan Anda. Ya. Ketika wakil ini melakukan transaksi riba, walaupun Anda mengatakan hukumnya haram, tapi Anda mewakilkan dia untuk melakukan hal yang haram kan? Kecuali Anda larang dia lakukan. Mungkin Anda larangnya. Bila Anda ya, memiliki kekuatan suara dalam perusahaan tersebut. Ya. Oleh karena itu, inilah pendapat yang terkuat. Bila Anda berkongsi, bermitra dengan sesama muslim, mudah untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Dan bila bermitra dengan non-muslim, sampaikan kepada dia bahwa dinku dan agamaku tidak menghalalkan hal ini. Kita bermitra iya, tapi jangan melakukan hal ini, meminjam modal dengan cara riba, dan menyimpan dana dengan cara riba. Ya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'a.
4: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak. Hidup dalam kegelapan.
7: Ya Allah!
6: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Jalan apa yang harus aku tempuh?
9: Jalan apa yang harus aku tempuh?
6: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
10: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
11: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

المنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya, ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya. Berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, berapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi, kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat, banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama Isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun, dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi au syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembali, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rindu, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum rindu. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya. Memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik. Tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: ربنا.
1: من ربنا ومدينه. أبا جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu. Ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor, itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul hajah fanaqdhiha. Fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu wa qala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah

Wajaa gulamun li Abi Dzar waqad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Ya. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. Wa syatama rajulun Adi ibn Hatimin wa huwa sakitun. Falamma faragha min maqalatihi qala, in baqiya 'indaka shay' faqul qabla an ya'ti shababul hayy. Fa innahum in yas'in sami'uka taqulu hadha li sayyidihim lam yardaw. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. Famarra bi rajulin na'imin fa'athara bihi farafa'a ra'sahu. Waqala amajnun anta? Faqala Umar la, fahamma bihi al-haras. Faqala Umar mah? Innama sa'alani amajnun? Faqultu la. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya Umar bin Abdul Aziz, melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja, ya Umar, menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, kamu gila apa? Ya, kata Umar, tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah. Ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu,

0: Kan biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, "Ya kamu gila apa tidak?" Saya jawab, "Tidak." Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala ala rajul faqala ما ستر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tuh mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, "Apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Ayy Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah apa menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Ayy Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Iya. Ditunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa?" Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri. Maka kemudian, ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam. "Ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia." Kata Syekhul Islam, "Jangan. Jangan, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia." Rupanya, ya, akhi, ya. Apa yang terjadi? Para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, "Jangan. Ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya, akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf. Ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia, tapi subhanallah. Ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, "Wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini." Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya, subhanallah, sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

0: Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita. Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه. وهي فلان ابن فلان.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedang.
2: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
2: خذوه فغلوه.
3: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yang lihin hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
6: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
6: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa'inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
7: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajul ala din khalilihi. فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
10: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
11: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika al-thaniya. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau, Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang, bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَ وَهَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min asy-syahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
0: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
0: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni 'ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka raqiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini, dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Ba'idha ja'a ajaluhum.
5: Inilah mayitun.
6: Wa innahum mayitun.
7: Ba'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
11: Enggak yakin kalau dia akan mati.
12: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
11: Semua mati.
12: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
11: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
10: Dunia ini bukan

0: Kenapa manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya, bapak. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadurruhu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangin istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwan, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita jadi negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu.
2: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakli.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

0: Sembahan manusia dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas.
1: La illallahu wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna.
0: Kami memasuki waktu pagi dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup dan kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.
0: Allah yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني

0: أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong

0: orang-orang musyrik dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai
3: فَمِنْهَا اَخْتَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ رَوَاهُ مُسْلِمْ.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika

0: bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamani. Wa madino wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
4: Mutiara Salaf. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
6: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
7: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
6: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
9: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
8: Perang sama Allah.
10: Perang melawan Allah dan Rasul.
11: Dan ditarik paksa oleh dir kolektor dari pihak lisi.
12: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin
13: Allah wa rasulih wa in
14: tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la
15: tudhlamun. Yang
16: ngasih makan pinjam uang
17: wa katibahu,
18: yang jadi penulis.
19: Hati-hati kau, yang kau tulis adalah akad riba.
3: Wa syahidain
12: illah
0: wa qala hum sawa'un.
11: Sama dosanya.
16: Terkutuk
5: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
9: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
10: Lalu kita merasa remeh
2: dan kita melakukan riba
7: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
18: Itu yang paling ringan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Qur'an dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: lahum ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
0: وتحسن

Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala. Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan Cahaya Sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذ

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم

0: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
2: Ayat-ayat Al-Quran. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: JATV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: به الحق فأخذتهم.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidzullah taala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
3: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Yang dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini atau Tariqu Al-Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun illallah azza wa jal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita. Dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan ya kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya, muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang fakir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usra. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia. Dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Man bakhila wastagna, orang yang bakhil dan kikir, wastagna dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan. Fasanyassiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya. Telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqrun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, faqr zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir. Tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud. Tidak tergiur dengan dunia. Nah. Kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Ya, dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Ishtaghal lisan bima fadha 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya awal dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah ya atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya. Begitu mulia ya di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut, hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada sang pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebihi orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi. Tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia, dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara, ya, menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali, ya, meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik kepada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, menjadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus, ya, yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Ibn Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang, ya, hamil tua yantadhir wiladat ar-ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana, ya, Imam Ibn Qayyim memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh, ya, hatinya mencelah, dan lisannya begitu juga, ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia, ya, berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia, senang menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kal hamilil muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tuladu ruhuh wa qalbuh wa yakhruj min mashimati nafsih wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawah wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah, maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya, bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan. Ya. Belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah. Kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, ya, kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga, kata beliau. Dhulmatun nafs, wa dhulmatut tab'i, wa dhulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa dhulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa dhulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seorang itu melalui proses, ya, melalui dua kali, ya, kelahiran, marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini, ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi, ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya. Lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita ya terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Bunuqai, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Bunuqai rahimahullah. Ya. Beliau menukil ya perkataan ya Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga tidak akan mampu menembus masuk untuk pada kekuasaan Allah langit. Ya. Kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah dia dilahirkan dua kali. Baik, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qiraati Ubay, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim huwa abun lahum. Tuban. Ini riwayat yang dalam bacaan qiraah Ubay bin Ka'ab. An-Nabi awla bil mu'minin min anfusihim. Ini ayat lah. Nah, Al-Quran. Tapi ada riwayat lain, kira'ah Ubay bin Ka'ab. Ya. Bahwa

Nabiyyu aula bil mu'minina min amsim huwa abun lahum. Begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Quran hanya tertulis aula bil mu'minina min amfusihim. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya, ayah. Ya. Bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya. Ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadhihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapak, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhum ummahatuhum. Dari sini kita memahami. Ya. Itu ibu kita secara religi. Nah, ibu kita sebagai secara spiritual. Karena mereka lah contoh. Mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya. Adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita. Orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman. Fa inna arwahahum. Ini stressingnya di sini. Fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya roh mereka dan hati ya para ibu. Nah, karena jasad ya kita lahir dari rahim, bisa hidup bahagia. Fa innahu ahli wad-dalal wal-ghayy ila nuril ilmi wal iman wa fadail ma'rifati wat tauhid. Sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia kita ini semua, min dhulumatil jahl, dari kegelapan kebodohan, wad-dalal kesesatan, wal-ghayy penyimpangan, ila nuril ilmi wal imani wa fadail ma'rifati wat tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wat tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang, cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu. Ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir ya, ke permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia